0: memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang, dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diindeksikan.
1: Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, bahkan ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk pembelajaran pendidikan SD maupun SMP. sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh biasanya melaporkan.
3: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
3: Yang Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
3: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
3: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan. Tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai simpang Japanan.
16: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompolan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku.
17: Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Bogor pagi ini.

Siapa dari Anda yang suka bepergian dengan menggunakan kereta api, pendengar? Untuk perjalanan mudik atau pergi antar kota gitu ya. Memang kebanyakan sih kereta api mengangkut para penumpang secara lokal ya, ataupun mungkin antar provinsi juga bisa. Jadi warga masyarakat Indonesia tuh memanfaatkan kereta api untuk perjalanan jarak jauh mereka. Tapi ternyata kereta api juga saat ini cukup digemari oleh para wisatawan mancanegara, pendengar. Jadi bukan hanya dipergunakan untuk warga negara Indonesia saja untuk bermobilitas, tapi juga wisatawan mancanegara ternyata pada saat menjelajahi Indonesia mereka juga memanfaatkan transportasi seperti kereta api untuk berkeliling gitu ya. Buktinya PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencatat hampir 97 ribu wisatawan mancanegara menggunakan layanan kereta api pada Juli 2026, tepatnya mencapai 96.940 penumpang. Angka ini bahkan menjadi rekor bulanan tertinggi sejak tahun 2022. Nah, kalau dibandingkan Juli tahun lalu jumlahnya naik 8,28%, bahkan angkanya 67% lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan wisatawan mancanegara yang biasanya sekitar 57 ribu penumpang. Menariknya lagi, sepanjang Januari hingga Juli 2026 sudah ada lebih dari 405 ribu wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api. Artinya kereta api bukan cuma alat transportasi, tapi mulai menjadi bagian dari pengalaman wisata mereka di Indonesia, wisatawan mancanegara ya. Lalu stasiun mana sih yang paling ramai untuk perjalanan para wisatawan mancanegara ini? Ternyata stasiun Yogyakarta menjadi juaranya dengan 21.933 wisatawan mancanegara pada Juli lalu, pendengar ya. Disusul stasiun Gambir sebanyak 18.480 orang dan stasiun Bandung dengan 9.330 penumpang. Berikutnya ada Surabaya Gubeng, kemudian juga ada Pasar Senen, Malang, Semarang, Tawang, Probolinggo, Lempuyang, dan stasiun Solo Balapan. Jadi 10 stasiun utama ini bahkan melayani lebih dari 71 ribu wisatawan asing atau hampir 74% dari total penumpang mancanegara pada Juli 2026. Nah, kalau dipikir-pikir ini cukup menarik ya, di mana para wisatawan datang ke Indonesia, kemudian mereka bisa naik kereta dari satu kota ke kota lainnya, dari Jakarta ke Yogyakarta, Bandung, Solo, Semarang, sampai Surabaya dan juga Malang, pendengar. Perjalanan yang terjadwal relatif praktis juga, sekaligus bisa menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Tentunya jadi menarik ya untuk para wisatawan. Naik kereta api itu bisa menjadi bagian dari cerita perjalanan mereka di Indonesia. Dan KAI sendiri menyebut akan terus menjaga kualitas pelayanan agar perjalanan para wisatawan semakin nyaman dan juga berkesan.

Oke, karena tadi sedikit membahas mengenai Yogyakarta, pendengar, yang menjadi stasiun dengan juara untuk perjalanan

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Gorian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Sekarang kita bahas kabar terbaru dari lapangan hijau, dari pertandingan La Liga, pendengar. Real Madrid akhirnya meraih kemenangan pertama mereka di Liga Spanyol musim ini. Tapi bukan kemenangan yang mudah sih, di mana Los Blancos harus menunggu sampai menit-menit terakhir untuk memastikan 3 poin. Bertandang ke markas Espanyol, Madrid sempat unggul lebih dulu lewat Jude Bellingham di menit ke-9, memanfaatkan tendangan bebas dari Arda Güler, hingga Bellingham melepaskan sundulan yang membuat Madrid ini memimpin 1-0. Espanyol kemudian memberikan perlawanan, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan di menit 30 lewat Alex Calatrava, pendengar. Skor 1-1 atau imbang ini bertahan sampai turun minum. Masuk di babak kedua, Madrid terus menekan, Bellingham kembali punya peluang, Ibrahima Konate juga mengancam lewat sundulan. Kemudian ada Valverde, bahkan sempat membuat bola membentur tiang gawang. Terlihat Madrid sempat frustasi gitu ya, karena gol kedua tidak kunjung datang. Karena mereka merasa membutuhkan kemenangan gitu kan, ingin membuktikan bahwa ya mereka masih ada di jalur papan atas gitu ya. Tapi drama justru terjadi di menit ke-90. Kylian Mbappe kehilangan bola setelah masuk ke kotak penalti Espanyol. Bola liar kemudian disambar oleh Carlos Espi. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Dengan tenang SP ini melewati kiper Marko Dmitrovic sebelum menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong, dan akhirnya Madrid berhasil membalikkan keadaan, skor menjadi 2-1. Keunggulan ini bertahan hingga peluit panjang, Madrid mengamankan 3 poin pertamanya di musim ini. Tapi di balik kemenangan Real Madrid, ada satu cerita lain yang menjadi sorotan setelah pertandingan, yaitu soal Vinicius Junior. Ada apa ya dengan Vini? Nah, winger asal Brazil ini ya kembali terlibat sejumlah insiden di lapangan, pendengar. Pelatih Madrid Jose Mourinho membela anak asuhnya. Mourinho mengakui Vinicius memang bukan pemain yang sempurna, tapi menurutnya perlakuan lawan terhadap Vini sudah berlebihan. Mourinho bahkan menilai sejak awal pertandingan sudah terlihat pola pelanggaran terhadap Vini, dan situasi tersebut menurutnya tentu membutuhkan kontrol mental yang sangat kuat dari sang pemain agar tetap fokus bermain. Dan menariknya, Mourinho juga sampai mengingatkan Vinicius agar berhati-hati ketika melakukan selebrasi jika mencetak gol, sebab di era media sosial seperti sekarang selebrasi pun bisa menjadi bahan perdebatan. Ya, jadi kemenangan Madrid kali ini bukan cuma soal skor 2-1 saja, tapi ada drama, gol di menit akhir, aksi penyelamatan kiper, sampai cerita soal Vinicius yang kembali menjadi pusat perhatian ya. Madrid menang dramatis, 3 poin diamankan, dan tentu saja perjalanan Los Blancos di Liga Spanyol musim 2026-2027 ini baru saja dimulai, perjalanannya masih sangat panjang.

0: Sobat RRI, ketika berbicara tentang surga bawah laut Indonesia, banyak orang langsung teringat Raja Ampat atau Bunaken. Namun tahukah Anda, di timur Indonesia ada sebuah pulau yang keindahan bawah lautnya tak kalah memukau. Bahkan masih relatif sepi dari wisatawan. Pulau itu adalah Pulau Alor, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia. Mengapa Pulau Alor disebut sebagai surga bawah laut yang masih jarang dijelajahi? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Alor terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan berbatasan langsung dengan wilayah Laut Internasional serta negara Timor Leste. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Alor yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Ibu kotanya berada di Kalabahi, sebuah kota pesisir yang menjadi pintu gerbang utama menuju berbagai destinasi wisata di Alor. Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Pulau Alor belum seramai destinasi wisata populer lainnya di Indonesia. Justru karena itulah, banyak penyelam dunia menyebut Alor sebagai salah satu permata tersembunyi di Nusantara. Sobat RRI, perairan Alor dikenal memiliki biodiversitas laut yang sangat tinggi. Di kawasan ini terdapat puluhan titik penyelaman dengan karakteristik yang berbeda-beda. Terumbu karangnya masih sehat, visibilitas air lautnya sangat jernih, dan arus lautnya membawa berbagai jenis ikan tropis. Penyelam bisa menemukan berbagai biota laut, seperti ikan karang berwarna-warni, penyu, hingga makhluk laut kecil yang unik. Bahkan beberapa lokasi penyelaman di Alor dikenal sebagai tempat favorit bagi para pecinta mud diving, yaitu menyelam untuk mencari spesies laut kecil yang langka dan unik. Tak hanya itu, beberapa titik penyelaman juga memungkinkan wisatawan melihat kawanan ikan besar berenang di antara dinding karang yang curam. Keindahan ini membuat Alor sering masuk dalam daftar destinasi diving terbaik di dunia. Sobat RRI, keistimewaan Pulau Alor tidak hanya terletak pada keindahan lautnya. Pulau ini juga memiliki kekayaan budaya yang unik. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tenun ikat Alor, kain tradisional dengan motif khas yang dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Alor juga dikenal memiliki keragaman bahasa daerah yang cukup banyak untuk ukuran satu wilayah. Di daratan, wisatawan bisa menikmati panorama perbukitan, pantai yang masih alami, hingga desa-desa tradisional yang mempertahankan budaya lokal mereka. Perpaduan antara alam dan budaya inilah yang membuat Pulau Alor menjadi destinasi wisata yang sangat istimewa. Sobat RRI, meskipun belum sepopuler destinasi wisata lain di Indonesia, Pulau Alor memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Banyak wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyelam di perairan Alor. Namun karena lokasinya yang cukup jauh dan aksesnya yang masih terbatas, kawasan ini tetap terjaga keasriannya. Justru inilah yang membuat Alor begitu menarik bagi para pencinta petualangan dan wisata alam. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya dijelajahi. Sobat RRI, Pulau Alor mungkin belum seterkenan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Namun keindahan alam bawah laut, kekayaan budaya, serta suasana yang masih alami menjadikannya salah satu permata tersembunyi di timur Nusantara. Surga kecil yang menunggu untuk dijelajahi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini. Pro 1 RRI Bogor.
2: Pro 1 RRI Bogor. Jayong!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pendengar dengan semua jadi satu ya. Salah satu personil Tiga Diva yaitu Ruth Sahanaya ini dulunya merupakan salah satu finalis yang menonjol dari ajang pemilihan bintang radio televisi remaja tingkat nasional tahun 1983 mewakili Jawa Barat, pendengar ya, sebelum akhirnya tumbuh menjadi salah satu diva pop legendaris Indonesia. Jadi Ruth Sahanaya mengawali langkah penting di industri musik nasional lewat ajang bintang radio yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. Nah, ini juga ada kabar ya soal bintang radio Indonesia tahun 2026. Kalau Anda punya suara bagus, hobi bernyanyi ya, tunjukkan kemampuannya di Bintang Radio Indonesia 2026. Dan kabar baiknya, pendaftaran melalui RRI Bogor dibuka gratis tanpa biaya pendaftaran, tanpa adanya audisi ya. Jadi kesempatan ini terbuka bagi warga negara Indonesia usia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 dan belum pernah menjadi juara satu nasional bintang radio. Untuk pendaftaran dibuka sampai dengan 28 Agustus 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat melalui website bintangradio.rri.id. Jadi tinggal searching aja ya di portal ataupun di website bintangradio.rri.id. Untuk para peserta tinggal menyiapkan identitas resmi dan juga video penampilan maksimal 1 menit berisi perkenalan singkat dan penampilan bernyanyi. Kemudian jangan lupa untuk unggah ke Instagram dan TikTok, tandai @RRI_Bogor dan juga @bintangradio.id serta gunakan tagar atau hashtag bintangradio26Bogor. Dan untuk lagunya juga beragam, mulai dari pop Indonesia sampai dengan pop daerah. Jadi buat Anda yang punya bakat menyanyi, berani tampil juga, jangan tunggu nanti-nanti. Karena pendaftarannya tadi sampai dengan tanggal 28 Agustus aja ya. Jadi tinggal 5 hari ke depan. Maka ikuti syarat-syaratnya, pilih lagu favorit Anda, latihan, siapkan video terbaik. Dan tentu jadilah bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 bersama RRI Bogor.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

olahraga bulu tangkis. Pendengar, ini ada kabar yang bikin saya juga kaget sih sebenarnya. Tapi ini patut berbangga karena akhirnya gitu ya, kita punya tunggal putra yang bisa menempati peringkat atas ranking dunia. Ada di peringkat 1, Jonathan Christie alias Jojo diprediksi bakal segera menjadi nomor 1 dunia. Menariknya, peluang ini justru terbuka setelah sejumlah rival Jojo tumbang lebih awal di BWF World Championship 2026 ya. Jadi saat ini Jojo berada di peringkat 3 dunia dengan koleksi 89.231 poin di peringkat BWF. Sementara untuk posisi teratas ditempati pebulu tangkis dari China, Shiyuki ya, dengan 94.255 poin. Tapi satu persatu pesaingnya ini berguguran. Shiyuki ini terhenti di babak 64 besar. Sementara untuk pebulu tangkis asal Thailand, Kun Lafut Vititsern, ini juga tersingkir di perempat final. Begitupun dari Denmark ya, Anders Antonsen, dan juga dari Prancis Christo Popov, pendengar. Jojo sendiri ini hanya mampu melangkah sampai dengan babak 16 besar. Namun hasil para pesaing membuat posisi Jojo justru semakin menguntungkan. Dan berdasarkan perhitungan poin, Jonathan diprediksi naik ke peringkat 1 dunia pada 25 Agustus 2026 nanti ya. Sekitar hari Selasa lah ya. Dengan koleksi sekitar 87.631 poin. Jadi poinnya Jojo membuat dirinya aman untuk ada di posisi teratas. Dan kalau benar ini terjadi, maka akan jadi momen yang sangat spesial. Jojo akan menjadi tunggal putra Indonesia pertama yang menduduki ranking 1 dunia setelah legenda bulu tangkis Taufik Hidayat. Tentu saja ini akan menjadi pencapaian yang sangat manis untuk Jojo. Apalagi dia ini kan juara All England ya 2024. Jadi ya tentu dengan pencapaian ini membuat Jojo jadi salah satu pebulu tangkis terbaik gitu ya, asal Indonesia yang mampu menempati peringkat teratas. Tapi tentu tidak berpuas diri karena masih ada banyak pekerjaan rumah ya. Berdasarkan data sendiri, tahun 2026 Jojo belum meraih gelar juara, dan prestasi terbaiknya sejauh ini adalah menjadi runner-up di India Open dan juga Indonesia Open. Jadi ya tentu ucapan selamat sih untuk Jojo ya. Karena 25 Agustus 2026 diprediksi akan menempati peringkat 1 dunia. Semoga ranking ini bukan sekedar pencapaian biasa, tapi juga menjadi awal yang lebih baik gitu ya, untuk memotivasi Jojo untuk meraih banyak gelar, bahkan untuk mempertahankan prestasinya.

Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester, yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.

0: Dan. Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu RR Bogor hari ini tepat tanggal 23 Agustus ya, bukan hanya sekedar hari Minggu aja ya, bukan sekedar hari libur, hari untuk bersantai, karena jauh dari itu ada beberapa perayaan ataupun peringatan penting yang menjadi catatan sejarah yang harus kita ketahui. Iya, 23 Agustus 2026 memang jatuh di hari Minggu gitu ya. Tapi kalau kita mundur lagi di Indonesia ya, tepatnya 23 Agustus tahun 1949 terdapat peringatan penting ya, catatan sejarah Konferensi Meja Bundar atau KMB yang resmi dimulai di Den Haag, Belanda. Saat itu delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, sementara dari pihak Belanda dipimpin J.H. van Maarsheuvel. Nah, perundingan ini berlangsung sampai dengan 2 November 1949 dan menjadi salah satu bagian penting perjuangan Indonesia melalui jalur diplomasi. Salah satu hasil utamanya adalah kesepakatan mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Penyerahan kedaulatan kemudian berlangsung pada 27 Desember tahun 1949 dan beralih ke dunia internasional setiap 23 Agustus. Ada juga nih perayaan atau peringatan dari UNESCO yang memperingati Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. Jadi peringatan ini berkaitan dengan pemberontakan di Saint-Domingue yang sekarang ini menjadi bagian dari wilayah Haiti. Itu biasanya diingat lagi peristiwa yang terjadi pada malam tanggal 22 hingga 23 Agustus tahun 1791. Nah, peringatan ini bukan sekedar mengenang masa lalu, tapi juga mengingatkan dunia tentang tragedi perdagangan manusia serta dampaknya yang panjang terhadap kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Lalu 23 Agustus juga ada peringatan Health Unit Coordinators Day di Amerika Serikat ya. Momentum ini menjadi bentuk apresiasi bagi para koordinator unit kesehatan yang membantu memastikan berbagai urusan administrasi dan komunikasi di fasilitas kesehatan berjalan lancar. Dan yang terakhir, 23 Agustus adalah Hari Bendera Nasional Ukraina. Bendera biru dan kuning menjadi simbol identitas nasional Ukraina dan diperingati sehari sebelum hari kemerdekaan Ukraina tanggal 24 Agustus ya. Jadi itu kurang lebih berbagai catatan sejarah ataupun peringatan hari-hari besar yang ada di berbagai negara, pendengar, mulai dari sejarah diplomasi Indonesia ya, yang tadi KMB atau Konferensi Meja Bundar menjadi simbol perjuangan kemanusiaan ya, untuk mendapatkan kedaulatan penuh atas Indonesia gitu dari Belanda. Kemudian juga tadi ada apresiasi bagi pekerja kesehatan juga dengan hari peringatan Health Unit Coordinator Days ya. Kemudian juga di Ukraina pun ada perayaannya sendiri gitu. Jadi sejarah itu bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga bagaimana kita memahami perjalanan dunia dari dulu sampai dengan hari ini.

Pendengar Pro Satu RRI Bogor, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti kebaktian Minggu pagi untuk edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Akan kami siarkan secara streaming melalui Gereja Kristen Pasundan, pendengar. Dan untuk pagi hari ini nanti akan dibimbing akan bertindak selaku pelayan firman, yaitu Pendeta Stefanus N. Parinusa, MTH, MSI, pendengar ya. Jadi nanti akan disampaikan juga tentang tata cara, ataupun mungkin nanti rangkaiannya bisa Anda simak hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam kebaktian Minggu pagi bersama Pro 1 RRI Bogor.

setiap kesempatan, berserah dirilah dan berdoa menuju hidup bahagia kekal abadi. Pendengar, segera kami bergabung dengan kebaktian

Mari umat Tuhan, kita sambut kehadiran saudara kita dengan tepuk tangan. Sebagai ungkapan dari kami, ungkapan sukacita dan kasih persaudaraan. Selamat datang ibu-ibu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong ibu-ibu untuk terus bertumbuh dalam kasih-Nya bersama keluarga besar GKP Jemaat Bogor. Sebelum kita memasuki rangkaian ibadah, mari kita memperhatikan beberapa pokok informasi Warta Jemaat. Ibadah pada pagi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, ibadah pertama dan kedua dilayani oleh Pendeta Stefanus N. Parinusa, MTH, MSI. Dalam ibadah minggu ini juga dilibatkan tim Asher untuk peningkatan kualitas layanan ibadah di hari Minggu di GKP Bogor, khususnya dalam menyambut umat. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan tim Asher yang merupakan perwakilan dari teritori. Dalam rangka pertukaran pelayan firman Tuhan, Pendeta Klasis GKP Wilayah Bogor pada hari Minggu 30 Agustus 2026, ibadah hanya dilaksanakan satu kali di pukul 9, sekaligus ibadah intergenerasi. Dan akan dilayani oleh Pendeta Lydia Wardani Hanafia SSI dari GKP Jemaat Sindang Jaya. Dan Pendeta Stefanus N. Parunisa MTH MSI akan melayani di GKP Jemaat Depok. Kebaktian rumah tangga pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dilaksanakan secara daring melalui Zoom yang akan dilayani oleh Penatua Apolina R. Zebua dan Liturgos Penatua Nelly Sukowati. Dan juga akan ada secara on-site di keluarga Bapak A. S. Jaliling di teritori Bethlehem dilayani oleh Pendeta Stefanus N. Parinusa MTH dan MSI. Dan Liturgos, pengurus teritori Bethlehem. Pada hari ini disediakan kotak khusus persembahan untuk mendukung sidang Sinode 30 dan gerakan orang tua asuh, yaitu dukungan bagi mahasiswa teologi yang berasal dari jemaat di Klasis GKP Wilayah Bogor. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat. Rapat koordinasi jemaat akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2026, pukul 11, bertempat di ruang ibadah utama. Dengan agenda, evaluasi program kerja April sampai Juli 2026, dan rencana program besar 3 bulan ke depan. Mohon warta ini dianggap sebagai undangan resmi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur, sarana dana, dan dukungan program dari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah beberapa poin penekanan warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari baca melalui e-warta jemaat yang telah dibagikan di WhatsApp grup Jemaat GKP Bogor. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan dan kehidupan kita bersama. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita memasuki ibadah di dalam saat teduh.

Umat yang terkasih, di minggu pagi ini kita diajak untuk melihat kembali dan mengenal siapa Yesus bagi kita. Bukan hanya berdasarkan apa yang dikatakan orang lain, tetapi berdasarkan iman dan pengalaman kita bersamanya. Karena itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah dan bersama-sama merenungkan pertanyaan, menurut kamu, siapakah aku? Untuk itu mari kita berdiri dan kita bersama akan memuji Tuhan dari NKB 3 bait yang pertama dan sampai yang ketiga. Terpujilah Allah.

0: Sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan.
1: Salam sejahtera bagi saudara juga.
0: Umat terkasih, tema kebaktian di minggu hari ini adalah Menurut Kamu, Siapakah Aku? Dengan nas pembimbing yang diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 15, Firman Tuhan berkata, Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Menurut kamu, siapakah aku ini? Demikian nas pembimbing kita.

0: Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul sebagai umat-Mu untuk beribadah dan memuji nama-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui ibadah ini, kami semakin mengenal Yesus Kristus dan sungguh-sungguh memahami siapa Dia dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk tidak hanya mengenalnya melalui kata-kata, tetapi juga menyatakan iman kepadanya melalui kehidupan kami setiap hari. Kuduskan ibadah ini bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
1: Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang beribadah secara onsite dan saudara yang beribadah secara online di tempat masing-masing. Kini marilah kita mendengarkan hukum Allah yang diberitakan bagi kita, yang diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum Allah bagi kita.

Saudara-saudara, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh.

0: Mari kita ucapkan doa pengakuan dosa bersama-sama.
1: Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin.

0: rumah Tuhan yang sudah berdiri.
1: Umat terkasih, kita sungguh bersyukur karena di tengah segala kelemahan, di tengah segala kesalahan kita, Allah tetap mengasihi dan memberikan kesempatan untuk kita sekalian menerima pengampunan serta kehidupan yang baru. Bagi saudara yang telah merendahkan hati di depan Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara semua yang dengan tulus ikhlas mengakui dosa di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah di dalam anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.

0: umat tetap berdiri. Kita bersama akan menaikkan mazmur pujian bagi nama Tuhan, terambil dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ke 8. Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang ke 8. Saya akan membacakan berdasarkan terjemahan baru 2. Nyanyian syukur dalam kesesakan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku
1: dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa.
0: Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih dan kesetiaanmu.
1: Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu.
0: Pada hari aku berseru, engkau menjawab aku dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu ya Tuhan,
1: sebab mereka telah mendengar janji dari mulutmu.
0: Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan,
1: sebab besar kemuliaan Tuhan.
0: Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina.
1: Orang yang sombong dikenalnya dari jauh.
0: Walaupun aku berjalan dalam kesesakan,
1: engkau melindungi hidupku dari amarah musuhku.
0: Engkau mengulurkan tanganmu,
1: dan tangan kananmu menyelamatkan aku.
0: Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku.
1: Ya Tuhan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu.
0: Hormat bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya.

0: hidup kembali.
1: Umat yang terkasih dalam Kristus, tiba saatnya kita untuk mendengarkan dan merenungkan bagian firman Tuhan. Saudara-saudara yang beribadah secara onsite dan yang beribadah secara online, mari kita siapkan bagian firman Tuhan sesuai dengan jadwal dari Majelis Sinode GKP. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga 20. Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat 20, mari kita persiapkan terlebih dahulu. Jika sudah kita temukan bagian pembacaan firman pada minggu pagi hari ini, mari kita tenangkan hati kita. Kita memohon hikmat Tuhan, jaman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur pada minggu pagi menjelang siang hari ini kami dapat kembali dipersatukan Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Baik kami yang hadir secara onsite di gedung gereja-Mu ini, dan juga bagi kami yang beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur ya Allah, bukan karena begitu banyak kebaikan, keindahan, berkat yang Tuhan percayakan dan Tuhan limpahkan. Namun kami juga bersyukur ketika Tuhan mengizinkan berbagai pergumulan, berbagai persoalan, beban hadir dalam kehidupan kami. Beban persoalan yang hadir dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha kami, keseharian kami, pelayanan kami. Karena kami percaya Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan itu, dalam setiap tantangan masalah yang kami hadapi, tangan kasih Tuhan sentiasa bekerja menopang dan menguatkan kami. Ketika kami lemah, Engkau Allah yang terus menguatkan. Ketika kami terjatuh, Engkau Allah yang terus memeluk dan mengangkat kami kembali. Dan inilah yang membuat kami dapat mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan yang kami jalani. Namun kami sadar Tuhan bahwa kami memiliki kelemahan, kedagingan yang seringkali sulit bagi kami untuk melihat karya Tuhan, memahami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Karena itu jikalau saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menaungi tempat ini, sehingga firman yang kami dengarkan bersama pada minggu ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan yang kami jalani. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, dan biarlah apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat 20. Saya akan bacakan versi TB yang kedua dengan judul perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya.

0: Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Saudara yang hadir di gedung gereja dan Saudara yang beribadah secara online, Sampurasun, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu sekalian, apa kabar semua? Luar biasa. Baik, mari kita sapa dulu kanan kiri depan belakang kita, ucapkan selamat pagi, salam sejahtera. Dan ya, bagi yang baru pertama kebaktian di GKP Bogor, selamat datang juga di GKP Jemaat Bogor. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang pria yang sedang duduk di depan rumahnya. Jadi dia di sore hari duduk ya, nongkrong. Biasa bapak-bapak nongkrong ya. Dan kalau sedang nongkrong, biasanya bapak-bapak tahu ngapain aja itu kalau nongkrong. Nah, ketika dia asik menikmati angin sore, tiba-tiba datanglah seseorang yang nampaknya orang asing, tamu gitu ya. Lalu orang itu menyapa dia, "Permisi Pak, oh ya, saya cari alamat, namanya rumahnya Pak Wandayatna." Semoga ada nama Pak Wandayatna, nggak ada ya di jemaat kita. Lalu orang ini berpikir, "Pak Wandayatna, siapa ya Pak Wandayatna? Kayaknya di sini saya tidak tahu Pak, kayaknya nggak ada deh nama Pak Wandayatna di sini." "Enggak, dia bilang rumahnya di daerah sini Pak, itu loh Pak, yang lahir di Bandung, orang Bandung Pak." "Pak Wandayatna orang Bandung, yang mana ya?" gitu kata si pria ini berpikir ya. "Itu loh Pak, yang istrinya orang Surabaya." Udah orang Bandung, orang Surabaya pula gitu kan. "Yang mana ya?" gitu. Lalu kemudian, "Itu loh Pak, yang orang tuanya orang Jogja." Makin bingung dia ya. Lahir di Bandung, istrinya Surabaya, orang tuanya di Jogja. "Kayaknya saya nggak kenal deh Pak, maaf ya," kata si pria ini. Lalu tamu ini nggak menyerah juga ya. "Oh iya Pak, kalau tidak salah nama panggilannya itu bukan Pak Wandayatna, namanya Pak Wandayat, tapi panggilannya Pak Wawan." Lalu orang ini, "Oh Pak Wawan, itu mah teman main catur saya," katanya gitu ya. "Itu loh rumahnya Bapak terus lurus belok kanan, itu rumahnya, itu teman-teman saya Pak." Akhirnya orang itu kemudian ya datang atau masuk ya ke rumahnya Pak Wawan itu. Nah, setidaknya mari kasih Tuhan, menarik ya bahwa orang itu tidak mengenal siapa Pak Wandayatna itu. Padahal Pak Wandayatna, Pak Wan ini adalah teman main caturnya. Tapi ketika ditanya nama lengkapnya, ketika diketahui tempat lahirnya, keluarganya, latar belakangnya, ia tidak langsung mengenalnya. Ia tidak langsung mengetahuinya. Artinya apa? Artinya bahwa kadang-kadang kita tahu seseorang, tapi belum tentu mengenal seseorang secara mendalam. Makanya dalam kehidupan keluarga juga ini bukan hanya orang yang baru dikenal ya. Kadang-kadang suami istri juga begitu ya Bapak Ibu ya. Ketika lagi berantem istri, "Ternyata apa? Kamu beda dengan apa yang aku tahu. Kamu siapa?" apa gitu ya. "Mama juga beda," gitu ya. "Dulu lembut, sekarang kasar," katanya. "Papa juga sama. Dulu ketika pacaran papa aku kepleset, ayo sayang kita ke dokter. Sekarang aku kepleset dikit, kamu ngomongnya apa? Mana matamu?" gitu ya. Jadi ya kita belum tentu mengenal seorang secara mendalam. Kita bisa tahu nama seseorang ya. Mungkin kita boleh lihat ya kanan kiri kita. Kita bisa tahu namanya, kita bisa tahu pekerjaannya, kita bisa tahu di mana rumahnya, di mana teritorinya, kita bisa tahu di mana kebiasaannya, bahkan kita sering bertemu bersama, bermain bersama, tetapi belum tentu kita benar-benar mengenal orang itu. Makanya ini pertanyaan ya. Kita ini kenal gak sih dengan keluarga kita, suami, istri ya? Kenal sungguh-sungguh gak? Kita ini kenal gak sih dengan keluarga kita? Kita ini kenal sih dengan orang-orang di persekutuan kita? Jadi belum tentu kita benar-benar mengenal orang tersebut. Tahu nama tapi tidak kenal secara mendalam. Dan ternyata sidang jemaat Tuhan, persoalan ini bisa juga terjadi dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan iman kita. Sebagai orang Kristen kita mengenal, tahu tentang Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Ada yang udah pernah ke Bethlehem? Katanya kita mau retreat ke Bethlehem ya nanti. Yang mengaminkannya cuma satu orang doang ya. Ya ampun, nggak mau ya ke Bethlehem. Pak, Bethlehem ada teritori ya sebenarnya. Teritori Bethlehem ya.
1: Kita tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita tahu Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Kita tahu Yesus adalah anak Allah. Kita tahu banyak ayat tentang Tuhan Yesus. Wah, hafal ya.
0: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Wah, kita hatam kalau bicara tentang Tuhan Yesus.
1: Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus?
0: Ada seorang Kristen ya, yang dia aktif dalam pelayanan. Dia melayani, dia bersekutu gitu ya. Hidupnya selalu diisi dengan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Selalu tiba-tiba dia ada masalah, ada pergumulan dalam keluarganya. Dan dia cukup terpukul dengan pergumulan itu, sehingga ketika dia mengalami pergumulan itu, dia kemudian bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa Engkau izinkan pergumulan hadir dalam hidupku? Bukankah aku sudah setia melayanimu, aku rajin bersekutu, aku rajin melayani, aku rajin memberi yang terbaik untukmu, kenapa Engkau izinkan aku mengalami pergumulan ini? Tuhan, di mana Engkau ketika aku mengalami masalah seperti ini?" Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya menunjukkan bahwa mungkin orang itu belum mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Dan karena itu maka tema hari ini menjadi hal yang penting, yaitu menurut kamu siapakah aku? Menurut kita, saudara dan saya, siapakah Yesus? Dan ini bukan sekedar pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada Petrus, kepada murid-muridnya, tetapi pertanyaan yang juga Tuhan nyatakan kepada kita saat ini. Menurut kamu, siapakah aku? Dan apakah kamu sungguh-sungguh mengenalku secara pribadi? Itulah pertanyaan yang akan kita dalami dalam renungan saat ini. Maka mari kita lihat kembali firman Tuhan, Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Kiranya jemaat, kalau kita perhatikan Matius 16 ayat 13 hingga 20 memang berbicara tentang perjalanan Tuhan Yesus ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke daerah namanya Kaisarea Filipi dan bertanya. Menarik, pertanyaan pertama adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi di tengah-tengah konteks Kaisarea Filipi,

kalau kita lihat di Injil Matius ya, Herodes ya juga menganggap bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang bangkit dari kematian gitu. Jadi orang mengatakan, oh, Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis. Lalu juga murid mengatakan, ada yang mengatakan Elia. Kenapa Elia? Kita tahu Elia adalah nabi yang besar ya, nabi yang memberikan pengharapan kepada bangsa Israel, dan itu terus hingga saat ini gitu, dipahami sebagai nabi besar. Lalu ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah satu dari seorang nabi. Tapi intinya adalah masyarakat yang melihat karya Tuhan, melihat mukjizat Tuhan, mendengar pengajaran Tuhan Yesus, memiliki pandangan, penilaian tentang siapa Yesus, ya ini bukan orang biasa ya, tetapi orang besar, bahkan seperti nabi. Tetapi Tuhan menganggap bahwa pemahaman ini itu belum cukup. Karena itu maka Tuhan menyadari bahwa para muridnya belum mengenal sungguh-sungguh siapa dirinya. Sehingga pertanyaan tadi, kata orang siapakah anak manusia, kemudian berganti pertanyaan di ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Dan pertanyaan, menurut kamu siapakah aku ini, menjadi titik balik dari pengakuan iman hingga gereja saat ini. Dan pertanyaan itu membawa kita kepada tiga hal penting. Yang pertama adalah bahwa pengenalan kepada Yesus menjadi panggilan kita sebagai umat percaya. Mari kita lihat apa jawaban Petrus ketika dikatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus ayat 16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kita lihat bagaimana Petrus tidak mengatakan bahwa kata orang, guru, engkau adalah gitu. Jadi dia tidak mengatakan kata orang, tidak. Tapi dengan statement, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini datang dari pengenalan Petrus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pengenalan itu berjalan bersama dengan Tuhan, itulah yang melahirkan bukan hanya sekedar pengenalan, tapi juga pengakuan yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Jadi pengakuan yang lahir dari pengenalan, keperjumpaan dan kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Bukan apa kata orang. Karena kata orang saat itu adalah siapa? Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia atau nabi-nabi lainnya. Tetapi dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena itu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa pertanyaan kepada Petrus dan kepada muridnya juga pertanyaan kepada kita sekalian. Menurut saudara, siapakah Yesus itu? Dan mungkin kita bisa mengatakan, oh Yesus itu adalah Tuhan. Oh Yesus itu kata pendeta saya, juru selamat. Oh Yesus kata orang tua saya, dia itu sumber berkat. Oh Yesus kata guru saya, dia itu penolong dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Tuhan bertanya kepada kita saat ini, menurutmu, bagimu, siapakah aku ini? Dan ini adalah suatu pertanyaan yang saya pikir penting ya, untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi, karena Tuhan mau kita mengenal Dia secara pribadi. Apa arti Tuhan dan siapa Tuhan di dalam hidup saya? Pengenalan pribadi itulah yang akan membuat relasi kita, hubungan kita menjadi dekat dengan Tuhan. Kita sebagai suami istri kan bukan hanya tahu pasangan kita, tapi juga kenal ya. Ketika kita lagi di luar ya, kemudian lewat ada bakso, wah ya, istri saya tuh seneng banget ya makan bakso. Akhirnya kita mampir dulu lah, kita beli bakso. Bakso bang, ya bakso. Berapa? Satu aja. Jangan pakai bawang ya. Kenapa jangan pakai bawang? Istri saya nggak suka bawang. Baksonya yang kecil-kecil, kenapa? Istri saya sukanya baksonya yang kecil, nggak suka yang gede. Sausnya yang banyak, kenapa? Karena istri saya suka sausnya yang banyak, kan gitu ya. Sehingga ketika dia pulang, mah bakso. Istri kalau dikasih bakso seneng nggak? Oh nggak seneng, seneng dikasih mutiara ya. Maaf ya Pak Pendeta, kami ini bukan perempuan sembarangan katanya. Bakso no level katanya gitu. Tapi seneng ya dikasih bakso ya gitu. Pas dimakan, ih Papa kok tahu aja aku sukanya pedes gitu kan. Tapi kalau nggak seselera,
"Ih, Bapak kok ini kok nggak ada rasanya sih, nggak pedes,

ya takutnya kamu nggak suka pedas. Kamu tuh kan jadi suamiku udah berapa tahun, masa nggak tahu kalau aku suka suka pedas kan gitu. Yang tadinya niat baik jadi apa Bapak Ibu? Jadi berantem ya. Itu karena kita tidak mengenal, ya, tidak mengenal. Dalam bina pranikah biasanya saya suka di sesi pertama akan ada games ya, kuis masing-masing menuliskan hobinya, ya, nama lengkap pasangan, tempat tanggal lahir pasangan, dan kadang-kadang banyak yang salah ya. Kadang tanggalnya lahirnya salah gitu ya, bulannya salah, tahunnya salah. Coba istri sekarang tanya ke suami tanggal ulang tahun pernikahan, yang ada pasangannya coba tanya, tanggal lahir, tanggal pernikahan kita tanggal berapa Pak? Coba. Bener gak jawabannya? Canda ya. Nah jadi artinya pengenalan itu ya menjadi hal yang penting, yaitu panggilan kita. Sehingga dengan kita mengenal, ketika istri, oh iya makasih Pak, kamu sudah belikan aku bakso, ada sukacita, hubungan yang semakin dekat. Papa udah makan, Mama udah siapin makanan, Papa mandi, Mama masakin air hangat dulu ya, Papa mau ngopi, mau bikin kopi ya, kan gitu kan ya. Kalau lagi senang kan gitu ya, istri-istri ya. Tapi kalau lagi pulang lagi kesal gimana? Ma, kopi, ya sendiri. Tuh gula sana, kopi sana, gitu ya. Kalau lagi moodnya nggak baik ya. Tapi kalau hubungannya moodnya lagi baik, pasti semuanya diberikan yang terbaik. Nah jadi artinya apa? Pengenalan itu penting. Kita bisa mengenal Tuhan dan tahu sebenarnya apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, ada pergumulan, oh saya tahu Tuhan izinkan ini terjadi. Saya tahu Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman saya. Tuhan, oke, Tuhan izinkan mungkin ini masih belum ada solusinya. Tapi Tuhan, saya ingin menunjukkan bahwa saya punya iman. Mungkin saat ini masalah belum selesai, tapi tidak akan menghilangkan iman dan keyakinan saya kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi kunci. Ayub contohnya kan ya. Ayub kan contoh. Ya, dari mulai kaya raya tuh miskin, betul ya? Lalu kemudian anak-anaknya meninggal penyakitan pula. Istrinya mengatakan apa? Ah, kamu setia, udahlah kutukilah Allahmu, matilah, beres, selesai urusan. Lalu Ayub mengatakan, kenapa kamu ini kok ingin menerima yang baik dari Tuhan, ketika dikasih yang gak baik kok gak mau. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maka Tuhan juga yang akan memberikan kembali. Dan iman itulah yang membuat Ayub diberikan, dikembalikan dua kali lipat dari apa yang sekarang dia, karena dia mengenal Tuhan. Nah itu maka yang pertama adalah pengenalan kepada Yesus adalah panggilan kita sebagai umatnya. Dan panggilan pengenalan itulah yang membuat ada pengakuan, dan Petrus dengan luar biasa mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sesuatu yang saat itu, sesuatu yang baru, pengenalan yang luar biasa. Nah karena itu maka yang pertama adalah firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Apakah saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Mengenal cara Tuhan? Mengenal karya Tuhan di dalam kehidupan yang saya jalani? Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Yang kedua adalah mengenal Tuhan Yesus berarti juga terhubung dengan Allah Bapa. Dalam ayat 17 ketika Simon mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, apa yang Tuhan Yesus katakan? Dalam ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi ketika ia mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, Tuhan mengatakan berbahagialah engkau Simon. Kenapa Tuhan mengatakan berbahagialah? Karena Tuhan tahu pernyataan yang dikeluarkan oleh Simon Petrus ini bukan berdasarkan pengetahuannya pribadi, tapi juga berdasarkan pertolongan kuasa Allah Bapa yang juga hadir di dalam kehidupannya. Pengenalan Petrus kepada Tuhan Yesus juga membuat dia memiliki relasi yang benar dengan Allah. Dan itulah yang membuat kemudian Tuhan mengatakan berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapamu yang di surga. Jadi ketika kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, hubungan yang personal dengan Tuhan, maka kita juga mengenal siapa Allah di dalam kehidupan kita. Makanya Yohanes mengatakan, Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ada suara pun datang kepada Bapa kalau

Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu maka membuat orang itu berbahagia. Berbahagia karena ada relasi, ada pengenalan, ada pengetahuan, namun juga kesadaran bahwa kuasa Allah itu dinyatakan di dalam orang itu. Jadi pengenalan yang benar itu membawa berkat ya di dalam kehidupan kita. Kita tahu siapa Allah dalam hidup kita. Sehingga ketika saudara mengalami pergumulan masalah, kita tidak lari kemana-mana. Kita tahu, oh Tuhan, ini ada masalah yang Tuhan izinkan. Oh Tuhan, ini ada pergumulan yang Tuhan izinkan. Tapi aku tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku. Masalah ini tidak akan membuat aku kehilangan iman, tapi biarlah masalah ini justru membuat aku semakin dekat, semakin mengenal, semakin terikat kepada Tuhan. Itu maka ada namanya manusia yang dewasa secara jasmani dan rohani, itu ada perbedaan ya. Dewasa secara jasmani, semakin dia dewasa, semakin dia melepaskan diri dari siapa? Dari orang tuanya. Betul ya? Waktu kecil, cuapin. Waktu kecil ya. Kadang-kadang kita, kamu tuh makan sendiri, udah gede masih. Tapi sekarang kan, adakah anaknya minta suapin gitu ya? Kadang kita kangen juga ya, aduh dulu masih disuapin ya. Sekarang boro-boro disuapin ya, makan bareng aja gak mau. Lagi makan, mama sini ya, papa sini ya. Sana. Aku lagi sambil ngerjain tugas gitu. Sedih gak kita orang tua begitu sama anak sendiri? Sedih ya. Lagi jalan kan, kalau dulu jalan nempel mulu ya. Mama kemana ikut, nempel gitu ya. Narik-narik baju gitu kan. Kamu ngapain sih narik-narik baju mama gitu ya. Kalau sekarang udah gede, yuk kita ke gereja bareng atau kita pergi bareng, jawabannya apa? Mama duluan aja deh, nanti aku nyusul. Ya itu kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa, aduh Tuhan, anakku udah gede gitu ya. Nah itu manusia dewasa secara jasmani, melepaskan diri dari orang tuanya. Tapi manusia dewasa secara rohani, semakin bertambah usia, semakin dewasa, dia semakin apa Bapak Ibu? Tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan. Selalu terikat kepada Tuhan. Karena dia percaya firman Tuhan, Yeremia katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapan hanya pada Tuhan. Dia sadar, dengan mengikatkan diri dengan Tuhan, maka hidupnya akan berada dalam kasih dan kuasa Tuhan. Itu yang kedua yang bisa kita lihat dalam pacar kita hari ini. Dan yang ketiga adalah bentar. Yang ketiga adalah mengenal Kristus berarti menerima panggilan untuk hidup dan bersaksi baginya. Nah ini menarik ya. Jadi ketika kita sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus, maka pengenalan itu membuat kita kemudian mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Kristus yang sangat personal dalam kehidupan kita. Ada seorang teolog ya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sahabat. Jadi Yesus sebagai sahabat. Ada juga yang teolog yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah teman. Yesus itu adalah saudari, saudara dan sebagainya. Itu perkembangan teologi. Artinya itu datang lahir dari pengenalan secara pribadi, merefleksikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Dan karena itu maka ketika Petrus menerima mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia menerima tanggung jawab, sehingga dikatakan bahwa apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini menjadi sebuah panggilan bagi Petrus. Dan kita tahu bagaimana pada peristiwa Pentakosta, ya, Petrus memiliki peranan yang sangat sentral ya. Khotbah Petrus di Pentakosta mengubahkan banyak orang, bahkan mereka-mereka yang bukan orang Yahudi akhirnya percaya kepada Kristus, sehingga lahirlah jemaat-jemaat perdana yang tersebar di berbagai daerah. Karena apa? Karena khotbah Petrus. Dan itu menjadi sebuah panggilan. Ketika seorang mengenal Kristus sungguh-sungguh, maka dia akan mengaku dengan hidupnya, bukan hanya dengan mulutnya, dan kemudian menerima panggilan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan dia. Nah karena itu maka ada empat hal yang penting bagi kita, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita mengenal Tuhan, mengenal Kristus adalah melalui firman Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan bukan berdasarkan perasaan ya. Karena perasaan kadang bisa salah gitu. Tapi kita mengenal berdasarkan firman, kesaksian.

0: Maka bagaimana firman Tuhan Alkitab ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian, Alkitab kita ini ya, apakah ini menjadi kitab yang seringkali menjadi bagian perenungan kita, bukan? Bapak Ibu membaca Alkitab ini sehari berapa kali? Seminggu berapa kali? Ada sebuah cerita ya, jadi ada seorang pendeta berkunjung ceritanya. Ini bukan di Bogor ya, bukan. Jadi dia berkunjung.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi Ini. Saatnya

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bersetegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan

Pengendara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk Bogor siang ini, hari Minggu ya, di akhir pekan, di hari ke-23 di bulan Agustus tahun 2026. Kita bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Segmen pembuka kita akan hadirkan

0: Idola Indonesia Layak Anak. Pukul 11 nanti juga akan hadir update informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Sesi berikutnya juga nanti akan hadir koleksi lagu-lagu daerah yang mana setiap minggu kita akan hadirkan kearifan lokal ya, koleksi lagu-lagu jaipongan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita update kembali Warta Asta Cita yang akan memperbarui informasi Anda saudara. Jelang segmen penutup nanti akan hadir Pro Dangdut di segmen terakhir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat saudara. Baik, segmen pembuka kita Indonesia Layak Anak merupakan ruang inspirasi tentu bagi anak-anak Indonesia untuk bercerita, berkarya, berprestasi untuk mengembangkan potensi diri saudara ya. Karena setiap anak tentu memiliki keunikan masing-masing, punya bakat ya. Berhak juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang, didengar, untuk kemudian didorong meraih cita-citanya. Dan edisi kali ini saudara, kita akan hadirkan kembali satu obrolan bersama adik-adik kita yang tergabung dalam Sekawan ya. Bagaimana kisahnya dan apa yang menjadi inspirasi untuk kita petik dan menjadi modal untuk masa depan, kita hadirkan di segmen pembuka Bogor siang ini. Selamat mendengarkan.
1: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi nih bareng Novita di Bogor siang ini sebagai program yang pembuka begitu ya. Di edisi siang hari ini ada program acaranya namanya Idola Indonesia Layak Anak. Seperti biasa kalau Idola ini kita akan menghadirkan anak-anak berprestasi, anak-anak yang tentunya bisa membagikan kisah-kisah inspiratifnya untuk Anda pendengar. Dan kali ini Novita juga gak sendiri nih, karena Novita juga bersama dengan anak-anak berprestasi yang tentunya tidak hanya di bidang apa namanya pendidikan saja, tapi juga di dunia musik. Ada dari Sekawan. Halo.
2: Halo. Betul.
1: Hai Justin.
2: Hai Kak.
1: Kemudian ada Farel.
3: Iya, halo.
1: Nah, satu lagi harusnya ada Zidni ya.
2: Iya, tapi lagi sakit.
1: Berhalangan hadir karena terkait dengan kesehatan. Tapi supaya menggenapkan menjadi tiga, kita juga menghadirkan nih komposer di balik dari Sekawan ini, ada Kak Arsya. Halo Kak Arsya.
4: Halo, halo.
1: Gimana nih perjalanan ke Bogor, jauh enggak?
3: Enggak terlalu sih, Kak.
1: Gak terlalu sih, karena udah beberapa kali ke Bogor ya.
3: Iya, betul.
1: Tahun
3: betul.
1: Lalu juga Kak Novita yang menemani adik-adik nih dari Sekawan ini ngobrol-ngobrol, pasti lupa kan.
4: Awal tahun.
1: Awal ini apa awal kemarin
4: tahun.
1: Ya?
4: Awal Februari tahun ini. Awal ya.
1: Iya, pokoknya pernah ngobrol tuh tentang juga dari single lagunya. Waktu masih kecil, Kak. Sekarang kok kayaknya udah bertambah tinggi ya. Kalau anak zaman sekarang tingginya cepat banget. Nah, gimana nih weekend kalian? Masih sibuk dengan sekolah, Kak? Atau di ini lagi hari libur ya sekarang ya?
3: Iya, kebetulan udah lulus, Kak.
1: Oh, udah lulus.
3: Sama, Kak.
1: Berarti sekarang apa? Usianya berapa memang?
3: Usianya kami bertiga aslinya 13, Kak. Kami berdua juga kelasnya sama.
4: 12?
3: Oh iya, 12. Aduh.
1: Nama-nama usia gak apa-apa, Kak. Kalau kita kan pengennya kalau udah susah gini ngurangin ya. Kalau dia pengennya naikin usia.
3: 12 tahun. Okay. Cuman Zidni masih kelas 5 ya, Kak. Sekarang naik kelas 6.
1: Iya.
3: Kalau kita naik SMP.
1: Kalau kalian naik SMP. Lulus kemarin. Bagus-bagus hasil rapotnya.
3: Lumayan.
1: Harus seimbang kan ya antara di dunia pendidikan dan juga di dunia kesukaan kalian nih, di dunia tarik suara. Nah, kalau misalnya beberapa waktu lalu kan itu single keberapa sih yang terakhir kesini?
4: Single kedua.
1: Judulnya?
4: 21.
1: Sekarang single ketiga 31.
4: Enggak, karena single kedua 21. 2 tambah 1 3. Ini single ketiga.
1: Oh, oke, single ketiga. Bisa Kak Arsya emang. Nah, kalau misalnya sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan single-single yang hari ini akan disiarkan gitu ya, diceritakan ke teman-teman pendengar, kalian ini akhir-akhir ini masih sibuk untuk latihan bermusiknya seperti apa nih? Apakah masih sibuk tiap weekend harus latihan vokal dengan berbagai tempat tinggal yang berbeda gitu atau seperti apa?
3: Biasanya kalau kita latihan ngadain workshop ya, Kak ya. Kalau untuk latihan bersama. Cuman dari masing-masing mungkin Justin ada les vokal.
2: Iya.
3: Untuk melatih suaranya di rumah masing-masing lah, Kak. Pokoknya belajar tarik suara.
1: Oh, oke.
4: Cuman mau bantu menambahkan bahwa di akhir pekan beberapa waktu ini sampai mungkin Juli akhir sampai Agustus tuh lagi padat-padatnya. Jadi yeah, memang alhamdulillahnya lagi banyak kerjaan juga. Seperti kemarin kami tampil di Grand Final Putra Putri Pelajar Indonesia. Lalu juga di Sabtu ini kami berangkat ke Jogja karena kebetulan jadi bintang tamu sekawan, dan saya jadi juri di sebuah kompetisi nyanyi di Yogyakarta.
1: Oh,
4: gitu.
1: Okay. Jadi anak-anaknya ini sebagai
4: gestarnya,
1: kakaknya sebagai juri ya kak. Nah, ini berarti seringkah kerjasama untuk beberapa event seperti itu kak?
4: Alhamdulillah perlahan ketika nama mereka semakin diapresiasi ya naik gitu. Dan memang single kedua ke single ketiga kan jadinya cuma 4 bulan gitu ya. Single yang kedua kemarin Januari akhir, sekarang bulan Juni awal. Nah karena singkat ini jadinya malah produktivitas ini bikin mereka semakin diapresiasi ya. Banyak berdatangan, undangan untuk tampil di event-event tertentu.
1: Oke, sekarang kalau kamu udah ada yang ini gak sih? Justin gitu, Farel, ada yang kayak gitu gak sih? Minta foto gitu. Ada yang beberapa yang udah mulai mengenal gitu kalian?
3: Iya, beberapa benar.
1: Oke, jadi kalau di kalangan anak-anak seusia kalian tuh cukup lah ya, anak teman-teman tahu gitu. Aku Jasin dari sekawan, aku Farel jadi sekawan gitu ya. Tapi sekawan ini udah berapa lama sih kak?
4: April 2005
1: kayaknya mereka belum lahir ya?
4: Iya belum.
3: Udah tua kita.
4: April 2025, jadi baru setahun lebih 2 bulan.
1: Oke, setahun sudah mengeluarkan 3 single.
4: 3 karya, betul.
1: Oke, nah ini gimana nih dari ketiga lagu ini, lagu mana yang paling kalian suka? Coba. Pertanyaan yang sulit di depan komposer.
2: Baik. Jadi menurut aku lagu paling, tadi apa pertanyaannya kak?
1: Lagu yang paling kamu suka gitu.
2: Yang paling aku suka menurut aku adalah Cahaya Dalam Kotak.
1: Cahaya Dalam Kotak itu adalah lagu yang ketiga ini, single yang ketiga baru ini. Kenapa kok suka nih lagu Cahaya Dalam Kotak?
2: Karena menurut aku lagu ini sangat menantang ya, karena banyak pecah-pecahannya, terus high note-nya ya seperti itu, tambah lagi dengan ditambah orkestra yang sangat megah.
1: Oh, jadi megah. Ini kalau teman-teman tahu ini sambil bergerak juga nih tangannya.
2: Iya.
1: Nah, kalau Farel bisa nggak jelasin Cahaya Dalam Kotak ini tuh menceritakan tentang apa sih?
3: Jadi lagu ini tuh tentang sebagai penggerak orang kak. Jadi tiap orang kan, kenapa ada cahaya? Jadi cahaya ini kayak simbol tiap orang tuh punya kelebihan masing-masing, namun banyak kotak-kotak yang membatasinya. Jadi banyak hambatan yang membuat kita tuh sulit melangkah lebih tinggi, kak.
1: Karena terbatas oleh hambatan-hambatan tadi ya, berupa kotak-kotak tadi gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Nah, memang kan lagu ini kisahnya tentang mengejar impian ya, walaupun ada kotak-kotak yang membatasi. Nah, menurut kalian nih, apa aja sih contoh nih kotak-kotak yang atau hambatan-hambatan yang sering banget dihadapin sama anak-anak seusia kalian nih untuk meraih cita-cita?
2: Mungkin
1: apa?
2: Apa ya?
3: Kalau hambatan
2: PR?
3: Enggak sih.
1: Apa?
3: Apa ya? Kalau hambatan lebih ke lingkungan sih, kak.
1: Betul.
3: Kalau aku lebih ke lingkungan, karena banyak lingkungan yang bisa bikin kita menjadi lebih baik, banyak juga lingkungan toksik yang bisa membuat kita jatuh kak, atau terpengaruh itu juga.
1: Iya. Oke, jadi dari diri kitanya sih kita pengen meraih cita-cita, tapi lingkungan kurang support gitu ya, nggak mendukung, entah itu dari keluarga, dari lingkungan pertemanan, atau mungkin jalan untuk menuju ke sananya ternyata nggak semudah itu gitu kan.
3: Iya.
1: Nah, di lagu ini juga kalian bekerja sama kembali dengan Kak Arsya sebagai komposer. Ini gimana nih bekerja sama dengan seorang komposer Kak Arsya ini menurut kalian? Apalagi ini lagu ketiga loh gitu.
2: Menurut aku sangat bangga sih bisa bersama Kak Arsya atau bersama komposernya. Dan juga saya bersyukur karena sekawan ini sudah memiliki tiga lagu.
3: Ya.
2: Ya seperti itu sih.
1: Oke, lagu ini kan juga tadi disampaikan oleh Justin kalau ada orkestranya nih Kak Arsya ya.
4: Betul.
1: Nah, orkestranya ini kolaborasi sama siapa nih Kak?
4: Ya, kolaborasinya alhamdulillah bisa bekerjasama dengan Budapest Choring Orchestra. Jadi mereka salah satu orkestra terbaik di dunia. Kita rekamannya via Zoom, maksudnya kontrolnya via Zoom. Mereka rekaman di sana, kita rekaman di rumah masing-masing, mantau, lihat video Zoom. Dan memang karena saya sangat cinta sekali dengan karya ini, dengan Cahaya Dalam Kotak, yang saya tuh benar-benar tulus ketika nulis lagu ini kak. Jadi ketika saya udah merilis ini harus maksimal banget ini gitu. Bagaimana orkestranya di belakangnya siapa, lalu juga vokal direkturnya kak Melto yang selaku vokal coach Indonesian Idol juga tahun ini. Jadi pas rekaman dibantu kak Melto tuh, kak Melto udah menjelang final ya kemarin Idol ya, berapa besar gitu. Jadi di sela-sela kesibukan beliau, beliau masih bisa bantu sekawan. Jadi senang sekali sih.
1: Oke. Berarti memang ini berbeda dengan single yang kedua ya kak ya?
4: Beda-beda. Single kedua kan memang minimalis, cuma piano aja gitu, pakai ada flute dikit lah gitu. Kalau ini memang rame, kebutuhan lagunya emang lagu ini butuh yang grande, butuh yang megah musiknya, seperti tadi Justin megah gitu ya.
1: Nah, tentunya ini bukan hal yang mudah ya untuk menyatukan segala macam sisi dari jenis musiknya gitu ya. Ada orkestranya, kemudian juga dari tadi katanya teknik vokalnya juga cukup rumit gitu ya. Ada high note segala macam gitu. Nah, ini untuk menyatukannya kak, dalam proses rekamannya seperti apa nih kak?
4: Itu dia lah, fungsi seorang vokal director sangat krusial di proyek ini. Dan beruntungnya kami memiliki Kak Melto ya, yang sangat bantu di siang hari itu, karena rekamannya siang. Dan sebenarnya tadi menambahkan kalau Farel bilang lingkungan itu faktor juga ya, Rel ya, salah satu hambatan. Kalau saya pribadi kak, ketika nulis lagu ini latar belakangnya adalah ketidakpercayaan diri, insecure. Jadi anak-anak tuh menurut saya kotaknya, hambatannya itu malah ketidakpercayaan diri. Bagaimana mereka mau ngejar mimpi, suaraku bagus gak ya, kayak bagusan tetangga deh, bagusan temanku, akhirnya gak pede. Nah itulah sebenarnya kotak terbesar di setiap anak-anak yang pernah saya ketahui nih. Kebetulan 5 tahun terakhir kan saya banyak bekerja sama dengan penyanyi-penyanyi anak. Ketidakpedean itu ternyata sangat krusial ya, bikin orang gak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Padahal mereka semua percaya, mereka semua memiliki potensi, seperti itu sih.
1: Oke, jadi bukan eksternal justru ya, internalnya itu loh yang biasanya kadang nggak kita sadari bahwa ternyata faktor-faktor internalnya itu loh yang membuat kita nggak maju ya.
4: Betul.
1: Yang membuat kita terbatasi oleh kotak-kotak itu gitu kayak.
4: Tapi bisa dipengaruhi internal itu oleh eksternal.
1: Okay,
4: artinya misalnya keluarga nggak mendukung, misalnya lagi suaranya misalnya lagi nggak pas, ada falas dikit langsung yang kan beda-beda ya tiap orang gitu. Ada yang mungkin malah dimarahin yang signifikan, akhirnya aduh jadi nggak pede deh aku gitu. Ada juga yang mendorong terus semangat gitu kan, eh kamu bisa itu.
1: Okay.
4: Jadi jawaban Farel memang menambahkan dari yang latar belakang lagu yang saya pribadi tulis sebenarnya.
1: Okay, jadi sebetulnya kalau latar belakang yang Kak Arsya tulis adalah berasal dari internal anak-anak sendiri yang ternyata dilihat beberapa waktu terakhir itu yang Kak Arsya temuin, sebenarnya mereka tuh punya potensi tapi ternyata rasa percaya diri nih yang masih kurang. Dan ternyata itu juga bisa juga disebabkan oleh faktor eksternal juga, yang kurangnya support dari keluarga dan lain sebagainya. Nah kalau kalian bagaimana nih? Keluarga support gak? Sesupport apa nih keluarga untuk kalian?
3: Kalau aku sih, mama, papa, bahkan saudara aku juga support banget kak sama aku. Sangat mendukung aku di dalam bidang tarik suara.
1: Oke, kalau kamu manggung pada datang langsung semuanya?
3: Datang, semua pasti datang.
1: Seru banget. Kalau Justin gimana?
2: Kalau aku sih keluarganya support banget ya, dari mama, dari kungkung aku, maksudnya kakek aku, terus sama nenek aku. Pokoknya semua keluarga aku sih dukung banget, walaupun mereka gak datang karena mereka kerja. Palingnya cuma mamaku atau anti aku ya.
1: Oke, jadi memang dari keluarga ini support yang penting sekali ya. Nah tadi kan disampaikan bahwa tekniknya susah nih di lagu ini. Itu prosesnya butuh berapa lama nih dari kalian yang menerima materi lagunya, kemudian latihan, sampai akhirnya ke dapur rekaman? Cukup butuh waktu berapa lama?
2: Gak lama-lama banget sih kak.
1: Wih, berarti keren banget nih.
2: Iya, makasih.
1: Sebulan, dua bulan ada?
3: Kayaknya nggak nyampe sebulan.
1: Wah, berarti dari Kak Arya ngasih materi, mereka udah langsung nerima, udah oh oke nih gitu. Gimana kak?
4: Iya, ketika kirimkan materi mereka memang langsung suka ya gitu. Udah nggak sabar rekaman sebenarnya. Tapi proses dari aransemen dibentuk sampai akhirnya rekaman mungkin 1,5 bulan ya. Yang bikin lama karena kami harus di Budapest ya tuh nunggu sebulan. 3 minggu lah, jadi gak bisa langsung besok rekaman gitu kan. Jadi harus pesan dulu segala macam, reservasinya cukup panjang karena mereka tidak tiap hari rekaman. Jadi sebulan mereka cuma 3 kali. Jadi mereka nunggu pesanan dari sekalian harus berapa lagu seluruh dunia gitu.
1: Oke, jadi ini ngantri ya sebetulnya.
4: Ngantri, bahasa gampang gitu.
1: Nah, nanti di sesi kedua, Kak Novita pengen dengar kalian nyanyi sedikit aja gitu ya tentang si cahaya dalam kotak ini seperti apa, pengen tahu kemegahannya seperti apa. Kak Arsya masih menemani ya di Prasateri Bogor di program Idola. Jadi untuk Anda tetaplah bersama kami di program 1 RRI Bogor. Hiring?
5: aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
6: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
5: Siapa tuh?
6: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
7: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Anda masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak Program 1 RRI Bogor. Masih bersama Justin, Farel, dan juga Kak Arsya dari Sekawan.
1: Halo.
0: Yang siap menerangi belantika musik Indonesia melalui cahaya dalam kota.
2: Amin.
0: Ini rilis single ketiga yang insya Allah semoga kita harapannya juga bisa boom ya. Seperti
1: amin. Amin. Sangat amin. Amin.
0: Lebih boom. Amin. Oke, okay. Nah tadi kan juga sudah dijanjikan oleh Kak Novita kalau misalnya Justin dan Farel ini mau menyanyikan lagu sedikit saja dari Cahaya Dalam Kotak, yang mana kita akan mendengar secara langsung nih suara megah dari kedua anak berprestasi ini. Silakan Justin dan juga Farel.
3: Oke, okay.

0: Sudah, yeay. Bagus banget. Berasa lagi. Kenapa salah? Enggak, udah bagus,
1: bagus
0: itu.
1: Bagus kok.
0: Keren banget. Kalau Kanov kita enggak bisa melengking-lengking kayak gitu, suaranya malah jadi kayak orang ngomel-ngomel. Keren banget. Ini kayak kita lagi nonton sebuah performance di sebuah panggung besar dengan tadi ada orkestranya luar biasa. Kemudian juga ini kalau dengan penghayatan yang luar biasa pasti di atas panggung itu nambah keren banget nih kalian ya. Dan ini lagunya udah keluar kah video klipnya?
1: Sudah. Udah. Video klipnya 2 minggu kurang lebih.
0: Iya. Oke, okay, bisa diceritain nggak video klipnya itu apa ya? Ada yang unik gak yang menarik gitu?
1: Oke, jadi mungkin yang belum menonton, keyword yang pertama adalah banyak yang menangis dengar lihat videonya gitu ya. Terus terang nih kayak mungkin salah satu video yang pernah saya rilis yang orang banyak yang nangis. Termasuk ada salah satu jebolan idol kirim videonya lagi nangis nih gitu. Karena lagu ini yang pertama memang kita model utamanya adalah penyandang disabilitas kak, itu dan di situ menggambarkan perjuangan dia yang sebagai seorang pelukis dan memang aslinya suka menulis, suka melukis, juga suka lomba. Di situ ada tokoh bapaknya yang menjadi tokoh sentral yang mensupport anaknya untuk bisa berkarya, untuk tetap bisa melukis walaupun anaknya nggak punya tangan, nggak punya tangan dua. Kakinya satu, seperti itu. Dan itu digambarkan bagaimana dia melukis, bagaimana interaksi intimate sama bapaknya. Bahkan ada adegan terakhir ketika dia bersenang-senang dengan bapaknya, quality time-nya adalah bermain bola dengan kaki satu gitu. Saya aja kakinya dua aja, saya nggak jago, susah gitu kan kalau nggak yang lihain. Nah disitulah ada cerita menariknya sih di situ gitu. Ya ditambah tentunya background ketika sekawan bernyanyi lip-syncnya itu di Ranca Maya ya, di Bogor itu nuansanya kayak kastil, kayak istana, ya rumah
2: seperti
1: gitu, kayak Disney gitu dong,
0: mimpi
1: beririsan dengan musik orkestranya juga gitu kak.
0: Oke, jadi dari ceritanya yang ingin disampaikan bahwa di balik keterbatasan bahwa kita juga jangan terpaku dan jangan berada di kotak keterbatasan itu ya, malah harusnya keluar. Nah ini jadi reminder juga buat kita bahwa mereka saja dengan keterbatasan itu semangatnya masih luar biasa. Apalagi kita nih yang ibaratnya kalau secara fisik mungkin normal gitu ya, lengkap gitu. Ini kita harus punya semangat yang jauh luar biasa lagi dibanding mereka. Nah menurut kalian gimana nih? Kalian di video klip itu tadi nyanyi pakai gimana? Kostumnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan?
3: Kostumnya itu kami menggunakan jas etnik ya kak?
1: Jas kuningnya enggak sama ada kemeja lurik.
3: Iya, meja luriknya.
0: Oke, jadi ada sisi Indonesianya gitu yang ditampilkan.
3: Ada khas-khasnya.
0: Oke, terus gimana nih di video?

0: Ini lah berarti kerjasama teman-teman dari belakang layar ya kak ya, yeah.
1: Betul.
0: Kameramen, lighting segala macam, mm-hmm. ini berperan penting juga gitu.
2: Banget.
0: Proses ini kan gak hanya juga yang ada di dalam kamera ya, yeah. justru yang di belakang ini juga mereka punya apa namanya peran tersendiri gitu. Mm-hmm. Nah ini gimana kak, susah nggak kak untuk bisa mengkonsep untuk menjadi sebuah ide yang luar biasa dalam video klip itu?
2: Sulit sih enggak ya kalau untuk konsepnya sendiri, karena kerjasama dengan videografernya sendiri yang memang saya sudah kenal lama, mm-hmm. kami impor dari Malang.
0: Wih, jauh-jauh ke sini ya, Rancamaya ya.
2: Rancamaya. Terus kan syutingnya memang 3 hari tuh, mm-hmm. satu di Rancamaya, mm-hmm. satu di studio foto, satu lagi yang khusus penyandang disabilitas, kami syuting di rumah gitu, mm-hmm. kan. Di studio juga seru banget cahaya itu, bagaimana bisa mengontrol mereka, karena kan memang cahaya dan lampu kan kadang bikin mata apa istilahnya silau ya,
1: iya silau banget, iya.
2: Gitu, tapi bagaimana bisa ayo semangat dan kita waktu terbatas juga kan kalau di studio istilahnya gitu, mm-hmm. ada masa sewanya, mm-hmm. kerjasama yang apa ya, belajar juga menyemangati mereka masing-masing dengan karakter mereka yang berbeda-beda, dan sebenarnya lagu ini juga menjadi pengingat mereka gitu, ada capeknya, ada lelahnya dan ngantuknya karena syutingnya malam juga waktu itu, mm-hmm. tapi mereka harus bisa menaklukkan kotak-kotak yang membatasi semangat mereka itu gitu.
0: Oke, jadi kotaknya itu nggak harus selalu berkaitan dengan mimpi, cita-cita ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dengan kehidupan sehari-harinya juga ini penting banget, penting. Untuk menjadi sebagai pengingat bagi kita gitu ya kak.
1: Mm-hmm.
0: Nah dari awal konsep sampai dari awal lagu nih kak, dari awal nulis lagu sampai akhirnya udah jadi ini sebuah lagu, mm-hmm. kemudian juga bikin konsep video klip sampai akhirnya jadi, itu butuh waktu yang cukup lama kah?
2: Lagu ini diciptakan tahun 2023.
0: Oh, lama.
2: Jadi sudah 3 tahun, tapi memang saya belum menemukan penyanyi yang pas gitu ya, dan momen yang pas. Saya percaya momen gitu ya. Jadi ketika akhirnya menemukan sekawan ini, kayaknya pas di single ketiga ini pas nih waktunya dikeluarkan gitu ya, ditambah di era seperti ini banyak orang yang mungkin lebih mudah lelah, lebih mudah depresi dengan kondisi masing-masing. Karena lagu ini yang nyanyi memang anak-anak gitu, tapi saya berharapnya bisa kena ke semua lapisan gitu, ke anak, ke dewasa, usia 40 ke atas, bahkan mungkin 70 tahun gitu.
1: Mm-hmm.
2: Karena kakek teman saya juga nonton videonya juga terharu segala macam, ya mungkin juga karena inget kalau gak salah anaknya juga ada yang penyandang disabilitas gitu. Jadi banyak-banyak yang saya harapkan lagu ini bisa kena ke banyak orang gitu. Tapi khususnya at least mereka sendiri menyadari mereka tidak hanya sekedar penyanyi yang menyanyikan cahaya dalam kotak, tapi juga bisa meresapi ke hati sanubari masing-masing gitu.
0: Jadi memang relate ya, semoga bisa relate dalam artian juga tidak hanya yang berkekurangan secara fisik atau disabilitas saja gitu ya, tapi kita manusia juga yang lainnya juga

0: lagu-lagunya udah banyak tempat kah? Udah atau mulai dari kapan nih Kak? Mulai memperkenalkan
1: mulai
0: lagunya?
1: Mungkin 3 mingguan yang lalu karena mereka ujian kelas 6 ke SMP ya, ujian.
0: Okay,
1: Jadi setelah rekaman ini kami lagu ini rilis terus 1 bulan vakum karena mereka fokus dulu ke pendidikan gitu. Ya alhamdulillah juga hasilnya bagus, termasuk Farel juga sempat jadi lulusan terbaik. Saya datang ke sini. Justin juga dengan achievement tertentunya gitu. Jadi setelah dari situ baru kami dapat, memang nyari jobnya ketika sudah bulan Juni akhir, mereka sudah selesai gitu, tanggung jawab mereka di pendidikan lah gitu. Alhamdulillah udah banyak event gitu, baik yang mall, kemarin kita ke Sawangan, terus ya kemarin putra putri pelajar itu sih yang cukup bergengsi gitu kan, dan cukup menegangkan. Saya baru pertama kali lihat mereka setegang itu di backstage gitu, entah karena AC-nya atau apa, tegang sekali muka mereka gitu.
0: Oh nah, kenapa tegang? Coba langsung dijawab.
2: Jadi gini Kak, rasanya tuh gak seperti biasa kalau kita nyanyi, karena tempat ini kayak di studio, kayak di RCTI gitu loh. Jadi rasanya tuh dingin banget, dingin sampai aku gimana ya,
3: kayak dingin AC iya, secara nervous kalian juga iya, karena ini adalah suatu hal yang baru gitu ya. Yang biasanya mungkin kalau misalnya nyanyi-nyanyi di kafe atau nyanyi-nyanyi di mall kan secara seperti itu. Nah ini kan kayak studio gitu kan, agak ambience-nya tuh berbeda gitu kan. Oke, nah dari situ gimana ya? Setelah dari situ, kalau manggung udah nggak nervous lagi atau tetap masih ada? Tegang-tegang itu tuh tetap masih ada?
2: Masih ada sedikit sih, Kak. Dikit-dikit.
3: Bagus, emang harus ada ya, Kak. Itu yang memacu kita nih. Kalau hal itu udah nggak ada, wah, nanti itu nggak ada yang ngontrol kita nih kalau dalam bernyanyi. Aduh, keren sekali. Nah, kemudian dari lagu ini harapannya apa nih? Ketika orang mendengar lagu ini, apa yang kalian inginkan?
4: Moga-moga bisa tersadar ya, tersadar bahwa ya benar yang tadi dari kata Karsya, bahwa setiap orang tuh memiliki bakatnya masing-masing. Ayo kejar mimpimu, jangan lupa, jangan takut, jangan juga pantang menyerah, jangan juga menjadi apa bilang malu.
1: Jangan menyerah maksudnya.
4: Iya, jangan menyerah.
1: Kalau jangan pantang menyerah jadi menyerah.
4: Oh iya Pak.
1: Jangan menyerah atau pantang menyerah. Nggak apa-apa. Terus. Apalagi Farel?
4: Dan juga jangan suka minder sih Kak.
0: Oke. Harus percaya diri tapi juga jangan over pede ya.
4: Iya, jangan kepedean juga.
0: Kalau kata Justin gimana?
2: Maksud pesan lagu ini.
0: Harapannya ketika orang mendengar lagu ini tuh apa sih yang Justin pengen?
2: Harapan orang-orang, semoga orang itu maksudnya bisa mengingat bahwa kita tuh memiliki potensi. Tapi apalagi ya,
1: semangat lah ya, intinya semangat mengejar itu.
0: Oke, dari Karsya sendiri sebagai komposer, ketika orang mendengar lagu ini tuh apa sih yang pengen, ini yang aku pengen gitu?
1: Iya, benar sih kata Farel, tersadar dan jadi pemicu semangat. Mungkin saya menambahkan karena saya umurnya beda jauh sama mereka, ada satu kalimat yang selalu ingin saya bagikan, bahwa tidak ada kata tidak ada batasan usia dalam mengejar mimpi. Jadi kadang orang mikir, wah udah usia segini enggak, ya udah nggak mungkin, padahal nggak ada batasan usia. Menurut saya puncak suksesnya tiap manusia itu beda-beda umurnya. Jadi ada momentum seperti lagu ini udah 2023 diciptakan, tapi baru 2026 dirilis karena mungkin ini momennya gitu, seperti itu.
0: Oke, karena setiap orang punya timelinenya masing-masing.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi ketika yang satu sukses A, kita juga jangan yang kayak iri atau dengki ngeliat di sukses. Belum tentu kita sukses sekarang, bisa jadi mungkin masih perlu lagi ada waktu-waktu yang harus kita lalui, karena proses tidak akan mengkhianati hasilnya ya.
1: Oh nice.
0: Oke. Coba terakhir ajak pendengar Prosatria di Bogor untuk bisa mendengarkan lagu kalian, platformnya di mana, atau juga mengunjungi media sosial kalian, boleh silakan.
4: Boleh. Oke, dari media sosial kami ada di IG Kak. Kami itu
2: sekawan underscore penyanyi anak.
0: Oke, terus ajakannya gimana ke teman-teman nih, ayo buat nonton, buat dengerin, di mana bisa mendengarkan lagu kalian atau menonton video klipnya di mana gitu.
4: Oke, jangan lupa dengerin single terbaru dari Sekawan yang berjudul Cahaya
2: Dalam Kotak
4: yang sudah tayang di berbagai digital platform musik kesayanganmu.
0: Oke, kalau video klipnya bisa ditonton di mana nih?
4: Di YouTube.
0: YouTube-nya apa?
4: YouTube-nya YouTube Kak Arsya Komposer.
0: Oke, berarti ada di YouTube-nya Kak Arsya Komposer. Oke, nah terakhir Kak, harapan dari Kak Arsya untuk Sekawan di lagu yang ketiga ini seperti apa?
1: Oke, pertama lagu ini dikenal dan membuat value mereka bertambah sebagai seorang penyanyi yang dikenal. dan kedua sebagai manusia.

0: Ya, karena saya pengen penyanyi itu ketika sudah punya lagu, ini lagu mereka nih, mereka juga bisa menerapkan isi lagu ke kehidupan mereka sehari-hari. Lalu dalam waktu dekat mungkin nanti AMI Awards tahun 2026 semoga bisa minimal masuk nominasi.
1: Amin.
0: Apalagi menang gitu ya, bawa piala. Tapi minimal masuk nominasi karena lagu ini menurut saya perlu diapresiasi banget. Bukan karena ini lagu saya gitu, tapi memang lagu ini buat saya pesannya luar biasa, baik audio dan videonya, dan penyanyinya juga sangat luar biasa. Dan harapan saya selanjutnya adalah seperti single kedua ya, sampai usia 21 tahun minimal kita akan bisa reuni lagi, ketemu lagi.
1: Amin.
0: Mungkin kita mau ke Novita ya.
1: Boleh.
0: 21
1: ya.
0: Tahun kan berarti di tahun 2035.
1: Iya. Oke, okay. Nah, Novita masih 17 tahun.
0: Oke, okay, di 2035.
1: Mundur usianya.
0: Ya, jadi kita bisa tetap bersilaturahmi gitu. Amin. Karena setelah ini kan pasti mereka sudah jadi berubah, bukan penyanyi anak-anak lagi. Mereka bisa mengejar mimpi mereka masing-masing dan kita akan bertemu. So, apa, bertemu terus ya. 2035 at least kita harus reunian di Bogor, yeah, ya.
1: Oke, okay, ditunggu ya. Kak Novita tunggu ya di sini ya, ingat ya.
0: Semoga ada yang ingat ya 2035 ya.
1: Kalau enggak ingat langsung dibombardir itu DM isi deh. Oke, okay, terima kasih.
0: Sama-sama
1: sekawan dan Harsha Komposer udah datang ke Prosat RRI Bogor. Kita tutup nanti dengan lagu kalian tadi lagi, nyanyi lagi ya. Oke. Okay. Okay. Untuk kalian terima kasih juga udah mendengarkan Prosat RRI Bogor di program Idola Indonesia Layak Anak. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Sekawan Cahaya Dalam Kotak. Silakan.

0: Dengan Pro 1 RR di Bogor, demikian tadi Idola Indonesia Layak Anak sebagai segmen pembuka kita di Bogor siang ini baru saja usai. Mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kita akan update rangkaian kabar seputar olahraga. Terus saja dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurnie, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Sam Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, I'm very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double kedepannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga bagimu.
0: Wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Rangkaian Bogor siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bogor, saudara. Ditemani oleh saya Nasrullah Alwi hingga pukul 3 sore. Dan saat ini sudah di menit 41, lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, saudara. Sementara kami kabarkan juga jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan temani waktu istirahat Anda di akhir pekan ini, jeda dulu di tengah aktivitas ya, di tengah agenda yang tampaknya juga masih akan terus mewarnai akhir pekan Anda bersama keluarga, saudara. Komposisi lagu-lagu religi kami hadirkan terlebih dahulu jelang kumandang azan zuhur sekali lagi pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Tahukah Anda, Masjid Quba Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Quba Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Quba Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul Husna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah peninggalan hampir 600 tahun yang lalu, tersimpan dalam bangunan yang tempatnya sangat sederhana, tertutup dari pandangan orang lalu lalang dan ramainya lalu lintas. Prasasti Batu Tulis, salah satu tempat wisata budaya Kota Bogor, terdapat beberapa batu. Satu di antaranya terukir huruf Sunda kuno atau Sunda Kawi, yang merupakan jejak sebuah kerajaan yang dulu pernah jaya di abad ke-11 hingga 16. Perjalanan Anda belum sempurna jika tak mengunjungi Prasasti Batu Tulis.

Segmen yang memainkan koleksi lagu-lagu kearifan lokal saudara pendengar dengan tema komposisi lagu-lagu Jaipongan ya di Minggu siang. Untuk Bogor siang ini kita masih teruskan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita bicara tentang budaya Indonesia, yang sebenarnya kita juga sedang bicara tentang cerita yang hidup di sekitar kita. Ada kesenian, permainan tradisional ya, ucing-ucingan tadi tuh, tradisi apalagi lisan ya, makanan khas, sampai pengetahuan tentang jamu yang diwariskan turun-temurun. Dan kabar baiknya pendengar, Kementerian Kebudayaan ini terus mendorong untuk masyarakat mendaftarkan kekayaan budaya lokal sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI ya. Jumlah karya budaya yang terdaftar saat ini disebut sudah mendekati 1.725 karya. Dan jumlah itu pun masih akan terus bertambah. Dan ini menjadi pengingat juga untuk kita semua, terutama generasi muda ya. Budaya tidak cukup hanya dikenal tapi juga harus dijaga dan diceritakan. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, bertanya ke kakek nenek ya, mengenal tradisi di daerah kita, mendokumentasikannya, lalu memperkenalkannya dengan cara kita juga. Karena budaya bukan sekedar warisan masa lalu, budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan, saudara. Dan siapa tahu cerita budaya yang kita jaga hari ini suatu hari nanti bakal dikenal dunia, pendengar. Oke, kita lanjut kembali masih dengan koleksi lagu-lagu Jaipongan saudara untuk hadir di segmen ini.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geuleuh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.
2: Pergapro 1 RRI Bogor, waktu sudah menunjukkan dan mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saudara, mengakhiri kebersamaan kita untuk segmen ketiga ini, komposisi lagu-lagu Jaipongan ya, yang tadi sudah kami hadirkan. Dan saatnya kita akan perbaharui informasi Anda, menyimak informasi yang tersaji dalam Warta Asta Cita yang akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: tersebut, Pancasila harus tetap menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kebersamaan.
1: Nilai-nilai Trisatya dan Dasadharma harus terus menjadi landasan dalam menghadapi perubahan zaman sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia.
2: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Asta Cita RRI Bogor, Minggu 23 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah rangkuman sepekan Warta Asta Cita selengkapnya.
3: Sesaat lagi, Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor, pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Saudara, rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai pemerintah Kota Bogor menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Sempur pada Senin 17 Agustus 2026. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Wali Kota Bogor Dedi Rahim dan anggota DPR RI Ahmad Ru'yat menegaskan momentum ini sebagai landasan introspeksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta berkelanjutan pembangunan bagi masyarakat. Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Upacara memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bogor berlangsung di Lapangan Sempur, Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus merefleksikan makna kemerdekaan bagi masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menyampaikan bahwa 81 tahun Indonesia Merdeka dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya nilai tersebut juga harus menjadi landasan dalam pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bogor. Dedi menilai semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui berbagai program dan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kemerdekaan menurutnya tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga melalui terciptanya kehidupan masyarakat yang semakin baik.
0: Berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat berarti berdiri di atas kekuatan sendiri. Adil berarti pembangunan dirasakan seluruh masyarakat. Dan makmur berarti kemajuan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Semangat inilah yang harus kita wujudkan dalam membangun Kota Bogor yang maju, adil, dan sejahtera. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Pancasila harus tetap menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kebersamaan. Cinta tanah air dan bangsa diwujudkan dengan mentaati aturan, menjaga lingkungan, serta harus terus belajar, berkarya, dan berprestasi.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Ahmad Ru'yat mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum bagi pemerintah dari pusat hingga daerah untuk melakukan introspeksi. Evaluasi tersebut diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terus diperbaiki sehingga kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara optimal.
5: Dengan surplus demografi kaum Gen Z dan milenial, kami berharap bahwa kemerdekaan memberikan ruang bagi generasi muda dan tentunya mudah-mudahan menuju Indonesia Emas tahun 2045 bisa terwujud menuju Indonesia yang lebih baik.
4: Lalu seperti apa ini harapannya dan apa kritik dari DPR RI?
5: Yang jelas bahwa kita harus mensyukuri atas perjuangan para pahlawan dengan adanya kemerdekaan. Dan yang kedua, kita banyak beristighfar ya, bila mana belum mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan suatu harapan bahwa kita harus punya optimisme dalam memandang negeri ini. Kita tidak boleh mencela zaman dan keadaan, tapi kita harus positif untuk membangun negeri Indonesia yang lebih baik.
4: Semangat 81 tahun Indonesia Merdeka dapat diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menilai kemerdekaan akan semakin bermakna apabila masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan dan pelayanan publik secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
2: Sementara itu, ribuan anggota Pramuka menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Bogor di Lapangan Sempur pada Selasa 18 Agustus 2026. Ketua Gerakan Pramuka Kota Bogor, Deni Mulyadi bersama Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menegaskan momentum tersebut sebagai ruang memperkuat kolaborasi lintas bidang, mulai dari inovasi, ketahanan pangan, hingga digitalisasi. Kembali kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
4: Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Bogor digelar di lapangan Sempur Selasa 18 Agustus 2026 dengan dihadiri ribuan anggota pramuka dari berbagai wilayah Kota Bogor. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran pramuka dalam membentuk generasi muda yang disiplin sekaligus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ketua Gerakan Pramuka Kota Bogor, Deni Mulyadi, mengatakan organisasi pramuka terus mengembangkan berbagai kegiatan yang dapat membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak. Menurutnya, pengembangan tersebut diarahkan pada sejumlah bidang, mulai dari inovasi dan kreasi, ketahanan pangan, digitalisasi, hingga pembentukan karakter dan disiplin anggota. Deni menilai berbagai kegiatan tersebut penting agar gerakan pramuka tidak hanya berfokus pada pembinaan anggota, tetapi juga mampu menjadi contoh nyata di tengah masyarakat. Ia berharap kolaborasi yang semakin luas dapat membuat anggota pramuka berperan aktif dalam menjawab berbagai kebutuhan tantangan di lingkungan sekitar.
6: Aktif dan adaptif. Mari jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk semakin memperkuat transformasi digital di seluruh gugus depan dan kuartil ranting. Bapak Wali Kota selaku menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada pemerintah Kota Bogor, Kuartil Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Kementerian, Saka, Kalpataru tingkat nasional, seluruh mitra serta keluarga besar Gerakan Pramuka atas dukungan dan kebersamaan dalam memajukan Gerakan Pramuka Kota Bogor. Mari kita jadikan Hari Pramuka ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat langkah dan memperluas pengabdian. Jaga alamnya, pangannya, kembangkan keterampilannya, digitalisasikan organisasinya, hadirkan manfaat bagi masyarakat.
4: Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyampaikan bahwa gerakan pramuka selama ini telah banyak membantu pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan. Ia berupaya adanya optimalisasi serta peningkatan peran pramuka melalui karya nyata seperti penanaman pohon, penguatan ketahanan pangan, dan pemanfaatan teknologi digital.
0: Generasi yang berkarakter, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma harus terus menjadi landasan dalam menghadapi perubahan zaman sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Hari Pramuka ke-65 dan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Tema ini menegaskan komitmen gerakan pramuka dalam mendukung ketahanan dan kemandirian nasional. Swasembada pangan tidak hanya tentang produksi, tetapi juga membangun keterampilan.
4: Saat ini keberadaan anggota pramuka di berbagai lingkungan harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan yang berkelanjutan dan kolaborasi, gerakan pramuka diharapkan dapat terus hadir sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat Kota Bogor yang lebih baik.
2: Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di SD Negeri Kebon Pedes 1 Kota Bogor berlangsung meriah melalui beragam kegiatan yang mengasah kreativitas dan sportivitas siswa. Ade Sri menurunkan laporannya.
7: Suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 turut berlangsung meriah di SDN Kebon Pedes 1 Kota Bogor pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Para siswa mengikuti berbagai kegiatan yang tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga menjadi ruang untuk menyalurkan kreativitas dan membangun sportivitas. Ketua Komite SDN Kebon Pedes 1, Selvi Irawati, mengatakan, kegiatan peringatan kemerdekaan di sekolah diharapkan dapat membuat siswa lebih memahami arti kemerdekaan. Menurutnya, keterlibatan anak dalam berbagai kegiatan juga menjadi cara untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka.
8: Saya tuh pengennya anak-anak bisa lebih kreatif, lebih bisa mengeluarkan bakatnya gitu kan. Terus udah gitu, ya kalau sekarang kan anak-anak itu kayaknya nggak terlalu memahami ya. Karena kan upacara aja asal-asalan upacara kan kayak gitu. Jadi pengennya mereka lebih memaknainya itu, lebih memahami sih apa itu arti kemerdekaan gitu. Nah, salah satunya kan kayak gini dengan sportivitas gitu, terus aksinya mereka untuk nambah kreatifnya mereka.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Kebon Pedes 1, Mustika Ningsi menilai momentum kemerdekaan juga dapat menjadi motivasi bagi para guru untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pendidikan kepada siswanya. Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan dapat mendorong seluruh warga sekolah untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
9: Saya maknai dengan satu motivasi untuk meningkatkan bagaimana kinerja pada guru-guru termotivasi melihat dari para pejuang kita dulu ya, melakukan perubahan yang lebih baik. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin.
7: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lingkungan sekolah diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Melalui kreativitas, sportivitas, dan semangat untuk terus berkembang, siswa dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif sejak dini.
10: Pak Joni, tanggal segini belum pasang bendera sih? Mana nih bentuk cinta Indonesianya?
11: Bu, kan bentuk cinta Indonesia itu bukan cuma pasang bendera aja. Nih lihat nih, apa yang saya pakai? Celana buatan Indonesia, baju juga buatan Indonesia, sepatu saya, sepatu anak-anak saya, buatan Ci Omas semua nih. Jadi cinta Indonesia kan banyak bentuknya. Nah, salah satunya adalah pakai produk dalam negeri.
12: Bapak, ini umbul-umbulnya udah siap nih. Pasang di sebelah mana nih, Pak?
13: Selain memasang bendera, menggunakan produk-produk dalam negeri juga bukti kita cinta pada tanah air.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: FPTI Kabupaten Bogor dan FPTI Kota Bogor terus mematangkan strategi serta pembinaan atlet panjat tebing demi meraih prestasi maksimal. Kita ikuti laporan Ermelinda.
14: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan potensi atlet lokal tanpa mengandalkan skema mutasi dari luar daerah. Rian Turangga, Ketua FPTI Kabupaten Bogor, mengatakan langkah ini diambil guna membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan dan berbasis pembinaan berjenjang sejak usia dini. Program regenerasi dilakukan secara konsisten melalui pembentukan kelas pembinaan dini seperti klub Spider yang menjaring bakat anak-anak. Pembinaan berkelanjutan ini kini makin solid seiring resminya cabang olahraga panjat tebing masuk ke dalam program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah PPOPM Kabupaten Bogor.
15: Jadi komitmen kami di panjat tebing, terutama di kepemimpinan saya, bahwa kami menggunakan 100% atlet lokal. Jadi kami tidak melakukan mutasi dari luar daerah. Yang kami lakukan adalah kami lakukan pembinaan dari tingkat masih anak-anak dari Spider. Jadi kita ada kelasnya, klubnya dari Spider dari usia-usia kecil sampai kemudian kita didik terus. Apalagi sekarang kan kita alhamdulillah sudah masuk ke PPOPM ya. Jadi alhamdulillah Dispora kemudian membuka kelas di PPOPM itu untuk panjat tebing, sehingga memang proses pengembangan pembinaannya berjenjang. Dan alhamdulillah kalau bicara masalah regenerasi, kita sampai dengan hari ini tidak kekurangan stok untuk atlet.
14: Integrasi ke dalam PPOPM memberi kepastian sarana dan pemusatan latihan yang lebih terstruktur bagi atlet muda. Lewat sistem dari akar rumput hingga tingkat pelajar ini, Trian memastikan stok atlet panjat tebing Kabupaten Bogor selalu terjaga dan tidak pernah kekurangan regenerasi untuk bersaing di berbagai kejuaraan. Sementara itu, FPTI Kota Bogor juga terus mematangkan persiapan skuadnya menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Fokus utama saat ini tidak hanya terletak pada pengasahan fisik dan teknik, melainkan juga menjaga kondisi mental serta atmosfer kompetisi para atlet. Elit. Samson Purba, Ketua Umum FPTI Kota Bogor, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para atlet Pelatda. Menurut Samson, program evaluasi ini penting dilakukan untuk mendeteksi dini kendala seperti kejenuhan hingga kurangnya jam terbang tanding selama menjalani masa pemusatan latihan.
16: Yang kita lakukan evaluasi sekarang terhadap atlet kita, kan sudah lama nih kita latih nih. Ada 1, 2, 3 orang tuh yang mungkin mengalami kejenuhan atau kurang teman tanding. Nah, kita mau coba kirim ke daerah lain untuk latihan khusus.
14: Dengan kombinasi strategi evaluasi matang dari manajemen FPTI baik Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, kesiapan penuh para atletnya, tim panjat tebing Kota dan Kabupaten Bogor optimistis mampu memenuhi target raihan medali emas pada ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor memperkuat program pembinaan atlet melalui rapat koordinasi pengurus sebagai langkah persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Ketua FOPI Kabupaten Bogor Musli menjelaskan bahwa pematangan persiapan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan intensitas latihan, pelaksanaan tryout dan try-in, pemusatan latihan training center, hingga keikutsertaan dalam rangkaian agenda series Petang Jawa Barat. Selain fokus pada ajang terdekat, program pembinaan ini juga dirancang untuk regenerasi atlet menuju Porprov 2030 dengan memberdayakan pelatih berlisensi daerah di 40 kecamatan guna membangun pusat-pusat pelatihan lokal. FOPI Kabupaten Bogor turut merancang kalender kegiatan resmi yang mencakup kompetisi tingkat pelajar sebagai ajang pencarian bibit muda, serta menetapkan keanggotaan klub-klub resmi untuk memperkuat struktur organisasi dan menjamin keberlanjutan pembinaan secara terarah.
2: Saudara, peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan menjadi kunci utama dalam memperkuat pengembangan karir mahasiswa IPB University agar siap bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional. Selengkapnya, kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
17: Pengembangan karir mahasiswa menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kesiapan lulusan IPB University menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Masukan dari pemerintah, sektor swasta, dan badan usaha milik negara BUMN dinilai penting untuk membantu perguruan tinggi menyesuaikan kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan industri. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menilai peningkatan keterampilan mahasiswa perlu terus dilakukan karena dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, kompeten, dan siap mengisi berbagai posisi strategis. Menurutnya, penguatan kemampuan tersebut menjadi bagian dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus memperluas peluang mahasiswa untuk berkarir di dalam maupun luar negeri. Dedi Rahim juga mendorong mahasiswa untuk memahami perkembangan kebutuhan tenaga kerja secara lebih dekat, termasuk kemampuan teknis dan keterampilan pendukung yang semakin dibutuhkan perusahaan. Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu modal agar Indonesia dapat terus meningkatkan daya saingnya di tingkat global.
18: Kalau kita bisa siapkan bahkan dari tingkat SCTA, bahkan lebih muda lagi, nah insya Allah nggak usah kita jajah Jepang. Tahun 2045, Jepang jadi Indonesia. Ini real, karena kalau kita ke Jepang, satu hotel itu dilayani hanya 6 orang. Bahkan supir atau driver bus itu yang nganter-nganter kita itu usianya mungkin sudah hampir 70 tahun. Jadi memang kondisi dunia sudah berubah. Tapi kalau Indonesia masih tetap ada di situ, jalan di tempat, ya kita nggak akan kemana-mana juga. Buktinya apa? Buktinya kita punya nikel, nggak ada ahli nikelnya. Kita punya batu bara, ahlinya orang India semua. Sawitnya begitu luas, bahkan nomor 2 terbesar di dunia, kita jadi penonton, ya kan? Jadi memang ini harus ada shifting, harus ada sebuah perubahan besar. Buat kita, tantangannya apa? Tantangannya pengangguran terbuka kita masih di level, masih cukup tinggi.
17: Sementara itu, Rektor IPB University, Dr. Ilham Setiawan Slamet menyampaikan bahwa kampus terus menggali masukan dari berbagai pihak untuk memastikan proses pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja. IPB juga memiliki Direktorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dan hubungan alumni yang diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan agar dapat terserap dunia kerja, membangun usaha maupun melanjutkan pendidikan.
19: Utamanya kami ingin mendengar secara langsung dari para pengguna lulusan IPB, lulusan kami, apa saja yang mereka harapkan sebenarnya dan ada nggak gap yang masih harus kami perbaiki, kami tingkatkan lagi kualitasnya. Saya sampaikan sejatinya para penilai yang utama ya lulusan kami itu kan bukan siapa-siapa, adalah para pengguna lulusan. Sehingga masukan-masukan itu nanti kami akan gunakan untuk mengembangkan kurikulum, mengembangkan metode pembelajaran, menentukan lagi skill-skill apa yang dibutuhkan ke depan. Termasuk kami juga ingin mengajak ya, kolaborasi, apakah untuk riset, apakah untuk pengembangan inovasi, adopsi inovasi, atau pemberdayaan masyarakat. Termasuk juga tadi untuk mengembangkan kerjasama secara global.
17: Penguatan hubungan dengan dunia industri menjadi penting karena IPB mencatat 35,2% lulusan pada 2006 telah memperoleh pekerjaan sebelum menyelesaikan studi. Sementara data Teacher Tracker Study menunjukkan 83% lulusan dalam 3 tahun terakhir mendapatkan pekerjaan dalam waktu 0 hingga 6 bulan setelah lulus. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kesesuaian kompetensi melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan industri, dan masukan kebutuhan tenaga kerja agar lulusan IPB semakin kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
2: Saudara, sebanyak 2.238 atlet pelajar dari 16 provinsi berlaga dalam kejuaraan pencak silat nasional BNN Cup ke-7 di Gor Kota Depok Kamis 20 Agustus 2026. Ajang tersebut digelar untuk mencetak pelajar berprestasi sekaligus mengkampanyekan gaya hidup sehat bebas narkoba menuju generasi emas 2045. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
20: Sebanyak 2.238 atlet silat tingkat pelajar dari 16 provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan pencak silat nasional BNN Cup yang ke-7 di Gor Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 20 Agustus 2026 pagi. Kegiatan yang menjadi rangkaian dalam peringatan HUT RI ke-81 itu pun membawa pesan bagi generasi emas 2045 untuk bebas dan bersih dari narkotika. Kegiatan yang dikolaborasikan antara BNN Kota Depok dan Margo Silat dengan penyelenggara event Go Silat itu pun menjadi bagian dalam program nasional BNN RI mengkampanyekan perang terhadap narkotika. Pada kesempatan itu pun Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan rasa bangganya Kota Depok menjadi tuan rumah dalam kompetisi silat pelajar tingkat nasional dan hampir separuh pesertanya berasal dari Kota Depok.
21: Kegiatan ini telah masuk program nasional. Kemudian seluruh atlet yang mengikuti kegiatan ini, para pemenangnya dimasukkan piagam-piagamnya, mereka bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan kemudahan dalam pendidikan lebih lanjut. Panitia sangat bagus, mereka telah memasukkan kegiatan dalam Diknas, kemudian ke KONI, dan ini sangat bagus. Jadi jangan khawatir dengan kegiatan kejuaraan pencak silat BNN

0: kg hingga 48 kg dengan dua kategori utama, yaitu kategori tanding laga dan kategori seni. Jurus yang disesuaikan berdasarkan jenjang tingkat untuk SD hingga SMA dan dewasa. Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono menjelaskan seluruh peserta yang ikut bertanding dalam kejuaraan nasional silat BNN Cup ke-7 akan mendapatkan penilaian positif dan mereka yang menjadi juaranya dicatat sebagai bagian dari pelajar berprestasi.
1: Saya juga tadi sampaikan terima kasih saya kepada para orang tua, kepada masing-masing kontingen ya, karena biar bagaimanapun ini menjadi bagian ikhtiar kita melahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang sibuk berolahraga, berkompetisi, yang pada akhirnya insya Allah mereka terjauhi dari terjerat narkoba. Karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak muda kita, dan hari ini kita bisa menghadirkan 2000 anak-anak muda hebat yang saya memastikan, meyakini insya Allah mereka terjauhi dari jeratan narkoba, dan ini sebagai modal utama kita menyongsong mengisi kemerdekaan ini.
0: Turnamen tersebut juga diselenggarakan dalam rangka menyambut pra Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 dengan mengusung misi dan mengampanyekan gaya hidup sehat tanpa narkoba kepada generasi muda melalui prestasi olahraga.
2: Kini kita beralih ke kabar lainnya. DPRD Kota Bogor dan Polisi Masyarakat menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta pengaktifkan Siskamling demi mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Ade Sri menurunkan laporannya.
3: Keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Mohan Said, mengatakan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan. Menurutnya, kerjasama seluruh pihak harus dijaga agar upaya memelihara ketertiban masyarakat dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Sekretaris Polisi Masyarakat, Diki, menilai keamanan lingkungan dapat terwujud dengan adanya keterlibatan aktif warga. Ia mendorong pengaktifan kembali kegiatan Siskamling serta berbagai inovasi dalam pengelolaan keamanan wilayah dengan dukungan pemerintah.

0: Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong dalam menjaga lingkungan. Dengan sinergi tersebut, situasi Kamtipnas di Kota Bogor diharapkan tetap aman, tertib, dan kondusif.
1: Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor resmi berganti melalui acara lepas sambut di Balai Kota Bogor guna memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi. Selengkapnya berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Bogor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah Kota Bogor. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan. Hal itu terkemuka saat adanya lepas sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor di Balai Kota Bogor hari ini. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Agus Wirawan menyampaikan perlunya membangun hubungan kerja yang baik dengan seluruh elemen di Kota Bogor. Menurutnya, sinergitas lintas sektor diperlukan agar proses pembangunan daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Agus menilai koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, serta berbagai unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Melalui kerjasama yang kuat, setiap pihak dapat menjalankan peran masing-masing secara optimal dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
3: Sampai terhadap

0: juga, sehingga saya merasa bahwa kehangatan ada di Kota Bogor ini. Oleh karena itu, saya juga mohon agar kami bisa diterima dengan hangat juga. Dan kami berusaha untuk bersinergi, beradaptasi, berkolaborasi, apapun yang terkait dengan berbersamaan, bersinergi, dan sebagainya, demi kemajuan Kota Bogor. Oleh karena itu, kami mohon bimbingan dan arahan.
1: Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, mengatakan kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap seluruh aparatur pemerintah dapat bekerja secara optimal, tertib, dan sesuai regulasi sehingga penyelenggaraan pelayanan publik berlangsung bersih dan transparan.
0: Sampai terharunya, sehingga saya merasa bahwa kehangatan ada di Kota Bogor ini. Oleh karena itu, saya juga mohon agar kami bisa diterima dengan hangat juga. Dan kami berusaha untuk bersinergi, beradaptasi, berkolaborasi, apapun yang terkait dengan berbersamaan, bersinergi, dan sebagainya, demi kemajuan Kota Bogor. Oleh karena itu, kami mohon bimbingan dan arahan.
1: Sinergi antara pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri setempat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas kinerja pemerintahan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Dengan koordinasi berkelanjutan, pembangunan Kota Bogor diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Saudara, KPK mengusut dugaan korupsi pungutan kegiatan senilai 1,5 miliar rupiah di Bapenda Kabupaten Bogor dengan memeriksa pejabat eselon 2 dan 4. PMK Bogor menegaskan tidak ada OTT dan siap mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku. Kita ikuti catatan Yofri Haryadi.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya angkat bicara adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah setempat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan pada Kamis malam 20 Agustus 2026 membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap pejabat eselon 2 dan 4 di salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
4: Namun saat ini masih digunakan sprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor. Saat ini kami belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya karena memang masih seperindik umum. Tentu nanti dalam tahap penyidikan, penyidik akan mendalami.
3: KPK melakukan pemeriksaan adanya dugaan pungutan uang kegiatan yang berada di lingkup Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor dengan total uang yang diamankan mencapai 1,5 miliar rupiah. Ada sejumlah nama pejabat yang telah dimintai keterangan sebagai saksi, namun KPK hingga Sabtu pagi belum menyebut adanya tersangka dalam perkara yang ditanganinya itu.
4: Betul, memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar 1,5 miliar rupiah. Di mana uang yang diamankan pada tahap penyelidikan tersebut tentu nanti juga akan dilakukan penyitaan di tahap penyidikan dan dilakukan pendalaman. Sehingga dalam proses pendalaman itu tentu butuh konfirmasi-konfirmasi yang dilakukan oleh penyidik kepada para pihak yang diduga mengetahui bagaimana konstruksi dari perkara ini.
3: Perkara yang ditangani itu pun masih menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum, yang artinya pemeriksaan masih dilakukan dalam ranah administratif. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor juga memberikan keterangan jika tidak ada operasi tangkap tangan. Adapun nama yang disebut itu pun belum ada penetapan apapun dari APH. Pemkab Bogor mengikuti prosedur pemeriksaan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum.
5: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
6: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan
5: gua kan hanya ngecek aja kan isu nih
7: dari iblis deh ya, mungkin kan nunggu dari sana ya. Kayak kan nggak ada, sangat menghormati lah di sana seperti apa ya, saya tidak bisa memastikan kan ya, karena tidak ada informasi ke saya juga sebenarnya.
3: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan tidak ada intervensi dari Pemkab setempat dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Pihaknya melakukan pemantauan berdasarkan informasi yang beredar di media.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dengan penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

itu RRI Bogor kembali hadir dengan sajian segmen terakhir ya, di mana Pro Dangdut menjadi segmen reguler yang hadir setiap hari, yang kami hadirkan format koleksi lagu-lagu dangdut untuk menyemangati aktivitas akhir pekan Anda, saudara pendengar, di siang hari ini. Dan kita akomodir atensi Anda berupa rekomendasi lagu. Silakan request lagu yang ingin Anda dengarkan di Pro Dangdut. Format ketik nama, spasi domisili Anda. Saya tunggu di 08-15x4200 pendengar untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini ya. Setelah dua lagu pembuka, kita lanjut ke lagu berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut, Pro 1 RRI Bogor. Salam hoba untuk semua.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bertemu kembali dengan playlist format lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, salam hoba yang baru saja stay tune ya di Bogor siang ini. Menikmati suasana akhir pekannya di siang hari, saudara. Yang memang ada beberapa wacana sempat tertunda beberapa pekan kemarin, baru dieksekusi hari ini. Semoga seru, lancar ya. Dan ada yang mungkin merasa pekan ini begitu padat, capek ya. Alhasil minggu menjadi hari yang Anda pilih untuk beristirahat sejenak, tidak kemana-mana. Kita temani pokoknya hingga pukul 15. Playlist kita masih akan terus memainkan rekomendasi lagu yang sudah Anda kirim juga di 081154200 ya. Seperti Ibu Siti Aryati di Ciwaringin yang minta dimainkan lagu Kumbang dan Bunga ya untuk Kang Arul. Terima kasih, selamat siang. Salam aja untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, dan juga Bang Andra dan Pak Ahmad ya. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita akan carikan lagunya ya. Yang sudah siap ini untuk Kang Pandu dulu nuh. Pandu dulu nih. Yang nge-request lagunya dari Peristiwa Silam Kristina ya. Nanti kita padukan dengan rekomendasi lagu yang kita hadirkan juga. Bersiap untuk Anda yang sudah request ya. Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi, saudara pendengar. Lagunya ini dia, kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dimulai dari mana dulu nih? Oke. Yang ini dulu kali ya. Sebentar. Ini dia, Mengapa Ada Dusta dari Kitty Andri, saudara pendengar.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi.
1: Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100% asli kopior.
4: Bogorian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

aspirasi dari Anda, saudara pendengar. Tentu Halo RRI tidak ada materi ya, tapi itulah pentingnya kita berdiskusi, berinteraksi saat Anda mengalami sebuah keadaan yang tampaknya kurang apa ya, kurang disukai ya. Kalau misalkan nih contoh lagi ngurus sesuatu tapi kok pelayanannya lambat, atau ada juga jalan di lingkungan Anda yang rusak ya, sampah yang tidak hanya menimbulkan aroma yang tidak sedap ya, karena tumpukannya ini kok belum diangkut-angkut ya. Ditambah ada lampu penerangan yang mati, ataupun persoalan lain yang sebenarnya sederhana, tapi kalau dibiarkan ini bakal jadi panjang. Mungkin kita pernah mengeluh ke teman, cerita di grup WhatsApp, atau cuma bilang, ya begini lagi. Nah, daripada hanya menjadi obrolan, kenapa nggak disampaikan langsung saja ke program Halo RRI, program reguler yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat, setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aspirasi yang kami tampung setiap harinya, suara dari Anda yang tidak hanya didengarkan, tapi juga coba dicarikan jalan keluarnya. Laporan bisa langsung direspon oleh pihak ataupun narasumber yang berkaitan ya. Dan caranya juga gampang, Anda bisa hubungi Halo RRI melalui layanan telepon di 02518312450, berkirim pesan ataupun voice note di 08 5x4200, atau juga manfaatkan live chat kami di aplikasi RRI Digital, saudara. Jadi kalau ada yang perlu disampaikan, jangan hanya diomongkan saja, sampaikan langsung lewat program Halo RRI, karena suara Anda bisa jadi awal dari perubahan, saudara pendengar. Oke, kini kita lanjut kembali menyapa siapa, Abah Kismin Nukasep di Pasir Ricci Apus ya. Lagunya Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin tadi sudah kita mainkan. Kirimnya untuk Ibu Cantik, Ibu Siti Ariyati di Ciawi, Ibu Teyanti ya di Jembatan Hitam, Tetiara di Jambu 2, Kang Zulian, Umi Handra di Ciomas, Kang Ipul, Kang Heru, Kang Iqbal sama istri, dan juga untuk Kang Arul. Terima kasih, salam sehat selalu katanya. Baiklah. Terus juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, request lagunya Arafik yang Pandangan Pertama. Selamat bertugas saja sampai tuntas. Baik. Terus juga ada siapa nih, Kang Wayu di Cipicung, lagunya Caca Andika yang Suka Soneta. Salam untuk Kang Boy, Kang Reno, Kang Handra, Kang Zulian, Mama Neng di Bekasi, Teyanti, Mama Nurma, dan juga untuk Kang Arul. Terima kasih banyak. Baik,

dari Bogor, satu dari dua lagu terakhir yang tampaknya bisa hadir untuk playlist di segmen Pro Dangdut. Segmen penutup ya di rangkaian kebersamaan kita sedari pukul 10, saya Nasrullah Alwi menemani Anda. Dan jangan lewatkan segmen berikutnya yang akan hadir mewarnai kebersamaan Anda, menikmati suasana akhir pekan ya, akan hadir Bogor sore ini ditemani nanti oleh rekan Gelagah Abiasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi bagi Anda yang sudah menemani, menyemarakan juga segmen ini, saudara pendengar. Dan waktunya kita berpisah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor. Selamat menikmati kembali rangkaian agenda dan rencana Anda untuk akhir pekan ini, saudara. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok, saudara. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobah.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di rangkaian program Bogor Sore ini untuk edisi hari ke-23 di bulan Agustus tahun 2026. Tentunya menemani weekend Anda kali ini, komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama Seta Dewa atau Teto yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya pendengar, tempat nongkrong kini tidak sekedar lokasi untuk makan ataupun minum bagi banyak orang gitu ya. Kafe dan ruang publik menjadi bagian dari gaya hidup, tempat untuk bersosialisasi, kemudian bekerja, belajar, sampai dengan sekedar mencari suasana baru ya. Dan suasana yang nyaman menjadi salah satu alasan utama seseorang betah berlama-lama gitu ya. Interior yang menarik, musik, kemudian akses internet serta lingkungan yang mendukung membuat pengunjung merasa lebih santai dan juga produktif ya. Selain itu, tempat nongkrong juga menawarkan ruang untuk membangun hubungan sosial, bertemu teman, berdiskusi, bekerja sama, ataupun sekedar menikmati waktu sendiri, membuat aktivitas nongkrong memiliki nilai emosional tersendiri gitu ya. Karena itu, kebiasaan menghabiskan waktu di tempat nongkrong, baik itu kafe maupun tempat nongkrong lainnya termasuk ruang publik, bukan semata soal makan dan minuman gitu ya. Kenyamanan, pengalaman, serta kebutuhan untuk bersosialisasi dan juga mendapatkan ruang pribadi jadi bagian penting yang membuat orang ingin kembali lagi pendengar.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Ya pendengar, menariknya menikmati tempat nongkrong gak selalu gitu ya, harus dilakukan bersama teman. Ada juga orang yang sengaja datang sendiri untuk mendapatkan waktu pribadi dan berada di tengah keramaian tetapi tetap memiliki ruang sendiri, bisa jadi pengalaman yang menyenangkan ya. Dan pilihan tempat juga sering dipengaruhi oleh pengalaman yang diberikan ya. Kemudian belum lagi harga yang sesuai, pelayanan yang baik, menu yang menarik, fasilitas yang memadai, sampai dengan suasana yang memiliki ciri khas yang dapat membuat pengunjung memiliki alasan untuk kembali gitu ya. Nah, dalam kondisi tertentu pengalaman tersebut bahkan menjadi lebih berkesan daripada sekedar makanan yang dikonsumsi ya. Pada akhirnya sebenarnya banyak alasan gitu ya orang betah nongkrong ini, beragam gitu ya. Ada yang nyari teman, suasana produktivitas, hiburan, ataupun sekedar tempat untuk beristirahat sejenak dari rutinitasnya. Karena itu tempat nongkrong kini tidak hanya jadi lokasi untuk makan dan minum saja, tapi juga jadi ruang untuk menikmati waktu dan juga membangun pengalaman baru tentunya, pendengar.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pendengar di tepat pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dan lintas Jabar untuk edisi kali ini. Selepasnya masih ada segmen lainnya akan kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung. Dengar berikut kami sampaikan kilas Warta Jabar Sepekan Minggu 23 Agustus 2026. Berbagai berikan berita yang telah kami siarkan selama sepekan hasil liputan bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Ian Hermawan, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mendorong pelaku UMKM naik kelas dengan memanfaatkan kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara sebagai peluang memperluas pasar dan meningkatkan perekonomian daerah. Atep Burhanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung melihat kembali dibukanya Bandara Husein Sastranegara Bandung sebagai peluang untuk mendorong geliat ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan, keberadaan kembali penerbangan di Bandara Husein Sastranegara diharapkan tidak hanya berdampak terhadap sektor transportasi dan pariwisata, tetapi juga mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, wisatawan yang datang melalui Bandara Husein akan menjadi pasar potensial bagi berbagai produk unggulan Kota Bandung, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya. Namun, Farhan mengakui tidak seluruh pelaku UMKM dapat langsung membuka gerai di dalam kawasan Bandara Husein Sastranegara. Salah satu kendala adalah biaya operasional dan sewa tempat yang nilai cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung masih melihat sejumlah ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk UMKM kepada wisatawan. Salah satunya adalah area parkir apabila nantinya terdapat ruang yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Farhan menyebut peluang tersebut masih bergantung pada kebijakan pengelolaan kawasan termasuk operasi TNI AU yang memiliki kewenangan terhadap sejumlah fasilitas di area tersebut. Selain memanfaatkan area di luar terminal, pemerintah Kota Bandung juga tengah melakukan negosiasi agar pelaku usaha lokal mendapatkan kesempatan membuka gerai di ruang keberangkatan Bandara Husein Sastranegara. Farhan mengatakan pihaknya sedang mengupayakan skema harga sewa khusus agar pelaku usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di dalam bandara. Jika negosiasi tersebut berhasil, ia berencana melibatkan sejumlah pengusaha Kota Bandung yang masuk dalam kategori usaha menengah dan kecil. Mereka nantinya akan didorong untuk berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bandung dalam membuka gerai produk lokal.
2: Tetapi ada beberapa peluang, contohnya di tempat parkir kalau memang masih ada dibuka nanti oleh koperasi TNI AU, tapi itu terserah. Tapi pada dasarnya yang ingin kita datangkan dampaknya nanti adalah begitu keluar dari bandara. Begitu keluar dari bandara, maka kita akan punya kesempatan untuk memberikan pilihan kepada para wisatawan yang datang lewat Husein untuk menikmati berbagai macam bentuk belanjaan yang di Bandung, baik itu kuliner maupun fashion dan lain-lain.
1: Farhan menyebut saat ini sebagian area di ruang keberangkatan masih dimanfaatkan oleh Sarinah sebagai salah satu perusahaan milik negara. Pemerintah Kota Bandung berharap terdapat ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pemasaran produk lokal. Meski demikian, Farhan menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah Kota Bandung belum memastikan apakah negosiasi mengenai harga sewa dan penyediaan ruang bagi UMKM tersebut akan menghasilkan kesepakatan.
0: Ribuan masyarakat Cianjur tumpah ruah ke jalan menyaksikan kemeriahan Cianjur Festival 2026 yang menampilkan kesenian kuda kosong sebagai hiburan utama. Lengkapnya disampaikan Ian Sopian. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya mengungkap operasi penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor yang tengah ditangani. Informasinya disampaikan Yopri Haryadi.
3: Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan hari ulang tahun ke-349 Kabupaten Cianjur tahun 2026, Pemkab Cianjur adakan Cianjur Festival 2026. Cianjur Festival menampilkan heralan budaya dari setiap kecamatan dan masing-masing OPD. Dengan adanya Cianjur Festival atau heralan budaya yang selalu ditunggu-tunggu ciri khas Cianjur yaitu kuda kosong. Seperti yang diungkapkan warga Cipanas Dedi siang tadi yang jauh-jauh hanya ingin melihat kuda kosong.
4: Hiburan aja lah. Betul, hiburan-hiburan.
3: Apa yang sih ini yang mau ditonton?
4: Di sini sih lebih ke kuda kosong. Anomali masyarakat itu.
3: Apa?
4: anomali.
3: Anomali masyarakat. Meskipun situasi saat ini sedang sulit, warga Cianjur, Bapak Nuki salut di tengah efisiensi masih bisa menggelar helaran budaya.
5: Salut buat Pemda, di tengah efisiensi masih bisa menggelar pagelaran helaran.
6: Allahu Akbar.
5: Jangan selalu ada kuda kosong, Bang. Tapi isi juga yang lainnya, biar tidak kosong.
3: Selain itu, antusias masyarakat dari berbagai pelosok pun hadir melihat iring-iringan pawai festival helaran budaya dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-349 Kabupaten Cianjur tahun 2026. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
0: PLN Kota Bogor mulai melakukan penataan data kependudukan untuk mengantisipasi tumpang tindih dan penyalahgunaan data pelanggan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
7: Pencatatan nomor induk kependudukan atau NIK tanpa seizin pemilik dapat menimbulkan kendala dalam proses administrasi layanan kelistrikan. Salah satunya ketika masyarakat mengajukan pemasangan listrik karena data NIK perlu dipastikan sesuai dengan peruntukannya. Tim Leader Administrasi dan Umum PLN Bogor, Fajar Nugroho, mengatakan penggunaan NIK dalam layanan kelistrikan harus disesuaikan dengan peruntukannya. Validasi dilakukan untuk memastikan data yang digunakan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun bisnis, sesuai dengan kondisi sebenarnya.
8: Nah, jadi memang NIK itu harus kita lepaskan, harus kita pisahkan dari yang tidak sesuai peruntukannya. Kenapa terjadi seperti itu? Biasanya di memang peruntukan listrik yang dipakai di masyarakat, gitu kan? Biasanya terkait rumah dan bisnis, kita memvalidasi peruntukannya sesuai apa tidak nih. Pencatatan tanpa NIK, tanpa seizin pemilik juga memang tidak dibenarkan.
7: Fajar Nugroho menjelaskan PLN saat ini melakukan proses pemulihan terhadap NIK yang tercatat tidak sesuai. Proses tersebut dilakukan secara berjenjang dengan memastikan kepemilikan NIK melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
8: Kami sedang berproses karena itu berjenjang untuk pemulihan NIK tersebut, dan kami juga harus mendapatkan bukti konkret atau eviden yang mendukung seseorang tersebut yang memang memiliki NIK tersebut.
7: Pemulihan NIK membutuhkan bukti konkret atau evidence untuk memastikan NIK tersebut benar-benar dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan agar data kependudukan tidak lagi tercatat pada penggunaan yang tidak sesuai, sehingga tidak menghambat proses layanan kelistrikan masyarakat.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut mengamankan dan melakukan penahanan

0: Terhadap satu orang tersangka yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra mengatakan tersangka yang diamankan berinisial SL alias AC, laki-laki 38 tahun, warga Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Dari hasil penindakan, bahwa BBM tersebut dibeli dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian dijual di wilayah Cibalong.
1: Tasik. Adapun modus operandi atau peran dari pelaku, yaitu pelaku saudara SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 atau jerigen yang kemudian akan didistribusikan atau dijual belikan oleh tersangka, yaitu saudara SL, ke daerah Garut.
0: Selain itu, petugasnya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 16 jerigen atau kompan yang masing-masing berisi sekitar 35 liter BBM, satu unit telepon seluler, serta satu unit kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Blenpan warna putih. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Garut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Ia menyampaikan komitmennya untuk melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.

0: membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran, termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono mengatakan, mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang, karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
1: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, wah nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswanya akan bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa ada etika dalam pemakaian AI. Dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FUGJ. Gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar? Tidak asal nanya, tidak asal langsung bertanya, tolong buatkan belum, nggak kayak gitu. Tapi kita mengatur bagaimana AI bekerja untuk kita.
0: Handiriono menjelaskan, mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI secara tepat dan tidak menyerahkan seluruh proses pembelajaran kepada teknologi tersebut. Menurutnya, mahasiswa harus mampu mengarahkan AI sebagai alat bantu sehingga tetap menjadi pihak yang mengendalikan proses belajar. Ia menambahkan, pemahaman terhadap penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar mahasiswa tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Kampung Harmoni Larangan menjadi contoh toleransi beragama di Kota Cirebon. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
3: Diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan.

0: dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada pura, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
1: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama. Laporan reporter Aura Aulia.
3: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan.
4: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat.

0: Airbook yang nanti akan.
1: Nah, ini kan dari silaturahim dengan bupati. Sebetulnya Perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya semua ya umum lah gitu kan, himbauan. Bukan himbauan, Perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan Perda tahun 2020. Nah, itu harus lebih ini lagi spesifik lagi untuk keluarnya Perbub. Dan Perbub sendiri tetap tidak mungkin menindakkan gitu, karena tidak, pokoknya yang sifatnya bertentangan dengan atau tidak ada undang-undangnya, ya pasti tidak bisa pemerintah melakukan tindakan, ya paling tidak itu meminimalis.
2: Selain itu belum adanya undang-undang yang mengatur sehingga aparat penegak hukum tidak bisa apa-apa karena tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu pemerintah memiliki aturan, artinya koordinasi dan antisipasinya seperti apa. Abdul Rauf berharap bahwa Cianjur kondusif dari perbuatan penyimpangan.
0: Harapannya seperti apa?
1: Ya harapannya Cianjur kondusif dari perbuatan
0: penyimpangan.
1: Bukan hanya LGBT, narkoba dan sebagainya. Kalau saya kan semua itu pelanggaran semua. Cuman karena ini marak, makanya fokusnya seolah-olah ke situ. Semua, kalau MUI kan semua. Yang naik munkar itu kan bukan hanya itu. Apapun bentuk pelanggaran keagamaan kan gitu.
2: Sedangkan Perda tahun 2020 itu sifatnya masih penanganan penyimpangan. Yang jelas ucap Rauf sifatnya tidak ada undang-undangnya, pemerintah hanya bisa meminimalisir. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
3: Pendengar, sampai di sini coba kita dalam kilas Jabar sepekan sore ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yan Hermawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Bandung sore ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Alah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Ya pendengar, bagi sebagian orang ajakan jalan-jalan belum tentu terdengar lebih menarik dibandingkan kesempatan untuk tetap berada di rumah. Dan setelah menjalani rutinitas yang padat, mungkin rebahan di tempat tidur ataupun sofa sambil menonton film, bermain ponsel ataupun sekedar menikmati suasana tenang, justru ini bisa terasa seperti pilihan terbaik gitu ya. Karena rebahan memberikan kesempatan bagi tubuh dan juga pikiran untuk beristirahat tanpa harus memikirkan banyak hal ya. Dan pergi jalan-jalan biasanya membutuhkan persiapan, mulai dari memilih pakaian, ya, menentukan kendaraan, kemudian memikirkan biaya hingga menghadapi perjalanan dan juga keramaian ya. Sementara itu rebahan menawarkan sesuatu yang beda gitu ya. Dimana gak perlu persiapan ya, dan rebahan bisa dilakukan kapan saja tanpa persiapan khusus ya. Selain faktor kenyamanan ya, tubuh juga memiliki kebutuhan untuk memulihkan energi setelah beraktivitas. Karena ketika merasa lelah, otak cenderung mencari aktivitas yang minim usaha dan juga memberikan rasa amannya. Karena itu berada di tempat yang sudah familiar seperti kamar ataupun ruang keluarga sering terasa lebih menyenangkan dibandingkan harus keluar dari rumah pendengaran.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya mendengar, bagi banyak orang sore di akhir pekan begitu ya, identik dengan waktu untuk bersantai setelah menjalani aktivitas selama sepekan ya. Ada yang milih nongkrong di kafe, jalan sama keluarga, menikmati kuliner, olahraga, ataupun sekedar duduk santai di rumahnya. Dan suasana sore juga sering jadi waktu yang pas untuk berkumpul karena aktivitas yang mulai melambat dan cuaca biasanya lebih nyaman ya. Dan ada beberapa kebiasaan menikmati sore di dari berbagai negara pendengar ya. Dimana Jepang misalnya akhir pekan dapat diisi dengan berjalan-jalan di taman, mengunjungi pusat perbelanjaan, atau menikmati suasana lingkungan sekitar dengan lebih tenang ya. Sedangkan di negara-negara Eropa, sore akhir pekan sering menjadi waktu untuk menikmati ruang terbuka, di mana masyarakat dapat menghabiskan waktu di taman kota, berjalan kaki, bersepeda, ataupun duduk di kafe sambil menikmati kopi ya. Sementara itu di Australia, sore weekend banyak dimanfaatkan untuk aktivitas luar ruangan. Cuaca yang mendukung membuat masyarakat senang untuk pergi ke pantai, melakukan olahraga, piknik, ataupun berkumpul bersama teman dan keluarga ya. Dan di Amerika sendiri, kebiasaan sore akhir pekan juga cukup beragam ya. Sebagian masyarakat memilih menghabiskan waktu bersama keluarga, berbelanja, menikmati pertandingan olahraga, menghadiri acara komunitas, ataupun sekedar bersantai di rumah pendengar ya. Kayaknya memang udah identik ya kegiatan-kegiatan tadi, jadi apa ya, momen yang pas ataupun kegiatan yang sering banget dilakukan di akhir pekan. Nah, kira-kira kegiatan apa yang sering Anda lakukan di akhir pekan? Yang mau berbagi cerita juga boleh, silakan di line WhatsApp nomornya di 08195 kali 4200.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, pengguna WhatsApp perlu waspada terhadap kemungkinan akun diretas atau diambil alih pihak lain ya. Dan kondisi ini dapat dikenali dari sejumlah tanda yang muncul secara tiba-tiba pada akun pendengar ya. Dan salah satu cirinya adalah pengguna mendadak keluar ataupun logout dari WhatsApp tanpa melakukan tindakan tersebut ya. Selain itu muncul pesan berisi kode OTP yang tidak pernah diminta. Ini juga patut dicurigai karena bisa jadi hal tersebut adalah tanda ada pihak lain yang mencoba mendapatkan ataupun mendaftarkan nomor Anda gitu ya. Dan tanda lainnya adalah adanya pesan yang terkirim kepada kontak tanpa pengetahuan pemilik akunnya. Dan pengguna juga perlu memperhatikan status akun yang terlihat online padahal WhatsApp sedang tidak digunakan dan pesan sudah terbaca tanpa pernah dibuka ya. Dan jika menemukan tanda-tanda tersebut, pengguna sebaiknya segera mengamankan akun, tidak memberikan kode OTP kepada siapapun, serta memeriksa perangkat yang terhubung ke WhatsApp ya. Dan kewaspadaan penting dilakukan agar akun dan juga data pribadi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pendengarnya.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sofi adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sofi Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sofi menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sofi ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sofi diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sofi dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sofi berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sofi mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kebiasaan bermain HP sambil mengisi daya ternyata memiliki sejumlah resiko ya. Salah satunya adalah membuat suhu ponsel meningkat karena perangkat harus bekerja sekaligus, yaitu menerima daya ya. Jika panas berlebih, kondisi ini dapat mengganggu kinerja dan juga mempercepat penurunan kualitas baterai ya. Dan penggunaan HP saat di charge juga berpotensi membuat baterai jadi lebih cepat mengalami penurunan performa, dan dalam kondisi tertentu panas yang terus menerus dapat memperpendek usia baterai dan juga membuat perangkat terasa lebih cepat habis daya ya. Karena itu pengguna disarankan untuk mengurangi aktivitas berat seperti bermain game ataupun menjalankan aplikasi yang membutuhkan banyak sumber daya ketika HP sedang dicas ya. Sebaiknya gunakan charger dan juga kabel yang sesuai dengan standar, serta letakkan ponsel di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik agar suhu tetap terjaga, pendengarnya.

Dengar kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 18:01 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian di tepat pukul 18:01 waktu Indonesia Barat, kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu tetaplah bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

Rian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi. Kira-kira kemana ya?
1: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
1: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
1: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
1: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
2: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Baik, mendengar di tempat pukul 19 nanti kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita. Pukul 19 lepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Nah, kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Warta Berita.
2: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Kalau secara informal ada ya? Secara informal memang sebagai negara tetangga kan sebenarnya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
4: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
5: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
2: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
5: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
6: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
5: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
3: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi, tapi juga Pak Menlu cerita juga kami.
7: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
8: Semua dimaksimalkan beliau. Nanya kekurangan-kekurangannya apa aja seperti untuk bombardir ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan ya, peralatan lainnya untuk pompa. Dia menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa bor, sumur bor TNI itu sumur bor.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
10: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
9: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
10: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
11: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
10: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
12: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
13: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
12: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
14: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam awal kunjung tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
12: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
15: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SM Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
16: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
15: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
17: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan. PMT, ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
15: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
18: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
19: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
18: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
20: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak?
18: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas, kita sudah ekspor bawang merah.
19: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
21: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
19: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
4: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
22: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
0: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait

0: bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
1: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipropori oleh para guru.
1: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
4: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
5: Ready for everything. We must be...
4: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
5: In 90 minutes for those 3 points.
4: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Rodgers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
6: Yeah, overall good.
4: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda member agama Kristen untuk edisi kali ini yang sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita. Artinya gelagah biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk mempersilahkan lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda. Ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah benar bahwa hidup di dunia ini ada kalanya sulit, dan bahwa segala sesuatu tidak selalu berjalan seperti yang kau inginkan. Namun ketahuilah ini, aku memadukan semua kejadian di dalam hidupmu, yang baik dan yang buruk, demi kebaikanmu.

Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jumpa lagi dengan saya Benny di dalam penyiaran RRI Pro 1 FM Bogor. Dan saya berharap ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan sehat selalu dan hiduplah semakin menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat malam, malam hari yang indah ini kita akan mendengar, bahkan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita semua semakin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, sungguh kami bersyukur di malam hari ini. Kami masih dalam penyertaan Tuhan, masih dalam kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus sertai kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan perenungan kami ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Ini doa kami Bapa di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, sama kita katakan, amin. Baik ibu bapak, saya mengajak kita untuk bisa membuka Alkitab kita masing-masing ataupun gadget ya, gadget yang ada Alkitabnya ya. Di dalam 1 Petrus 4 ya, saudaraku, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya tunggu ya, 1 Petrus. Aduh, ambil tuh Alkitabnya di lemari atau di mana, disimpan di bawah bantal. Janganlah ya. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 8. Sudah? Oke, saya tidak bisa berbalasan ibu bapak ya, karena saya tidak mendengar suara ibu bapak, tapi saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan, ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, Allah yang hidup, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Ibu bapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di malam hari ini akan kita renungkan dan saya dapat berkat dari tema taklukan keinginan dosa. Apa sih itu dosa? Ya, kalau saya dulu waktu pelayanan anak di jalanan, saya bilang dosa itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki Allah atau tidak disenangin Tuhan. Kalau bahasa sederhananya di anak-anak saudara, dosa itu adalah sesuatu yang tidak disukai Tuhan, gitulah ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita, saudara, penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, jangan lagi dilakukan dosa. Sebenarnya seperti itu, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hidup di zaman yang sangat bising. Setiap hari kita dikejar harus dengan target ya, oleh pencapaian, tuntutan, gaya hidup, dan yang tren yang tidak ada habisnya, saudara. Seringkali kita juga merasa capek, lelah, bukan karena bekerja keras ya, tetapi karena kita sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak membawa kita kepada kedamaian,
kemana-mana jadinya ya. Firman Tuhan saudaraku hari ini hadir sebagai pengingat yang sangat jujur untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini yang mendapatkan tema taklukkan keinginan dosa, ada poin yang harus kita renungkan. Poin yang pertama, miliki senjata ya di dalam pikiran tentunya, bukan senjata yang kita pegang untuk mengancam orang atau menembak orang ya, bukan, tetapi memiliki senjata di dalam pikiran. Sudah, Rasul Petrus berkata, persenjatakanlah dirimu dengan pikiran Kristus. Kalimat ini sangat menarik saudara. Mengapa pikiran tersebut harus sebagai senjata ya? Senjata kan gitu konotasinya, kalau dalam pandangan kita itu bisa membunuh ya, bisa menghancurkan atau bisa membuat orang ya ataupun binatang mati. Nah, karena pada posisi waktu itu medan perang terbesar manusia bukan ada di luar sana ya, melainkan di dalam kepala kita sendiri. Jadi medan terbesar bukan di lapangan nih menurut Petrus ya, tetapi dalam pikiran kita ya. Jika pikiran kita hanya berisi keinginan untuk memuaskan diri, menyenangkan diri ya, memuaskan dalam hal keegoisan kita, maka kita akan mudah yang namanya kalah oleh keadaan. Sering menyerah akhirnya dalam pikiran. Tapi kita memiliki, jika kita memiliki pikiran Kristus, yaitu dengan senjata sebagai pikiran Kristus, yaitu kesiapan untuk taat meskipun harus menderita, maka kita menjadi pribadi yang tangguh saudara. Kita tidak lagi mudah disetir oleh emosi ya, keinginan daging yang merusak saudara. Kita tidak bisa lagi dikontrol dengan itu ketika pikiran kita dibaharui dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang bagaimana sih? Oh saudara, kita bisa lihat di dalam Alkitab. Ya, sejarah mengatakan, di dalam bukan hanya sejarah, fakta mengatakan, Kristus hidup sebagai manusia yang iya, yang sempurna. Walaupun di endingnya kesempurnaan itu harus dikosongkan ya, menjadi manusia yang disalibkan akan dosa. Bukan dosa kita, bukan dosa Tuhan Yesus, tapi dosa-dosa kita yang ditampung di dalam hidupnya. Supaya apa? Melalui penebusan dosa di dalam Kristus, itu perdamaian dengan Allah menyatu. Ya, menjadi bisa kita berkomunikasi dengan Allah langsung. Jadi tidak lagi kita harus bisa bawa roti untuk menghapus dosa kita atau persembahan-persembahan binatang dan sebagainya ya, burung apa segala macam. Tidak. Jadi kita sudah diselesaikan oleh pengorbanan Kristus sebagai darah manusia di kayu salib. Itulah yang bisa membuat kita berkomunikasi dengan Allah langsung. Jadi kita tidak lagi harus membawa ya persembahan untuk meminta pengampunan dosa lah, harus begini, tidak lagi saudaraku. Zaman sekarang kita telah menerima Kristus. Kita hanya berdoa kepada Allah, memohon ampun daripada Allah. Kedua, berani berkata cukup ya pada masa yang lewat. Satu kalimat di ayat yang ketiga ini yang sangat menyentuh saya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, banyak waktu yang mungkin ya sebelum kita bertobat, saya akui saya, yang selalu namanya berbuat dosa. Yang tidak melakukan kehendak Allah pasti. Minum saya. Merokok, enggaknya, narkoba semua. Udah, lewat Tuhan jamah saya. Saudaraku, saya tinggalkan semua. Ya, ibaratnya saudaraku, mungkin saudara hidup dalam dulunya judi, minum. Ya, apalagi kalau wanita ya, bahaya itu ya. Kalau saya tidak pernah sih dimana. Jangan yang namanya mendekati kehidupan seperti itu. Lupakanlah masa lalu itu saudara. Ya, jangan lagi kita terpengaruh ya, melihat apalagi mencium saudara, mendekatinya, anggaplah itu semua Rasul Paulus katakan sampah. Don't you ever, jangan lagi pernah kembali ke masa itu saudara. Ya. Tajamkan, taklukkan dosa itu saudara. Jadi jangan katakan ya, mau coba lagi, tidak, cukup ya, cukup. Ini adalah ajakan untuk melakukan audit waktu ya. Ayat ini sudah mau berkata kepada kita, sudahlah friend ya, berhentilah membuang-buang energi kita untuk hal uang kita yang sia-sia ya. Berapa banyak waktu kita habis untuk semua itu, dendam, memamerkan diri, kepuasan nafsu yang tidak pernah puas. Udah, firman Tuhan ini aja harus kita berkata untuk firman Tuhan ya, katakan semua pada itu semua, cukup untuk dosa itu. Jangan lagi biarkan saudara sisa umur kita habis hanya untuk mengulangi kesalahan yang sama. Iya,
aduh, itu lagi dosanya, itu lagi diulangin itu, berbohong lagi, benci apa, menjelekin orang lagi ya kan? Ah itu kan masih nggak seberapa dibandingkan untuk kesehatan fisik. Ah bukan gitu saudara, tahu dosa kan tadi yang sudah katakan, yang sesuatu yang dilakukan tidak dikehendaki Allah, atau bahasa sederhananya nggak dipingin disenangin Tuhan ya. Kalau lihat Tuhan lihat itu, saya nggak senang. Kalau saya melihat orang seperti itu, saya nggak senang seperti itu ya. Saya bisa katakan, ya bila saya melihat orang yang pakaiannya aneh-aneh gitu ya kan, terus pakai topi yang aneh-aneh, saya tidak senang seperti itu ya. Tapi gimana ya, kalau bisa kita bilang dosa itu adalah sesuatu yang sangat harus kita jauhi. Yang ketiga, saudaraku, tenang di tengah kekacauan. Mana bisa? Terus kalau tenang di perang gimana ya? Bisa nggak kira-kira kita tenang di dalam peperangan? Nggak bisa ya. Dunia hari ini sangat mudah yang namanya memicu kecemasan. Kita seringkali bereaksi berlebihan terhadap suatu berita, komentar orang, apalagi kalau ada di WA atau di Instagram ya kan. Wih, ini benar nggak, ini heboh kita ya kan? Wah, ini gimana nih? Karena saudaraku, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Firman Tuhan katakan, kita justru harus tenang. Ya, kalau kita melihat berita-berita yang tidak benar, langsung jangan kita upload langsung ke yang lainnya, padahal beritanya itu hoax ya, contoh ya. Bahkan juga kita bisa menceritakan di media sosial kita, bisa kita katakan update status, dia terlalu kejam, janganlah begitu-gitu ya, update-update yang berhubungan

di dunia yang sangat-sangat sekarang bisa dikatakan digital ini, ya, postinglah yang menjadi berkat. Postinglah yang membuat orang itu merasa pengin melihat lagi. Mana nih update-nya statusnya si A, ya kan gitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, secara sederhana, ya, orang yang tenang itu punya kendali diri. Dalam ketenangan kita bisa berdoa dengan jernih, dan tanpa ketenangan doa kita hanya akan berisi keluhan, kepanikan. Ya. Kalau kita nggak tenang, kita panik semua. Heboh gitu kan. Kepo juga, pengen tahu apa-apa. Jadi hiduplah yang tenang. Yang keempat, saudaraku, kasih yang menutupi bukan menghakimi. Waduh, di zaman saat ini susah ya kalau untuk bisa membalas perbuatan jahat itu dengan kasih, susah memang. Tetapi kita dalam prosesnya, ya. Dikatakan bukan menghakimi, saudara. Memperlakukan kita sebagai orang yang, ya, istilahnya ditekan. Dalam kasih Kristen justru dipanggil untuk menutupi banyak dosa. Ini bukan berarti kita membenarkan kesalahan kita, bukan. Tetapi memilih untuk tidak menghancurkan orang yang bersalah, ya, orang yang, tapi merangkul, mengampuni, dan memberi ruang bagi pertobatan dia. Oh, contoh, dia sudah bersalah padaku. Akan ku buat dia lebih bersalah lagi. Dia sudah membuat aku kesal gitu ya. Akan ku lihat aja, akan ku permalukan dia. Tunggulah, tunggu waktunya ya. Kesabaran ada batasnya. Coba, apa itu? Apa seperti itu? Tidak, saudaraku. Tetapi yang benar justru kita ketika dia datang, ampunin dosa gue ya Ben. Oke deh. Tapi lu lain kali jangan seperti itu ya. Memang gue sakit sih gitu contohnya kan. Yaudah deh, yuk kita perbaikan ya. Sorry. Tidak seperti yang pertama tadi. Akan kubuat dia lebih parah. Waduh, jangan itu. Itu iblis, saudara. Kalau orang barat bilang, Batak Rantau bilang, itu apa? Bodat itu, ya kan? Begu itu, ya kan? Udah enggak, hidupnya udah enggak benar. Begu, bahasa halusnya apa ya? Setan lah, seperti itu ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup mengikut Yesus bukan berarti hidup kita tidak apapun tidak jadi tanpa masalah, ya. Hidup mengikut Yesus berarti hidup untuk memuliakan Tuhan. Untuk tujuan yang lebih besar, yaitu memberkati orang-orang di sekitar juga, ya. Jangan kita sombong, jangan kita iri hati, jangan kita yang namanya berbuat jahat kepada orang lain. Mari kita gunakan sisa waktu kita dengan bijak. Berhentilah menyia-nyiakan hidup, saudara, pada hal yang fana. Dan mulailah berinvestasi pada hal-hal yang kekal, ya, yaitu seperti ketaatan kepada Allah, setia, dan kasih mengasihi kepada sesama. Amin, saudaraku. Dalam hati mungkin berpikir, aku mengampuni dia. Jikalau ibu bapak saudara ada merasa kesal dengan seseorang atau bisa marah dengan seseorang, dalam hati pikiran ibu bapak, segeralah ampuni dia. Walaupun mungkin nanti kedepannya dia mencuekkan saudara, biar saja. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Selebihnya, siapa yang berkehendak? Siapa yang terjadi? Betul, Tuhan Yesus yang berkehendak semuanya dalam putusan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah melalui firman Tuhan ini, dalam kita menaklukkan keinginan dosa kita, kita selalu mengingat bahwa hidup kita yang lama sudah berlalu. Karena yang baru sudah datang, ya. Jadi bukan berarti yang hidup yang lalu yang positif kita tinggalkan, tidak, ya. Lebih dipopok, lebih disiram, ya. Lebih diperjuangkan lagi yang positif-positif. Amin, Bapak Ibu. Amin. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita akan diberikan kemampuan untuk melewati kehidupan-kehidupan ini dan bisa mengatakan tidak pada dosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengatakan bahwa kami akan menolak, menaklukkan segala keinginan dosa. Baik itu dosa pikiran, dosa mata, dosa perkataan, bahkan juga dosa pendengaran. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang membentengi kami. Malaikat Tuhan melindungi kami, menjagai kami dalam kami melakukan aktivitas kami dan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih, Bapa di surga. Kami akan beristirahat satu dengan yang lain, bahkan juga akan ada beraktivitas dalam aktivitas masing-masing. Biarlah Engkau juga yang memberkati, menolong dalam kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih, Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, sama kita katakan. Amin. Baik, Ibu Bapak Surah yang dikasih Tuhan, sampai berjumpa lagi di Pro 1 FM.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.
1: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor malam ini, pendengar, edisi hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya sedang berkumpul bersama keluarga malam hari ini sambil juga mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, pendengar. Kami buka segmen

atau rangkaian Bogor malam ini ya, dengan segmen Ngobras, informasi berkaitan dengan komunitas, dilanjutkan dengan ragam budaya spesial keroncong yang nantinya akan kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan sandiwara radio atau mini drama pendengar. Dan nanti juga kami tutup rangkaian Bogor malam ini dengan segmen Ruang Gerindu, spesial memutarkan lagu Indonesia yang rilis tahun 80-an hingga 2000-an pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah cincin api Pasifik, selalu menghadapi ancaman gempa bumi besar. Megatrust merupakan salah satu ancaman terbesar, yaitu gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, tempat pertemuan dua lempeng tektonik yang bergerak saling menekan. Ketika tekanan yang menumpuk di antara lempeng-lempeng ini mencapai titik maksimum, gempa besar bisa terjadi dengan kekuatan mencapai 8 hingga 9 skala Richter. Gempa ini sangat berpotensi memicu tsunami yang membuat berbahaya bagi wilayah pesisir. Berdasarkan riset, gempa megatrust terjadi dalam jangka waktu yang panjang, biasanya puluhan hingga ratusan tahun sekali. Meskipun sulit untuk memprediksi kapan tepatnya terjadi, tapi bukan kemungkinan bahwa megatrust hanya menunggu waktu. Dengan tingkat kesiapsiagaan yang baik, kita dapat mengurangi dampak bencana megatrust di masa yang akan datang. Meskipun gempa tidak dapat dihindari, tetapi persiapan yang tepat kita bisa melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang lebih besar.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Mendengar lepas pukul 20 lewat 30 menit, saat ini Anda masih mendengarkan Ngobras ya, informasi berkaitan dengan komunitas kami hadirkan menemani Anda. Pemerintah Kota Sibolga di bawah kepemimpinan Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik ya, bersama Wakil Wali Kota Pantas Maruba Lumban Tobing, terus berkomitmen mendukung pengembangan minat bakat dan kreativitas generasi muda melalui penyediaan sarana dan ruang publik yang positif pendengar. Dan komitmen tersebut ditunjukkan Wali Kota Sibolga saat memanfaatkan momentum Car Free Day atau CFD ya di Kota Sibolga pada Minggu 23 Agustus 2026 pagi tadi pendengar. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota turun langsung menyapa sekaligus menyaksikan atraksi komunitas pesepeda BMX dan skateboarder yang berasal dari lokal pendengar, yang menampilkan berbagai keterampilan freestyle. Keren banget ya. Jadi Wali Kota menilai kemampuan yang ditunjukkan para pemuda tersebut memiliki potensi untuk terus dikembangkan, bahkan dapat menjadi modal untuk berprestasi di tingkat regional maupun nasional pendengar. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi tersebut, Pemko Sibolga ya ini berencana membangun fasilitas skatepark dan arena freestyle BMX yang ditargetkan ini mulai dikerjakan pada bulan September atau Oktober 2026. Dan penyediaan fasilitas olahraga tersebut tidak hanya ditujukan untuk menunjang aktivitas dan pembinaan atlet muda, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan wadah kegiatan yang aman, terarah, dan positif bagi generasi muda. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Re, lihat deh tuh si Via. Di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu.
0: Ih,
1: daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih. Jadi tugasnya enggak beres-beres.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi berkaitan dengan komunitas lainnya kami hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini terkait komunitas Generasi Inspirasi Remaja Kota Lok Sumawe. Ini menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan rumah ibadah dengan menggelar aksi bersih-bersih Masjid Baitul Huda, Gampong Kuta Blang, Kota Lok Sumawe pada Minggu 23 Agustus 2026 hari ini, pendengar. Kegiatan yang dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat tersebut digelar dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aksi sosial ini turut juga melibatkan pengurus Badan Kemakmuran Masjid atau BKM, Gesyik, dan aparatur Gampong Kuta Blang serta remaja Masjid Baitul Huda, pendengar. Dan para remaja ini disambut langsung Sekretaris BKM Baitul Huda. Ya, mereka juga kemudian diarahkan membersihkan sejumlah fasilitas masjid, mulai dari ruang sholat, tempat pengajian anak-anak di lantai 2, tempat wudu, toilet, hingga halaman masjid, pendengar. Razi mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan para remaja ini. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan juga rumah ibadah. Sementara itu, ketua pelaksana kegiatan Fadal ini juga berharap aksi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menyambut pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pendengar. Dan juga kegiatan ini ditutup dengan sesi foto bersama antara pengurus BKM, aparatur Gampong, Rembah, dan juga komunitas tersebut ya. Dan aksi ini juga menjadi momentum bagi para remaja untuk menumbuhkan semangat gotong royong sekaligus kemakmuran dan memakmurkan masjid, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Mendengar lepas pukul 20 lewat 59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian Ngobras sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan segmen berikutnya, Ragam Budaya Spesial Lagu Keroncong. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, ya kami buka kesempatan untuk Anda mengirimkan request di 081-5x4200 pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
0: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Mendengar lepas pukul 21 lewat 22 menit, kita bacakan atensi yang sudah masuk di 081-5x4200 pendengar. Kali ini ada Ibu Maharani di Bekasi. Assalamualaikum Mbak Delis, tolong putarkan lagu Keroncong Sepasang Mata Bola dari Mus Mulyadi. Terima kasih Mbak Delis, semoga sehat selalu. Terima kasih kembali Ibu Maharani ya. Tapi saat ini sedang adanya dari Sundari Sukoco. Semoga tetap berkenan dan tetap terhibur ya. Delis putarkan untuk Ibu Maharani di Bekasi. Sehat selalu beserta keluarga, hatur nuhun. Lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Selamat malam Mbak Delis, dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Langgam Sapu Tangan ya, dari Sundari Sukoco untuk Mbak Delis. Terima kasih. Selamat malam untuk Abah Kismin dan Kang Zulian dan juga Ibu Berta dan Bang Andra juga Pak Ahmad salamnya. Oke deh, terima kasih Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Sehat selalu beserta keluarga ya. Lagunya sudah Delis siapkan. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Selamat malam RRI Bogor, dari Bapak Parsudi di Cimanggis ya. Lagunya Keroncong Rindu Malam buat Ibu Mujiati, buat penyiarnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke deh. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Bagi Anda yang belum, silahkan, masih Delis tunggu hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat di spesial lagu Keroncong ya malam hari ini. Kami hadirkan untuk menemani Anda dan pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor malam ini.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Tembang Keroncong yang kami hadirkan hingga jelang pukul 10 malam nanti. Kita lanjut baca atensi berikutnya, pendengar. Kali ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Selamat malam, lagu keroncongnya mau Selendang Sutra. Hatur nuhun. Selamat malam, selamat bertugas ya dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Siap, hatur nuhun, sami nuhun. Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu ya. Dan pendengar, kali ini kita bacakan atensi dari Kang Zulian di Ciomas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Teh Delis yang makin apa ya? Apa hayo ya? Tolong diputarkan lagu Keroncong Cincin dari Kus Plus ya. Ada lanjutannya jilid 2 buat nanti Ruang Rindu. Oke, siap. Nanti dibacakan ya. Nanti Delis carikan terlebih dahulu lagunya Cincin ya dari Kus Plus. Semoga tersedia, tapi kalau tidak ada kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Hatur nuhun Kang Zulian di Ciomas ya. Untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi, terima kasih. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ragam Budaya Spesial Keroncong malam hari ini.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Terelie mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan. Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lepas pukul 21 lewat 59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian Bogor malam ini spesial keroncong telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Sesaat lagi, tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan drama radio, ya, atau mini drama, untuk menemani malam hari Anda dengan judul Orang Seberang Tanah Pribumi yang dipersembahkan oleh RRI Bogor. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas mini drama akan kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Juga Delis akan tunggu requestan dari Anda. Silahkan kirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 081-5x4200. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sebagai pribumi, sudah seharusnya kita mempertahankan apa yang sudah menjadi hak kita. Haruskah kita biarkan orang lain mengambil hak kita? Ini dia, Sandiwara Radio, Orang Seberang. Selamat mendengarkan.
1: Dasar orang pribumi kurang ajar. Karena mereka, sekarang ai sudah tidak punya apa-apa. Habis sudah uang dan barang-barang ai. Lihat saja nanti, ha? Capek. Saya akan istirahat dulu sebentar di sini. Kayaknya enak ini.
2: Halo, mister. What are you doing here?
1: Come on. Siapa lagi tuh? Jangan-jangan orang jahat lagi, ha?
2: Mister? Aloh, si mister.
1: Get out. Jangan ganggu saya, ha? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kamu. Jangan ganggu saya, come on.
2: Anda teh kenapa, mister? Saya ini teh tidak ingin apa-apa.
1: Saya ini baru aja dirob. It's mean dirampok.
2: Ah, cilaka. Mister teh dirampok. Aduh, menikarunya pisan.
1: Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Come on, please. Jangan ganggu saya.
2: Loh, saya ini teh bukan berniat mengganggu, mister. Kebetulan rumah saya dekat-dekat sini. Apa tuan butuh tempat bermalam? Siapa tahu mister teh butuh bantuan.
1: You orang pribumi ya? Tapi kenapa baik?
2: Semua orang pribumi teh baik, tuan. Hanya saja tuan tadi teh sedang apes ketemu orang-orang yang kurang baik. Oh iya, siapa nama tuan?
1: Saya Anthony. Nice to meet you.
2: Nama saya teh Gugun. Ya sudah, yuk mari ikut ke rumah saya.
0: Mereka menembus keningan malam menuju sebuah desa. Desa yang tenang, yang bernama Sukamaju.
3: Astagfirullah, siapa ini? Pak, ini ada siapa? Bapak, cepat sini, Pak.
4: Iya, bentar, Bu, sebentar.
5: So nice.
2: Ada apa sih, Bu, teriak-teriak?
3: Ini, Bapak, ada orang asing tidur di rumah kita, Pak.
2: Tenang, Bu, tenang. Ini teh namanya Anthony. Semalam dia Bapak ajak ke sini. Kasihan, Bu, dia teh korban perampokan.
3: Eleh, hari Bapak ini sembarangan ajak orang asing ke rumah. Kalau dia orang jahat bagaimana? Tampangnya aja serem gitu, brewokan.
2: Iya, Bu, iya. Bapak teh kasihan sama dia. Ya sudah, ini teh si Tuan Anthony.
1: Hello, Mom. Nice to meet you. I'm sorry, saya bikin Anda kaget.
3: Iya. Ayo, Pak, kita sarapan. Ajak si brewok itu sekalian.
2: Iya, Bu, iya. Ayo mari Tuan Anthony, sarapan dulu.
1: Terima kasih. And Mr. Gugun, you have a beautiful wife.
2: Nanti teh setelah sarapan, rencananya kamu teh mau saya ajak ke sawah sekalian berkeliling desa. Anthony, saya ini teh petani. Ini sawah saya. Kamu kalau mau bisa belajar ilmu pertanian sama saya.
1: Baik, Pak.
2: Ini namanya bibit padi. Sebelum menanam, bajak dulu tanahnya seperti ini. Nah, baru taruh bibit padinya. Setelah itu, diairi deh.
1: Like this? Seperti ini, Pak?
2: Nah, betul itu.
1: Senang sekali I bisa melakukan ini. Thank you very much, Pak.
2: Orang asing ini teh ternyata berbakat menjadi petani. Luar biasa. Mari kita teh beristirahat dulu di saung. Sekalian, saya teh pengen berbicara sama kamu.
1: Okay, sir.
2: Nah, Anthony, sebenarnya bapak ini teh sudah lama sekali ingin punya anak yang bisa meneruskan semua usaha bapak dan yang bisa meneruskan dan juga merawat semua sawah, kebun, dan tanah punya bapak. Tapi Tuhan teh berkehendak lain. Sampai sekarang bapak dan ibu Rita teh belum juga punya anak, belum dikasih anak.
1: Oh, I'm so sorry. Just maybe belum waktunya saja, Pak.
2: Tapi begitu saya bertemu kamu, melihat kamu yang cepat belajar ilmu pertanian dan rajin membantu, saya teh jadi punya keinginan untuk mengangkat kamu sebagai anak.
1: Saya, Pak? Me?
2: Iya. Kira-kira bagaimana, Anthony? Kamu mau tidak untuk menjadi anak angkat saya?
1: Seriously? Of course, saya mau, Pak. Thank you very much.
2: Syukur, alhamdulillah kalau kamu mau.
3: Bapak, bagaimana hari ini di sawah teh?
2: Menyenangkan, Bu. Bapak teh terkesan dengan Antoni yang mau belajar ilmu bertani sama Bapak.
3: Emang bisa dia, Pak?
2: Bisa, Bu. Cepat sekali belajarnya. Bapak sampai merasa, apa ini pemberian Tuhan untuk kita, Bu?
3: Maksudnya, Pak?
2: Setelah berpuluh-puluh tahun kita menikah dan tidak juga dikaruniai anak, apakah Tuhan ini memberikan dengan cara kayak gini nih, Bu?
3: Ari maksud Bapak teh Antoni. Ah, Bapak, dia itu kan anak bule, Pak. Nah, kita cuma orang kampung. Jangan mimpi apa. Lagian, Ibu belum begitu tahu dia seperti apa.
2: Bapak teh sudah tidak ragu lagi. Sudah sangat yakin bahwa si Antoni teh bisa meneruskan usaha Bapak dan menjadi ahli waris Bapak.
3: Ari Bapak, kok bisa secepat ini?
2: Entahlah, Bu, kenapa. Perasaan Bapak kuat sama Antoni.
3: Tapi, Pak, dia itu kan orang yang baru kita kenal. Bule lagi, bukan orang seperti kita.
2: Ah, sudah, Bu.
3: Tapi, Pak,
2: percaya saja sama Bapak. Bapak tetap ingin menjadikan Antoni sebagai anak kita, Bu. Sudah, Bapak ngantuk.
3: Ya ampun, ya ampun, Ari si Bapak. Ya sudahlah.
2: Antoni, hari ini teh kebun pisang kita panen. Ini dia nih kebun pisangnya.
1: Wah, amazing, amazing, luar biasa. Selain sawah yang selama ini kita garap, Bapak juga punya kebun pisang ini ya. Amazing, amazing. Rumah besar yang di atas itu punya siapa, Pak? Look at that, so beautiful.
2: Itu villa punya Bapak juga.
1: Really? Wow, Bapak hebat sekali.
2: Ya, suatu saat nanti kan itu teh menjadi punya kamu juga. Kamu kan sudah jadi anak Bapak dan Ibu.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak.
2: Ya udah, yuk kita naik ke atas. Bapak tunjukkan vilanya.
1: Bapak, look at that. It's a river, Pak. Sungai, Pak.
2: Oh, iya. Itu teh satu-satunya mata air yang mengairi desa kita. Nah, kebetulan jalannya lewat sini. Karena mata air pegunungan inilah, kami semua bisa hidup.
1: Luar biasa. I belum pernah lihat sungai, villa, dan kebun-kebun yang seindah ini, Pak.
2: Ya sudah.
1: Hebat juga si gugun ini. Kayak

0: Good morning, Bu. Selamat pagi, Bu.
1: Ya ampun. Ih, dasar bule, bikin kaget aja.
0: I'm so sorry, bikin ibu kaget. Maafkan aku ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: By the way, ada yang bisa saya bantu, Ibu?
1: Ah, tidak usah, tidak usah.
0: Come on, biarkan saya bantu Ibu.
1: Ya sudah, tolong ambilkan air untuk Ibu masak ya.
0: Baik, Bu.
1: Ternyata si bule ini emang baik. Mungkin Bapak benar. Dia bisa saja anak yang dikirimkan Tuhan untuk aku. Ah, sudahlah. Yang penting dia baik.
2: Bu, tak terasa sudah 5 tahun ya, Bu. Kita teh hidup bersama si Anthony.
1: Iya, Pak. Ibu ingat sekali pertama kali lihat dia. Takut.
2: Loh, si Ibu. Bapak teh merasa lengkap sekarang, Bu. Punya Ibu dan ada Anthony.
1: Iya ya, Pak. Ibu teh juga merasa senang punya anak angkat seperti Anthony.
2: Nah, Anthony, sudah 5 tahun kamu tinggal bersama kita. Bapak dan Ibu teh senang pisan. Kamu sendiri bagaimana?
0: Tentu saja, I senang sekali, Pak. Bapak dan Ibu sungguh baik. Walau terkadang I ngerasa terlalu baik, Pak.
2: Baik itu kan supaya hidup lebih tenang. Nah, Anthony, sampai juga kita di kebun kelapa. Oke, tunggu ya. Bapak mau manjat dulu?
0: No. Biar saya saja yang panjat itu punya kelapa.
2: Tidak usah, biar Bapak aja yang manjat. Bapak teh lagi ingin manjat.
0: Oh, oke lah kalau begitu. Sir, are you okay, sir? You're bleeding. Bapak berdarah banyak sekali, Pak. Bapak gak kenapa-napa. Aduh. What can I do, sir? Come on. Kita pulang, Pak. Kita pulang. Aduh, Pak. Come on. Biar I gendong, Pak. Let's go. We go home. Ibu, tolong, Bu. Help. Come on. Somebody help.
1: Bapak kenapa?
0: Bapak jatuh dari pohon tadi, Bu.
1: Ya Allah. Ayo bawa Bapak ke kamar. Lihat. Darah Bapak banyak sekali.
3: Ibu.
1: Kita segera ke puskesmas ya, Pak.
0: Aduh, Bu. Come on. Kita harus segera bawa Bapak secepatnya, Bu.
2: Sudah, tidak perlu, Bu. Tubuhku ini rasanya semakin dingin. Anthony, Bapak ingin berbicara?
0: Iya, Pak.
2: Saya teh titip tanah villa.
1: Bapak, jangan bicara begitu.
2: Rita, lihat mataku. Percaya, Anthony. Ingat pesanku ya.
1: Ya Allah, Bapak.
0: Oh God. Rest in peace, sir. Rest in peace.
1: Inilah villa peninggalan Bapak. Lihat, sungai yang di sana itu merupakan sumber kehidupan penduduk desa. Semua kelengkapan surat-surat tanah ini dia simpan di suatu tempat di villa ini. Dijaga ya, Anthony.
0: Bu Rita, ternyata Yei menarik sekali.
1: Anthony, ada apa kamu ngeliatin ibu terus?
0: Nih. Kalau misalkan malam ini Yei tidur di sini bagaimana, ha? I mau menemani ibu. I tahu ibu pasti kesepian. Apalagi malam ini hawanya begitu dingin.
1: Apa maksud kamu, Anthony?
0: Ibu masih cantik, ha? Siapapun juga pasti ingin, madam. I juga merasa kesepian sama seperti Yei.
1: Mulut kurang ajar. Kamu pikir aku ini perempuan apa? Hah? Bapak dan ibu sudah menganggap kamu anak selama beberapa tahun ini, Anthony.
0: Ingat tidak pesan bapak sebelum dia dead, huh? You know what? This land, villa, and of course Burita, itu semuanya jadi milik Anthony, huh? Jadi please, kamu ibu Rita seharusnya menjadi milikku juga. Come on,
1: Anthony. Sadar kamu, nak. Eits. Aku ini sudah seperti ibumu.
0: Don't go anywhere, come on. Jangan pergi dulu, come on, come here.
1: Mendebah.

bisa mengungkapkannya. Ah, I harus mencari surat-surat villa dan tanah ini, ah. Siapa tahu dengan I punya semua surat-surat itu, Gurita mau aku nikahi. At least we will be lover, ah. Di mana itu surat-surat, ha?

0: Jadi kepala desa teh tidak seenak yang dibayangin. Kalau sedang apes, ya apes. Istri minta HP baru. Cicilan rumah belum selesai. Motor juga, ah, pusing, euy. Gusti, Gusti, turunkan rejeki atau rejeki nu loba.
1: Hey, you, a king, come here.
0: Iya tuan, ada apa?
1: Hey, berapa gaji you orang ha jadi kepala desa?
0: Tuan mau kasih saya uang?
1: Boleh, boleh. You orang butuh berapa, ha? Anthony cuma yang bisa kasih 3, 4, 5 kali dari gaji kamu, ha?
0: Yang benar, Tuan?
1: Yeay. Of course. Tentu saja. Kesini kamu. Kesini.
0: Ya, Tuan. Apa, Tuan?
1: Apa? Jangan keras-keras. Oke? Saya ingin sungai itu ditutup, ha?
0: Hah? Bagaimana caranya, Tuan?
1: Dibendung.
0: Dibendung? Warga desa gimana, Tuan?
1: I tidak peduli. Biar mereka kelaparan. Air itu harus mengalir untuk sawah I saja, ha?
0: Kalau begitu, mah, saya tidak berani atuh, Tuan.
1: Hah? Tidak berani? Ini semua agar Burita tahu. Aku bisa melakukan apa saja agar I bisa menikah dengan dia, ha? Dan juga menunjukkan ke warga semuanya kalau Anthony yang sekarang different, berbeda. Kalau Yei meragukan Anthony, nih, uang buat Yei. Lihat dulu. Yei coba hitung itu uang. Itu tidak sedikit, Akeng. Kalau Yei berhasil, I tambahkan lagi, ha? Kalau Yei nggak sanggup, I bisa cari orang yang lain, ha?
0: Sanggup, Tuan. Sanggup.
1: Yes, bagus. Ambil itu uang, ha? Buat kamu.
0: Hatur nuhun. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Saya permisi dulu, atuh, Tuan. Permisi.
1: Eits, Yei tunggu dulu sebentar, ha? Yei sudah terima uang dari I. Itu berarti Yei harus sanggup dan berhasil, ha? Kalau tidak, mengerti?
0: Mengerti, Tuan. Mengerti.
1: Good. Okay. Thank you very much, Akeng. And don't forget, kita punya misi, okay?
0: Okay, Tuan. Okay.
2: Burita. Burita.
3: Bu. Andi. Ada apa? Hujan geruduk seperti ini, kamu sudah kesini.
2: Ini gawat, Burita. Ibu tahu nggak kalau Anthony sekarang sudah berubah dan membendung aliran sungai? Warga sudah mulai ngancem, Bu, akan jebol bendungan itu. Dan kalau misalnya hujan deras seperti ini bisa mengakibatkan banjir besar.
3: Itu teh betul? Anthony kenapa menjadi seperti itu?
2: Kayaknya secepatnya kita harus berangkat, Ibu. Lihat ini, Bu, lihat. Dia membendung mata air ini. Teganya si Anthony itu. Anthony! Anthony!
1: Well. Siapa kamu? Mau belaga jadi jagoan di sini, ya?
3: Ada apa sebenarnya, Anthony? Apa yang kamu lakukan terhadap warga di sini? Bendungan ini untuk apa?
1: Akeng! Lihat mereka! Sudah seperti cacing kepanasan, ha?
0: Iya, Tuan. Benar.
2: Oh, jadi kamu ternyata biang keladi keonaran di desa kita. Itu yang namanya kepala desa, ha?
1: Rita! And warga desa semua yang ada di sini, ha? Kalau you orang menginginkan air, nih, Tuan Anthony, Tuhan kalian, Yei bisa minta ke I.
2: Tuhan, kamu mengaku Tuhan Anthony? Lihat, ini warga pendatang yang sombong.
3: Anthony,
2: congkak mengaku Tuhan.
1: Sudah. This conversation make me sick. Jangan banyak omong, ha? Ini sudah di tanganku. Look at that. This is sertifikat tanah, you know? Atau kamu bisa menerima pinanganku, Rita. Kita akan menjadi pasangan suami istri yang hebat. Kamu cantik sekali, Rita.
3: Iblis kamu, Anthony. Iblis. Berani kamu mengatakan ini di depan orang banyak. Aku ini ibu angkatmu.
4: Kamu dengar, Anthony? Warga sudah mulai geram.
1: Kalian orang pribumi tidak penting.
2: Hey, Bu Rita, ayo kita segera pergi dari sini, Bu. Sertifikat tanah villa ini sudah di tangan saya.
1: Kamu merampas sertifikat dari tanganku, ha?
4: Kenapa?
1: Kembalikan. Ha? Itu punya aku, ha? Kembalikan. Jangan main-main dengan Anthony, ha?
4: Apa? Kamu masih menginginkan sertifikat tanah ini? Hah? Langkahi dulu mayatku. Ini caranya akan mengusir kamu dari sini, tahu gak?
1: Kurang ajar kamu, ha? Sertifikat itu milikku. Kembalikan, Andi. Damn, bendungannya. Bendungannya hancur.
5: Sandiwara Radio Orang Seberang. Penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Johnny Mufti. Teknik dan montase Noval. Dan narator Rio Aditya.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang kami hadirkan hingga tengah malam nanti. Spesial memutarkan lagu Indonesia yang rilis tahun 80 hingga 90-an. Pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami buka kesempatan mulai dari sekarang di 081-5x4200. Kali ini ada Kang Zulian ya di Ciomas minta diputarkan lagu Birunya Rinduku dari Ria Angelina. Lagu ini dikirimkan untuk bidadariku, Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin oke di Ciwaringin, Ibu Berta yang paling tercantik di Ciawi. Udah dulu ya Teh Delis, nanti hari Rabu kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Kang Zulian di Ciomas ya. Lagunya sudah Delis siapkan, mohon ditunggu. Lanjut, kali ini kita baca atensi dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat malam Neng Deli, semalam juga Bapak baru sampai langsung nyalain radio katanya. Mau dengerin siaran Neng Deli dan minta diputarkan lagu dari Nicky Astria, judulnya Biar Semua Hilang. Semoga tersedia ya Neng, kalau gak ada diganti dengan judul lain gak apa-apa. Spesialnya untuk para pendengar aja, pendengar setia Prodangdut dan juga Ruang Rindu ya, terkhusus nih biasanya yang hadir di Prodangdut adalah pendengar-pendengar setia, soalnya betul sekali. Sehat selalu untuk Neng Deli, hati-hati pulangnya, selamat siaran sampai tuntas. Siap, hatur nuhun Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Lanjut, kita bacakan atensi berikutnya. Selamat malam Mbak Delis dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Oke, masih stay tune. Terima kasih Ibu. Mohon putarkan lagu Kusalah Menilai dari Mayang Sari. Untuk Mbak Delis, terima kasih. Selamat malam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra, dan juga Pak Ahmad. Siap. Terima kasih, sehat selalu untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut, dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagu Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjaman. Oke, nanti Delis carikan ya, semoga tersedia. Spesial buat Delis-Gelis katanya. Siap, hatur nuhun. Sehat selalu untuk Kang Brian Walker di Manchester ya. Oke deh pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request ya. Kami siapkan lagunya terlebih dahulu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dapat nih. Dapat nih.
1: Senda jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 23 lewat 7 menit, kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Bapak Parsudi di Cimanggis ya. Minta diputarkan lagu kesukaan istri, Benci Tapi Rindu. Buat penyiarnya terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut, selamat malam Mbak Delis dari Ajeng di Dramaga. Mohon putarkan lagu Jangan Sampai 3 Kali dari trio Ambisi. Untuk Mbak Delis, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kembali. Siap. Lagunya nanti Delis siapkan. Semoga tersedia semuanya ya. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena Ruang Rindu akan kami hadirkan hingga tengah malam nanti hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: TBC masih menjadi ancaman kesehatan, namun kita bisa mencegahnya.
1: Saya selalu pakai masker kalau batuk.
2: Saya juga rutin membuka jendela supaya udara segar masuk.
0: Langkah sederhana seperti menutup mulut saat batuk dan menjaga kebersihan lingkungan sangat penting.
1: Jangan lupa makan makanan bergizi ya.
2: Dan segera periksa ke dokter kalau batuk Anda lama.
0: Bersama, kita bisa cegah TBC. Lindungi diri, lindungi sesama.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Yaudah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, spesial memutarkan lagu Indonesia yang rilis tahun 80-an hingga tahun 2000-an, pendengar ya. Dan sajian lagu-lagu oldies ini akan kami hadirkan hingga jelang pukul 23 lewat 45 menit untuk menemani malam hari Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya, hingga akhir dari Ruang Rindu malam hari ini dengan menikmati sajian lagu Indonesia tahun 80-an.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Lagi naik, Neng. Sekarang 40 ribu sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30 ribu. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran nggak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

0: Pendengar Lupas pukul 23 lewat 46 menit, demikian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Semoga sajian lagu yang kami putarkan menghibur Anda malam hari ini. Dan Delis ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi dan juga requestannya malam hari ini ya. Semoga lagu-lagunya menghibur dan mohon maaf apabila ada lagu yang tidak sempat terputar atau belum tersedia ya. Jangan khawatir, Ruang Rindu hadir setiap hari di jam yang sama hanya di Pro 1 RRI Bogor pendengar. Selamat beristirahat untuk Anda. Besok hari Senin, jangan lupa untuk bangun agak pagi. Biasanya kalau hari Senin itu kan ada yang upacara, ada yang apel gitu ya. Jadi memang bangunnya harus agak lebih pagi supaya tidak terkendala di jalan, ada kemacetan sedikit-sedikit ya. Masih oke lah gitu ya kalau punya spare waktu yang agak lebih gitu. Oke deh, selamat beristirahat untuk Anda. Semoga Anda tidur nyenyak, besok bangun dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor pendengar. Mohon maaf ya atas kekurangan-kekurangannya selama Delis menemani Anda di rangkaian Bogor malam ini. Mohon maaf kalau masih agak bindeng. Tapi diupayakan untuk cepat sembuh pendengar ya. Karena memang cuaca juga kali ya yang membuat seperti saat ini. Oke deh, langsung saja ya kami hadirkan renungan malam untuk menemani malam hari Anda dengan judul Hidup Adalah Sebuah Pilihan pendengar ya. Pastikan Anda tetap bersama kami hingga tutup siaran nanti ya. Delis pamit dari ruang dengar Anda, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jerry adalah seorang manajer restoran di Amerika. Dia selalu dalam semangat yang baik dan selalu punya hal positif untuk dikatakan. Jika seseorang bertanya kepadanya tentang apa yang sedang dia kerjakan, dia akan selalu menjawab, "Jika aku dapat yang lebih baik, aku lebih suka menjadi orang kembar." Banyak pelayan di restorannya keluar jika Jerry pindah kerja, sehingga mereka dapat tetap mengikutinya dari satu restoran ke restoran yang lain. Alasan mengapa para pelayan restoran tersebut keluar mengikuti Jerry adalah karena sikapnya. Jerry adalah seorang motivator alami. Jika karyawannya sedang mengalami hari yang buruk, dia selalu ada di sana, memberitahu karyawan tersebut bagaimana melihat sisi positif dari situasi yang tengah dialami. Melihat gaya tersebut benar-benar membuat aku penasaran. Jadi suatu hari aku temui Jerry dan bertanya kepadanya. Aku tidak mengerti. Tidak mungkin seseorang menjadi orang yang berpikiran positif sepanjang waktu. Bagaimana kamu dapat melakukannya? Jerry menjawab, "Tiap pagi aku bangun dan berkata pada diriku, aku punya dua pilihan hari ini. Aku dapat memilih untuk ada di dalam suasana yang baik atau memilih dalam suasana yang jelek. Aku selalu memilih dalam suasana yang baik. Tiap kali sesuatu terjadi, aku dapat memilih untuk menjadi orang atau aku belajar dari kejadian itu. Aku selalu memilih belajar dari hal itu. Aku dapat memilih untuk menerima keluhan mereka, atau aku dapat mengambil sisi positifnya. Aku selalu memilih sisi positifnya. Tetapi, tidak selalu semudah itu." Protesku. "Ya, memang begitu," kata Jerry. "Hidup adalah sebuah pilihan. Saat kamu membuang seluruh masalah, setiap keadaan adalah sebuah pilihan. Kamu memilih bagaimana bereaksi terhadap semua keadaan. Kamu memilih bagaimana orang-orang di sekelilingmu terpengaruh oleh keadaanmu. Kamu memilih untuk ada dalam keadaan yang baik atau buruk. itu adalah pilihanmu, bagaimana kamu hidup. Beberapa tahun kemudian, aku dengar Jerry mengalami musibah yang tak pernah terpikirkan terjadi dalam bisnis restoran. Membiarkan pintu belakang tak terkunci pada suatu pagi dan dirampok oleh 3 orang bersenjata. Saat mencoba membuka brankas, tangannya gemetaran karena gugup dan salah memutar nomor kombinasi. Para perampok panik dan menembaknya. Untungnya, Jerry cepat ditemukan dan segera dibawa ke rumah sakit. Setelah menjalani operasi selama 18 jam dan 1 minggu perawatan intensif, Jerry dapat meninggalkan rumah

masih juga bertanya apa yang dia pikirkan saat terjadinya perampokan. Hal pertama yang terlintas dalam pikiranku adalah bahwa aku harus mengunci pintu belakang, jawab Jerry. Kemudian setelah mereka menembak dan aku tergeletak di lantai, aku ingat bahwa aku punya dua pilihan. Aku dapat memilih untuk hidup atau mati. Aku memilih untuk hidup. Apakah kamu tidak takut? Tanyaku. Jerry melanjutkan, para ahli medisnya hebat. Mereka terus berkata bahwa aku akan sembuh. Tapi saat mereka mendorongku ke ruang gawat darurat dan melihat ekspresi wajah para dokter dan suster, aku jadi takut. Mata mereka berkata, orang ini akan mati. Aku tahu aku harus mengambil tindakan. Apa yang kamu lakukan? Tanya saya. Di sana ada suster gemuk yang bertanya padaku, kata Jerry. Dia bertanya, apakah aku punya alergi? Ya, jawabku. Para dokter dan suster berhenti bekerja dan mereka menunggu jawabanku. Aku menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, peluru! Di tengah tertawa mereka, aku katakan, aku memilih untuk hidup. Tolong aku dioperasi sebagai orang hidup, bukan orang mati. Jerry dapat hidup karena keahlian para dokter, tetapi juga karena sikapnya, hidupnya yang mengagumkan. Aku belajar dari dia bahwa tiap hari kamu dapat memilih apakah kamu akan menikmati hidupmu atau membencinya. Satu hal yang benar-benar milikmu yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain adalah sikap hidupmu. Sehingga jika kamu bisa mengendalikannya, dan segala hal dalam hidup akan lebih mudah.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya atau di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 24 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bogor. Berdara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini, hari Senin di hari ke-24 di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu pendengar, merangkai segala agenda yang masuk di rencana kegiatan di hari ini. Semoga diberkahkan, dilancarkan. Kami temani hingga pukul 10 nanti. Segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita diawali dengan sajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 nanti, dirangkai dengan update kabar-kabar terkini terangkum dalam Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan juga dengan Warta Berita yang kami hadirkan ya bersama Pro 3 RRI di Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Dialog Bogor pagi ini, juga nanti akan hadir di segmen ketiga, dan sebagai segmen penutup Halo RRI edisi Senin hadir kembali yang akan berlangsung 60 menit ya, dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara, itu dia katalog untuk segmen kita di edisi kali ini, dan jelang Mutiara Pagi sebagaimana biasa kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran saudara, yang akan dikumandangkan oleh M. Fajar Ridwan, surat Hud ayat 69 sampai dengan 72. Untuk itu selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

apapun. Bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana. Sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: inspirasi. Pro 1.
1: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Segmen pembuka rangkaian Bogor pagi ini, kita akan awali Mutiara Pagi, saudara. Hari ini hari Senin, di hari ke-24 di bulan Agustus tahun 2026. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan sebuah topik yang tampaknya di hari ini yang begitu istimewa bagi umat Islam, ya, yaitu bulan ketika kita mengenang kelahiran manusia agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Maulid Nabi yang tentu bukan sekedar peristiwa yang kita peringati setiap tahun, namun lebih dari itu, ini merupakan kesempatan untuk kembali bertanya kepada diri kita sendiri sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah itu telah terwujud dalam kehidupan nyata. Dan membahas terkait tentang topik Maulid Nabi, saudara, telah hadir bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kabar baik selalu di sana, ya, Pak Kiai, ya.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, seperti membaiknya suara saya juga nih, Pak Kiai. Alhamdulillah, tidak serak lagi.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, sebagai pengantar dan juga pembahasan, ya, terkait topik kita untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini, kami persilahkan kepada Pak Kiai.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam wa akhrajana minal kufri wal zalam. Ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadirin jamaah, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, tidak terbatas dan tidak terhingga banyaknya. Namun terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Maka pada momentum kali ini, selain kami mengajak untuk mensyukuri nikmat sehat, ya, nikmat kaitannya dengan fisik kita, juga kami mengajak untuk mensyukuri nikmat kaitan dengan keimanan dan keislaman kita. Dan tentunya nikmat ini adalah nikmat yang tidak bisa terlepas dari kelahiran manusia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada 11 Rabiul Awal hari ini, itu kita tentu terhubung pikiran kita dengan tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana di negara kita khususnya, bahkan di beberapa wilayah di sentro dunia ini, diperingati dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau pada tahun ini adalah bertepatan dengan 25 Agustus. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memaknai peringatan Maulid Nabi yang dari tahun ke tahun kita lakukan, tidak pernah absen, dalam arti ini menjadi ritual, menjadi siklus yang terus menerus, ya, berangkat dari tradisi yang berujung pada keyakinan. Nah, Hadirin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang bagaimana ekspresi cinta pada peringatan Maulid Nabi itu tentu kita telaah pada karya-karya ulama ya, yang sudah menuliskan tentang sirah nabawiyah, yang sudah menuliskan tentang sejarah Nabi yang agung. Nah, di situ tercantum bagaimana ekspresi cinta itu terwujud atau dilukiskan. Bahkan di dalam antara lain ya, sebuah kitab yang berjudul Ad-Diba'i atau ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Diba'i ya, yang berjudul Maulid Ad-Diba'i, di situ dicantumkan bagaimana sekelompok unta atau kafilah unta mereka saat berada di padang pasir, kemudian mereka itu hendak ke Madinah, mempercepat jalannya mereka untuk sampai di Madinah. Beda dengan tempat-tempat yang lain. Ya, tidak bersantai-santai, namun unta-unta itu secara insting mereka menggerakkan kakinya dengan cepat menuju Madinah. Dan sampai di Madinah, lebih dekat lagi ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta-unta itu bercucuran air mata. Nah, unta saja itu mereka merasa rindu dan cinta, ingin cepat ya untuk sampai di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini melihat bahwa tamparan keras tentang bagaimana cinta yang digambarkan oleh Al-Imam Ad-Diba'i dengan sekelompok unta tersebut. Bahkan ada juga di dalam Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Ini populer, dua kitab ini di Nusantara, meskipun yang menulisnya adalah bukan orang Nusantara. Nah, kitab ini menggambarkan bagaimana Siti Halimatu Sa'diyah atau Sayyidah Halimah Sa'diyah yang saat itu diberikan kepercayaan oleh Ibunda Aminah, Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyusui putra semata wayangnya yaitu Muhammad kecil waktu itu. Nah, Siti Halimah ketika itu menaiki unta-untanya dalam keadaan kurus. Namun begitu Rasulullah berada di unta itu padahal masih bayi, maka unta itu berjalan dengan sangat kuat dan gagah. Bahkan sesampainya di sana ya, hewan-hewan atau kambing yang digembalakan oleh Nabi Muhammad ya, yang ada di Bani Sa'ad, tempatnya Halimah Sa'diyah, itu mendadak mereka gemuk dan juga susunya banyak untuk diminum. Nah, oleh karena itu keberkahan dan juga cinta yang dirasakan oleh hewan itu tentu cinta yang murni. Nah, bagaimana kita sebagai makhluk yang berakal, yang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya kita harus lebih mencintai beliau daripada hewan-hewan tersebut. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, kita tentu memperingati Maulid itu memiliki tujuan. Ya, tujuannya apa? Memperingati kelahiran Nabi, karena ada istilah Maulid, ada juga Mulud. Kalau di Sunda mungkin disebut dengan Muludan. Ya, Muludan. Karena kalau ada istilah an-an itu sudah masuk kaitannya pelafalan secara tradisi. Seperti tahlil jadi tahlilan, mulud jadi muludan. Nah, maulud itu artinya adalah orang atau bayi yang dilahirkan. Maka ketika menyebut kata maulud dalam bahasa Arab itu merujuk kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beda dengan maulid. Kalau maulid itu dalam bahasa Arab kaitannya dengan zaman atau dengan waktu dan tempat. Maka saat kita menyebut kata maulid itu merujuk pada wilayah Mekah di mana Rasulullah dilahirkan. Kemudian hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal ya dan seterusnya tentang peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dan tempat kelahirannya. Nah, ketika digabungkan maulid dan maulud, maka itu tidak bisa lepas dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai kecil sampai beliau wafat. Nah, potongan-potongan sejarah atau episode sejarah inilah yang dikupas dalam peringatan maulid. Karena bisa jadi banyak orang yang tidak mengetahui siapa nabinya. Hanya mengenal namanya tapi tidak mengenal ayahnya. Atau hanya mengenal nasabnya, tidak mengenal bagaimana perjuangannya. Ya, sampai berdarah-darah, sampai akhirnya beliau pun memutuskan untuk hijrah, untuk pindah, untuk hengkang dari tempat kelahirannya. Itu disampaikan pada peringatan maulid yang tujuannya adalah supaya terhubung kembali kepada beliau. Itu maulud atau maulid. Nah, maka yang pertama, ekspresi cinta kita kepada Nabi dalam peringatan maulid ini harus mewujud dalam transformasi, mewujud dalam aplikasi, dalam perbuatan, yaitu sering membaca salawat dan puji-pujian ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat itu sendiri adalah siapa yang baca salawat satu kali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan 10 rahmat baginya. Yang kedua, tentu dalam ekspresi cinta ini, dalam peringatan maulid adalah menjaga sunnah. Atau dalam hal ini adalah bagaimana kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan Rasulullah tentu seiring dengan wafatnya beliau, banyak orang saat itu, ya saat Rasulullah wafat, yang murtad. Akhirnya diluruskan oleh Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan beliau sebagai khalifah ketika itu sebagai pemimpin. Dan tentunya semakin kesini zaman berubah, bahkan terus ya telah berabad-abad tahun lamanya ditinggalkan beliau, tentu akan terlihat beberapa perubahan. Perubahan-perubahan itu kalau itu meniscayakan kepada sunnah dalam arti ya tidak melenceng namun memperkuat dakwah Islam, maka itu adalah baik. Tapi kalau itu ternyata pembaruan itu menjadikan melenceng jauh dari sunnah Rasulullah, bahkan ya terlihat kontradiktif, bertolak belakang, maka ini tentunya adalah hal-hal yang harus kita luruskan sehingga kembali kepada sunnah. Nah, sunnah-sunnah atau yang biasa beliau lakukan selama hidupnya itu kita hidupkan kembali, maka itu adalah bagian dari ekspresi cinta. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengaji sejarah. Ya, mengaji, mengkaji sejarah, memahaminya, dan sekaligus ini menjadi teladan bagi kita. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, ya, yang itu bermanfaat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, untuk orang yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, ya, dan juga hari kiamat nanti dalam kebahagiaan. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, yang keempat ekspresi cinta adalah dengan kepedulian sosial. Rasulullah sebagaimana kita ketahui, beliau tidak hanya baik terhadap keluarganya, beliau juga baik kepada tetangganya. Beliau tidak hanya menjadi orang yang paling rajin dalam ibadah sholatnya, tapi juga beliau adalah orang yang paling peduli kepada sesamanya. Nah, inilah bagaimana keseimbangan kepedulian sosial yang kita buktikan, kita laksanakan, dan itu adalah bagian dari ekspresi cinta yang harus bertransformasi pada peringatan Maulid ini dalam kegiatan yang nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan terkait topik untuk Mutiara pagi kali ini, saudara pendengar, ya. Dan tentu di sisa waktu kita, kami undang bagi Anda yang ingin berinteraksi, menanyakan hal-hal terkait tentang ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Jangan lupa format lengkapnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 15 4200. Kita bacakan kali ini dari Bapak Abdul Muhyi, ya, di Curug Mekar. Semoga Pak Kiai dan juga host dan juga pendengar setia Mutiara Pagi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu ekspresi dan bukti cinta kita kepada Rasulullah tentu dengan meneladani akhlak dan mengikuti sunnahnya. Lalu bagaimana dengan sebagian kelompok yang menilai bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menganggapnya dengan bid'ah? Apakah termasuk juga ekspresi cinta sejati kepada sang Nabi? Nah, ini terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung saja Pak Kiai, dari Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar. Disilakan Pak Kiai.
2: Enggak, terima kasih Bapak Abdul Muhyi, ya, di Curug Mekar. Kaitan dengan orang yang membid'ahkan atau tidak setuju dengan peringatan Maulid Nabi, maka kita pahami dengan sikap tasamuh atau toleransi. Ya, tentu toleran di sini adalah kita bagian dari umat Nabi yang tidak ingin menyalahkan siapapun, baik yang mengikuti ataupun yang tidak mengikuti, khususnya dalam peringatan Maulid Nabi. Namun pada intinya atau esensi dari peringatan Maulid Nabi adalah mengikuti keteladanan atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui menghidupkan sunah-sunahnya. Dalam hal ini adalah salatnya, kemudian baca Qur'annya, membaca shalawatnya, bersedekahnya, dan itu adalah bagian dari ekspresi. Artinya jangan sampai hanya karena masalah furu'iyah kita justru akan jauh dari sunnah Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu tidak menginginkan umatnya berpecah belah? Bukankah Rasulullah itu tidak menginginkan umatnya itu merasa paling dekat kepada beliau? Namun beliau adalah orang yang menebar rahmat bagi semesta alam, tidak hanya untuk sahabatnya, bahkan untuk umat-umat setelah beliau wafat, beliau sangat menyayanginya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, bagi yang tidak suka, tidak sreg, atau dalam arti membid'ahkan peringatan Maulid, karena dulu zaman Nabi tidak ada Maulid, zaman sahabat Nabi tidak ada peringatan Maulid, maka jangan sampai hal ini menjadi bumerang Ya, artinya dia bermaksud untuk mencontoh Nabi, memurnikan ajaran Nabi, tapi ujung-ujungnya Nabi tidak menyukainya karena dia merasa dirinya sombong, lebih baik daripada yang lain, atau dirinya merasa paling mengikuti sunnah sehingga yang lain tidak mengikutinya, atau bisa jadi adalah kebenaran hanya miliknya, yang lain adalah tidak benar. Maka alangkah baiknya adalah kita saling menghargai dan menghormati. Yang paling penting adalah bagaimana sunnah-sunnah ajaran-ajaran Rasulullah kita hidupkan dalam kehidupan yang nyata. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, menjawab atas pertanyaan dari Pak Abdul Mohi di Curug Mekar, hatur nuhun. Dan kini kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya ya. Kali ini menyapa Pak Andi Supriyadi di Bojong Kidul. Izin bertanya, bagaimana cara mengekspresikan cinta maulid agar tidak kebablasan dan juga berdampak positif? Ini mohon pencerahan ya. Kemudian sekaligus membacakan juga satu pertanyaan lainnya Pak Kiai, dari Pak Adun Topik dari Kukupu di RT 05 RW 09, katanya ingin bertanya agak sejarah nih Pak Kiai, siapa nama raja atau dinasti yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid Nabi secara massal dan juga formal di sejarah Islam, dan siapa nama pengarang kitab Maulid yang terkenal? Terima kasih Pak Kiai dan juga host yang selalu bersemangat. Amin. Disilakan Pak Kiai, Pak Andi Supriyadi terlebih dahulu mungkin ya.
2: Terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul.
1: Betul. Ya.
2: Ini bagaimana ekspresi cinta kita supaya tidak kebablasan? Tentu yang mengetahui cinta itu adalah orang yang mencintai. Nah, hanya saja ekspresi cinta itu harus sesuai dengan yang dicintai. Ya, yang mencintai dengan yang dicintai, jangan sampai tidak ada sinkronisasi. Jangan sampai bahasa anak mudanya bertepuk sebelah tangan. Nah, bagaimana itu harus sinkron? Maka kita lihat ajaran Rasulullah itu, kita kaji, ya, apa sih yang disukai Rasulullah? Maka kita lakukanlah. Sebagaimana kita melihat kalau anak muda itu ketika ingin melamar, ya, maka lihat dulu mulai apa yang disukai oleh dirinya, oleh calonnya itu, apa yang disukai oleh orang tuanya, maka itulah yang ia bawa, yang ia lakukan, yang ia utamakan. Sehingga akan terpaut cinta itu, tidak bertepuk sebelah tangan. Maka dalam hal ini adalah kebablasan.

0: kegembiraan kepada lahirnya Rasulullah SAW, apakah Rasulullah menginginkan atau mengakui itu sebagai cinta? Nah, itu jangan sampai seperti itu terjadi. Jadi selama hal-hal itu wajar dan tidak melenceng dari ajaran Rasulullah, diisi dengan dakwah Islam, diisi dengan pembacaan Al-Quran, diisi dengan sholawat, bahkan sedekah. Dan itu adalah bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah dan merupakan ekspresi cinta. Nah, yang berikutnya adalah dari Bang Adun Taufik, ya, di Kukupu, RT 5, RW 9. Sampai saya tulis nih RT ini. Nah, ini Bang Adun ini tentang bagaimana menjadikan atau awal mula peringatan maulid itu di dunia Islam. Kita, ya, para ulama sepakat, belum ada peringatan maulid pada zaman Nabi, pada zaman khalifah atau sahabat Nabi, dan juga tabi'in. Kenapa kok bisa begitu? Itu dikarenakan mereka setiap hari mengekspresikan cinta, merepresikan cinta, mentransformasikan ajaran Nabi dalam kehidupan nyata itu, sehingga tidak perlu lagi mereka mengadakan peringatan maulid. Namanya peringatan mengingat kembali, karena banyak sekali hal-hal yang melenceng dari ajaran Nabi. Ya, pada masa dinasti Fatimiyah, itu yang ada di Mesir, ketika itu di abad ke-4 Hijriah, ya, Imam Syafi'i sudah wafat, para imam 4 sudah wafat. Jadi ini kategorinya adalah kaitan sudah di zaman di bawah tabi'ut tabi'in. Jadi sudah sangat jauh, sehingga banyak orang yang lupa dengan nabinya, banyak orang yang lupa dengan ajaran nabinya, sehingga dimunculkanlah semangat untuk memperingati. Tujuannya adalah bagaimana mengembalikan ingatan mereka dengan perjuangan Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan adalah Sultan Al-Mudhaffar pada abad ke-7 yang ada di Irak. Nah, bisa jadi setelah abad ke-4, kemudian diperbaharui di abad yang ke-7, peringatan itu tidak hanya mereka mendengarkan siraman rohani, tapi juga diadakan festival, makanan, dan sebagainya. Ya, itu tujuannya ada sebagai rasa syukur. Itu adalah ekspresi cinta. Tapi kalau banyak yang mubazir dari makanan itu bukan ekspresi cinta tentunya. Nah, yang terakhir kita tahu dengan Salahuddin Al-Ayyubi, yang pada perang salib memimpin pasukan, bagaimana pasukan Islam itu kembali semangat untuk berjihad setelah mereka diperdengarkan kisah-kisah heroiknya para sahabat bersama Rasulullah SAW. Dan itu diperingati maulid, tujuannya adalah membangkitkan semangat perjuangan. Oleh karena itu, kita tahu pengarang kitab yang terkenal kitab-kitab maulid itu, misalnya Al-Barzanji, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Ada juga Ad-Diba'i yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdurrahman Ad-Diba'i. Ya, ada juga kitab Adiyaul Lami, ada Syarful Anam, ada Simtu Duror, dan lain-lain. Tentu kitab ini muncul belakangan, bukan ada pada zaman Nabi atau sahabat, tapi ditulis oleh mereka yang jauh, ya, setelah 3 abad atau 4 abad berikutnya baru muncul kitab itu. Dan namun isinya adalah bagaimana menghubungkan kembali umat Rasulullah kepada baginda Rasulullah SAW, agar ekspresi cinta dari yang mencintai tidak melenceng dari yang dicintai. Wallahu a'lam.
1: Baik, demikian penjelasan, ya, sejarah singkat begitu, ya, yang diurai oleh Pak Kiai, dan menjawab pertanyaan terakhir tadi dari Pak Adun di mana tadi, di Kukupu, ya. Pak Kiai, kita sudah di batas akhir, pukul 6, Pak Kiai. Sebagai penutup, singkat saja, Pak Kiai, kami persilakan.
0: Baik, terima kasih, Kang Arul. Ya. Di dalam surat

0: Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa falyafrahu. Ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, ya, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu semua falyafrahu, hendaklah bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Artinya bahwa kelahiran Nabi merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dan semua sejarah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti ke akhirat, kita mengenal tentang alam-alam akhirat dan seterusnya, itu semua berawal dari kelahiran Nabi. Sehingga dengan rahmatnya Allah, dengan karunia yang besar ini, kita bergembira, kita mengekspresikan cinta, maulid, peringatan maulid, tentunya dengan mengamalkan ajaran-ajarannya. Wallahu'alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Mahfud Hidayat yang telah membersamai kita untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Mantarkan kita menuju segmen berikutnya. Segera kita akan update rangkaian kabar terkini yang tersaji dalam Warta Berita RRI Bogor. Sesaat lagi, tetaplah bersama Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita melihat rekonstruksi tidak selamanya rekonstruksi itu sempurna. Ada sesuatu yang kurang.
2: Tentunya fasilitasnya seperti yang kita tahu ya, kita membuat nyaman mereka pada saat mereka menunggu bis. Terus yang kedua kita siapkan CCTV. CCTV-nya full akses 24 jam.
3: Kami sampaikan juga bahwa peran baik RT, RW, LPE maupun tokoh masyarakat ini sangat penting ya, karena mereka memang pihak yang lebih dekat dengan unsur masyarakat tersebut.
4: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Senin 24 Agustus tahun 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pembangunan Jalan Bojonggede Kemang, Bomang, terus menunjukkan progres positif. Halte air alam di kawasan Kebun Raya Bogor resmi dibuka. Satpol PP Kota Bogor menghimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketertiban lingkungan tanpa melakukan aksi main hakim sendiri. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, pembangunan Jalan Bojonggede Kemang, Bomang, terus menunjukkan progres positif untuk memicu pertumbuhan ekonomi kawasan Tajur Halang, Parung hingga Depok, meski masih terputus jalur rel komuter lain. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Akses Jalan Bojonggede Kemang Bogor terus berprogres, hanya saja belum terhubung sepenuhnya karena terputus oleh jalur rel komuter lain Jabodetabek di stasiun Bojonggede Kabupaten Bogor. Dibukanya akses Jalan Bojonggede Kemang juga berdampak positif terhadap perkembangan kawasan di wilayah Tajur Halang dan Parung. Bahkan aksesnya yang strategis hingga ke Kota Depok diproyeksikan jalur Bomang nantinya menjadi Sawangan Depok kedua. Meski progres pembangunan jalan tersebut mengalami keterlambatan, Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan progres pengembangan kawasan dan konektivitas yang terhubung Jalan Bomang sesuai dengan rencana dan tujuan awalnya.
1: Kita lagi di Jalan Bojonggede Kemang. Kita melihat rekonstruksi tidak selamanya rekonstruksi itu sempurna. Ada sesuatu yang kurang, tapi kami pun harus menyampaikan bahwa kekurangannya dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan, kita masih bisa melalui beberapa mekanisme. Pengecoran jalan ini tidak akan tuntas di tanggal 31 Desember ya. 31 Desember tidak akan tuntas.
5: Konektivitas akses jalur di wilayah itu pun mendapat dukungan dari pengusaha jalan tol M. Jusuf Hamka atau biasa disapa Babah Alun. Bersama Pemkab Bogor, Jusuf Hamka telah membahas rencana pembangunan jalan tol Bojonggede Sawangan yang integrasinya akan dimulai setelah terbangunnya dua jembatan Situnanggrang dan Pasanggrahan atau flyover di Bojonggede.
1: Di 2026, di awal tahun kita langsung melaksanakan lelang untuk dua jembatan, satu jembatan paling panjang jembatan Situnanggrang, yang kedua jembatan Pasanggrahan, dan terakhir setelah jembatan Pasanggrahan 200 meter dari sini, 2027 insya Allah kita akan bangun flyover yang langsung terhubung dengan Jalan Tegar Beriman. Dan Tegar Beriman juga tadi kita lihat beberapa titik.
5: Yusuf Hamka pun melihat proyeksi yang cukup menguntungkan dengan berinvestasi di Kabupaten Bogor, baik itu melalui pembukaan jalan tol yang membelah Kabupaten Bogor termasuk pengembangan bisnis properti di kawasan itu.
6: Karena orang dagang itu kan untung, karena kalau untung baru bisa bayar bank, baru bisa berbuat untuk kemaslahatan orang banyak.
7: Nanti rencana berarti yang diprioritaskan yang Bojonggede ini apa?
6: Ya, kita akan sambung salah benda, karena kita sampai nanti kalau udah salah benda solar berarti sambung ke bor, dari bor ke Caringin kita buat. Secara akan ada tim teknis akan rapat minggu depan.
8: Sekitar 600 miliar. Kira-kira kesiapan Koko sendiri dalam
6: Nggak ada masalah
8: kan?
6: Malah anggarannya lebih gede dari itu.
8: Dan kualitasnya juga lebih keren lah ya?
6: Ya, insya Allah. Insya Allah.
7: Terkait
6: jalan tol kita rata-rata.
8: Berarti Abah, Babah minat ya untuk bangun jalan khusus tambang?
6: Belum tahu.
8: Hitung dulu. Keuntungannya.
5: Saat ini penataan kawasan Jalan Bomang dengan pemanfaatan lahan kosong di bagian tengahnya untuk ditanami tanaman pangan untuk memaksimalkan lahan tidur di sepanjang jalur tersebut. Pada 2027, pembangunan flyover Bomang akan dimulai dan menghubungkan Cibinong, Bojonggede, Tajur Halang, dan Parung menjadi pusat pertumbuhan ekonomi antar wilayah.
4: Saudara, halte air alam di kawasan Kebun Raya Bogor resmi dibuka sebagai langkah penguatan layanan transportasi publik Perumda Transpakuan pada Minggu 23 Agustus 2026. Kita ikuti catatan Sony Agung Saputra.
9: Halte air alam di koridor Jalan Pajajaran, tepatnya di kawasan Kebun Raya Bogor, resmi diresmikan sebagai bagian dari penguatan layanan transportasi publik Perumda Transpakuan. Peresmian tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kota Bogor, Perumda Transpakuan, dan pihak swasta dalam menata serta merevitalisasi fasilitas umum Minggu 23 Agustus 2026. Founder PT Cahaya Anugrah Mandiri Nusantara CAMN, Dina Fajrina, mengatakan peresmian halte tersebut merupakan bagian sinergi antara Pemerintah Kota Bogor sebagai pemilik aset halte dengan pihaknya. Menurutnya, kerjasama tersebut merupakan bagian dari program corporate branding yang diarahkan untuk mendukung penataan fasilitas publik di Kota Bogor. Dina menjelaskan, air alam turut mengambil bagian dari revitalisasi halte sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kota Bogor. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuat fasilitas halte menjadi lebih baik sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakan layanan transportasi umum.
2: Tentunya fasilitasnya seperti yang kita tahu ya, kita membuat nyaman mereka pada saat mereka menunggu bis. Terus yang kedua, kita siapkan CCTV-nya full akses 24 jam dan memang aksesnya akan dipegang oleh Dishub, PPT, HNL, dan pihak CIMN kami, Pak. Kita tambahkan juga memang fasilitas CCTV-nya dengan bersuara. Jadi once misalnya ya mudah-mudahan tidak ada yang melakukan vandalisme, nanti satgas kita yang langsung berteriak nih dari jauh. Jadi mereka juga bisa kita tekan ya resikonya untuk melanjutkan vandalismenya. Ada beberapa titik yang sudah di hold ya, untuk nanti ke depannya kita coba revitalisasi lagi seperti ini. Kemungkinan ada di titik stasiun sebelah Makas LM itu, dan beberapa titik lain yang kita masih coba ya. Dan mungkin ada beberapa komponen juga yang sedang mempertimbangkan titik mana yang mereka akan coba revitalisasi dan branding seperti ini.
9: Wali Kota Bogor Dedi Arahi menilai kerjasama tersebut membuka peluang baru bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Menurut Dedi, kolaborasi dengan Perumda Transpakuan menunjukkan bahwa aset daerah dapat dikelola melalui kemitraan sehingga memiliki nilai ekonomi sekaligus tetap memberikan manfaat pelayanan publik.
10: Tentu kita merasa senang, bangga. Kenapa? Karena keinginan pemerintah Kota Bogor untuk menambah pendapatan dan dari pemanfaatan aset sedikit demi sedikit bisa terwujud ya Pak ya.
9: Peresmian halte air alam di kawasan Kebun Raya Bogor atau kawasan IPB Barnang Siang Jalan Pajajaran Kota Bogor menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas fasilitas transportasi publik. Pemerintah Kota Bogor berharap pola kolaborasi serupa dapat terus dikembangkan untuk mendukung penataan kota, meningkatkan pelayanan publik, dan membuka sumber pendapatan daerah.
4: Satpol PP Kota Bogor menghimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketertiban lingkungan tanpa melakukan aksi main hakim sendiri. Berikut laporan Adisri.
11: Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitar. Kepedulian warga diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang aman, sekaligus mendukung penanganan berbagai persoalan sosial secara tepat. Kepala Bidang Trantip Bumlinmas Satpol PP Kota Bogor, Andri Sinar, mengatakan, masyarakat dapat turut berperan dengan memahami aturan serta mengetahui langkah yang tepat ketika menemukan aktivitas yang mengganggu ketertiban.
3: Kami sampaikan juga bahwa peran baik RT, RW, LPE maupun tokoh masyarakat ini sangat penting ya, karena mereka memang pihak yang lebih dekat dengan unsur masyarakat tersebut. Nah, kami berharap dengan adanya partisipasi dari aparat wilayah, RT, RW sampai dengan tokoh masyarakat ini bisa mendukung. Jadi kami pun dari sisi kewilayahan melakukan edukasi berkaitan dengan perda, termasuk mekanisme pelaporan nih apabila ditemukan adanya aktivitas yang mengganggu baik pengamen, terutama yang sering kita temukan ini di ODGJ, sering ditemukan di wilayah. Nah, nanti ada bagaimana mekanisme melaporkan baik ke Satpol PP maupun ke Dinas Sosial.
11: Melihat sejumlah kasus yang sempat viral terkait aksi main hakim sendiri, Andri Sinar menghimbau masyarakat untuk tetap mengedepankan sikap tenang dan tidak melakukan tindak kekerasan. Apabila menemukan aktivitas yang membutuhkan penanganan, masyarakat dapat menyampaikannya kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
3: Berkaitan dengan partisipasi masyarakat juga, kita sampaikan nih, kami harapkan jangan juga masyarakat untuk melakukan aksi dengan cara kekerasan. Dan untuk di wilayah sendiri, kami memang Satpol PP sudah beberapa lokasi kita membentuk, yang terakhir sekarang ini sedang melakukan pembentukan kampung tertib di RT 5 RW 9 Kelurahan Ciluar. Jadi ini pola kita untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan maupun kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga ketertiban di wilayah masing-masing.
11: Upaya menjaga ketertiban juga terus dilakukan dengan mendorong kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing. Melalui kepedulian dan partisipasi bersama, diharapkan berbagai persoalan dapat ditangani secara tepat sehingga keamanan dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga.
12: Wah, gila. Macetnya nggak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
13: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
12: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
13: Ya, justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
12: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
13: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
12: Aduh. Kakiku. Aduh. Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
13: Duh, kan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
12: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
13: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
12: Iya, paham deh. Maaf ya.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Saudara, indeks rata-rata lama sekolah RLS di Kabupaten Bogor masih tergolong rendah, yaitu baru mencapai 8,72 tahun dari target 13 tahun dengan 58 ribu anak tercatat tidak bersekolah. Yofri Haryadi melaporkan.
2: Kabupaten Bogor masih masuk dalam kategori yang rendah dalam catatan rata-rata lama sekolah untuk level daerah tingkat 2. Tercatat ada 58 ribu anak-anak tidak sekolah atau tidak tercatat menyelesaikan sekolah yang menjadikan indeks rata-rata lama sekolah anak di Kabupaten Bogor belum mencapai angka 9 tahun, baru 8,72 tahun. Padahal target pemerintah pusat dan provinsi mencapai 13 tahun, yang artinya peningkatan sumber daya manusia di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor di atas rata-rata nasional. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rameni, dalam kegiatan sinkronisasi perpaduan program dengan Mendikdasmen KPAI pemerintah daerah setempat.
3: Tentang anak tidak sekolah, yang kedua rata-rata lama sekolah dan program wajib belajar 13 tahun, penambahan 1 tahun sebelum masuk sekolah dasar. Ya, kalau untuk ATS ya, ATS itu kan ada anak putus sekolah, ada BPB yang belum pernah bersekolah, ada LTM yang putus setengah jalan tidak melanjutkan. Nah gitu, di Kabupaten Bogor itu kurang lebih ada 58 ribu. Sudah banyak, sebenarnya turun dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin kita 70 ribu, sekarang per Juli ya 2026 itu sudah 58 ribu, turun kurang lebih 2 ribu. Jadi sebenarnya masa pendidikan itu tidak hanya pada level dinas pendidikan ya, tapi sampai dengan level bawah yaitu Kades, Lurah, bahkan RTR pun harus merasa. Kita ada program Pak Bupati kan itu ada kejar paket B dan C kan ya, itu lumayan juga tuh mempengaruhi itu.
2: Pemerintah menitikberatkan penyelesaian persoalan tersebut pada pendidikan nonformal atau program kejar paket A, B, dan C. Sementara di sekolah negeri khususnya pemerintah menjaring para calon siswanya melalui program Keluarga Harapan dan Sekolah Rakyat. Pegiat program kegiatan belajar masyarakat PKBM Kabupaten Bogor, Agung Udianto mengatakan dari jumlah 58 ribu tercatat ada 12 ribu diantaranya adalah anak jalanan. Kehadiran PKBM dalam menjangkau peserta didik dinilai efektif dalam mengejar capaian tersebut.
4: Kabupaten Bogor saja dan datanya ada bisa terbuka. DOLTM, Pusdatin, Kemendikdasmen. By name, ini data ini pasti ada. Alamatnya, namanya, kan tinggal di approach sama PKBM yang ada di sana. Kamu dekatnya kemana? Datangnya itu. Turunkan tim.
2: Ya,
4: betul. Jadi ini tadinya mereka ini ada di Dapodik, lo tidak melanjutkan gitu loh. Jadi apakah ini salah satu bagian dari anak terlantar, data yang anak terlantar yang ada? Mungkin, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, kalaupun tidak ada, ini akan jadi cikal bakal anak terlantar apabila tidak di-actionkan.
2: Investasi pendidikan tidak dapat langsung dapat dipetik hasilnya dalam jangka pendek, namun menjadi bagian terintegrasi dalam jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia dan capaian menuju Indonesia Emas 2045.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI bersama pemerintah Kota Bogor akan menata kawasan stasiun Bogor sebagai upaya meningkatkan kenyamanan dan mendukung mobilitas masyarakat. Penataan kawasan dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai sejarah stasiun Bogor serta mengintegrasikannya dengan area milik pemerintah Kota Bogor. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan tingginya jumlah penumpang menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan stasiun Bogor agar dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
5: Jumlah penumpang yang tertinggi di Indonesia. Kata beliau kemarin sampaikan lebih dari 100 ribu penumpang per hari. Bahkan yang sebelum-sebelumnya weekend itu tingkat jumlah penumpang menurun, tapi justru trennya sekarang ini meningkat. Bahkan pernah mencapai 160 ribu dalam satu hari. Nah, artinya ini Bogor menjadi sebuah poin penting untuk penataan bagaimana stasiun kereta api itu dibangun sesuai dengan perkembangan permintaan dan zaman, namun tidak melepaskan dari unsur kesejarahannya. Nah, stasiun Bogor akan dikembalikan seperti aslinya, tetapi kemudian ditambah fasilitas, kemudian diintegrasikan dengan area milik pemerintah Kota Bogor.
1: Penataan kawasan stasiun Bogor diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat seiring meningkatnya mobilitas warga yang menggunakan transportasi kereta api. Sinergi antara PT KAI dan pemerintah Kota Bogor juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan kawasan transportasi yang lebih tertata, nyaman, dan tetap memiliki karakter sejarah Kota Bogor. Saudara, mekanisme pemberian upah pungut pajak di Bapenda Kabupaten Bogor menjadi sorotan publik usai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat daerah termasuk Kepala Bapenda. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Bogor menegaskan bahwa seluruh proses tata kelola insentif berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika, menjelaskan bahwa skema pencairan insentif triwulanan tersebut memiliki dasar hukum kuat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Bogor. Adapun pihak yang berhak menerima insentif mencakup staf serta pejabat Bapenda hingga bupati dan wakil bupati selaku pengawas. Kini kita beralih ke warta olahraga. Langkah strategis diambil oleh tim pelatih cabang olahraga Sambu Kabupaten Bogor jelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 1.000 pesilat memeriahkan kirab budaya puncak perayaan Milangkala ke-69 PPSI di Alun-Alun Kabupaten Bogor. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
6: Langkah strategis diambil oleh tim pelatih cabang olahraga Sambo Kabupaten Bogor jelang olahraga provinsi Porprov Jawa Barat. Atlet andalannya Resti dipastikan berpindah kategori dari kelas 59 kg ke 47 kg demi memperbesar peluang membawa pulang medali emas. Keputusan penurunan kelas ini diambil berdasarkan analisis mendalam tim pelatih terhadap peta kekuatan lawan dan potensi fisik Resti. Di kelas 47 kg Resti dinilai memiliki keunggulan kompetitif yang jauh lebih dominan mulai dari kecepatan, jangkauan hingga ketahanan fisik di atas matras.
7: Kalau sebenarnya kelas kan ngikut dari pelatih juga nih. Kayak kan pelatih juga ngelihat peluang atletnya gitu kan, bisa di kelas mana gitu kan. Nah, sebelumnya kan aku di kelas 59 kilo. Sekarang disuruh ke kelas 47 kg. Jadi turunnya kan kemarin emang banyak. Terus karena emang kemarin tuh pelatih ngelihat peluang aku tuh di kelas 47 kg. Jadi ya udah aku tanggung jawab sendiri juga sih buat nurunin berat badan. Fisik sih, iya fisik kadang kan jadi cepet capek juga kalau misalnya turun berat badan.
6: Proses penurunan berat badan ini dijalani Resti melalui program diet ketat serta pengawasan nutrisi dan fisik yang intensif agar stamina tetap berada di level puncak. Sementara itu, menjelang Porprov, Ketua Umum Pengcap Persambi Kabupaten Bogor sekaligus pelatih tim Sambo Andri Sem Hetari menerapkan strategi khusus untuk mengamankan medali emas. Salah satu langkah krusial yang ia ambil adalah mengarahkan atlet andalannya Resti. Andri Sem Hetari menjelaskan bahwa keputusan penurunan kelas dari 59 ke 47 kg ini murni didasari pada kalkulasi peluang yang lebih besar. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya menjaga kestabilan kondisi fisik Resti selama proses pemotongan berat badan tersebut.
8: Masing-masing atlet kita ini kayak Resti di kelas 47 kg itu, kita tuntut untuk menurunkan berat badannya dengan stabil. Karena kalau terlalu diproses dengan cepat, takutnya drop. Nah, tapi kalau di sini kan, waktu kita sudah mepet juga. 2 bulan ini kan nggak lama. Kalau dihitung 2 bulan itu nggak lama persiapan kita. Makanya kita geber dari
9: sekarang-sekarang, geber dari fisik, dari mentalnya dia. Kita hajar dari latihannya mulai agak keras, paling seperti itu sih kalau yang rutin berat badan.
6: Melalui kepemimpinan dan pengawasan langsung dari Ketua Umum Persambi Kabupaten Bogor, optimis strategi penurunan kelas Resti ini akan menjadi kunci sukses dalam meraih prestasi tertinggi di ajang Porprov. Sebanyak 1.000 pesilat dari berbagai daerah memeriahkan kirab budaya dalam puncak perayaan Milangkala ke-69 Persatuan Pencaksilat Indonesia PPLSI di Alun-Alun Kabupaten Bogor pada hari Minggu kemarin. Perhelatan tingkat nasional ini diselenggarakan di Kabupaten Bogor lantaran wilayah tersebut memiliki rekam sejarah panjang sebagai salah satu pusat perkembangan berbagai aliran pencaksilat di Indonesia. Selain membangkitkan tradisi seni bela diri tradisional, momentum ini juga dimanfaatkan oleh DPD PPLSI Kabupaten Bogor untuk meluncurkan jurus medal Mian sebagai identitas khas daerah yang ditargetkan masuk dalam kurikulum muatan lokal sekolah. Kedepan PPLSI bersiap menggelar perhelatan akbar pada Desember 2026 di Kabupaten Bogor dengan melibatkan 12.000 pesilat dari 17 provinsi demi memecah

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dengan penata teknik Dwi Kmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi di Senin pagi, saudara pendengar. Hari pertama ya, pekan keberapa nih? Pekan keempat ya, yang kadang bikin kita juga harus menyatukan nyawa dulu sebelum benar-benar siap beraktivitas ya. Buat yang lagi di jalan, semoga perjalanannya lancar ya. Yang lagi antri karena mungkin kepadatan di Senin pagi ini, santai, tarik nafas, jangan buru-buru ya. Dan buat Anda yang baru saja tiba di tempat aktivitasnya, barangkali kopi ataupun teh di samping Anda juga tengah menjadi teman setia untuk memulai pekan ini ya. Dan untuk mengabarkan bagaimana rangkaian informasi yang sudah kami siapkan, kita akan awali dulu informasi perkiraan cuaca, saudara pendengar, yang kita update dan disampaikan langsung oleh forecaster Jabar BMKG berikut ini, saudara.
1: Pendengar RRI, kembali lagi dalam informasi cuaca wilayah Jawa Barat untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026, yang diupdate langsung dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat dengan saya Mirna, prakirawan yang bertugas hari ini. Pada pagi hari, secara umum wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca berkisar cerah berawan hingga berawan tebal. Waspadai potensi hujan ringan lokal di sebagian kecil wilayah Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, cuaca diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca berlanjut cerah hingga cerah berawan. Untuk kondisi udara dan angin, suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini terkini, Anda dapat mengunduh aplikasi Info BMKG, mengakses cuaca.bmkg.go.id, atau mengikuti media sosial @info_bmkg. Selamat beraktivitas dan pastikan tetap menjaga stamina. Terima kasih.
0: Demikian tadi gambaran perkiraan cuaca Bogor dan sekitarnya, dan lebih luas lagi untuk wilayah Jawa Barat ya, untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026. Pendengar, semoga informasinya juga bisa menjadi bekal kecil untuk Anda sebelum memulai aktivitas, buat yang akan bepergian juga ya. Semoga sekali lagi perjalanannya lancar, cuacanya pun bersahabat, dan sampai tujuan dengan selamat, saudara. Kita kembali dengan kabar-kabar berikutnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Regal Pro 1 RRI Bogor. Urusan dapur memang selalu punya tempat khusus ya di perhatian kita. Dan untuk Anda yang bersiap untuk berbelanja kebutuhan harian, kembali informasi kebutuhan pokok ya, kita juga akan sampaikan berdasarkan data yang kami kutip dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan untuk wilayah Bogor, saudara. Jadi sejumlah harga bahan pokok yang tercatat hari ini terlihat masih relatif stabil. Untuk beras medium harganya tercatat di angka Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.500 per kilogram. Kemudian untuk komoditas gula pasir curah tercatat Rp18.000 per kilogram. Dan kita bergeser ke minyak goreng. Minyak goreng sawit kemasan premium berada di kisaran Rp21.000 per liter, sementara minyak goreng sawit curah Rp18.000 per liter. Dan untuk minyak kita harganya tercatat Rp15.700 per liter. Untuk kebutuhan protein, daging sapi paha belakang tercatat Rp145.000 per kilogram, sementara daging ayam ras Rp42.000 per kilogram. Untuk telur ayam ras berada di angka Rp25.000 per kilogram. Dan ke komoditas lainnya, tepung terigu Rp12.000 per kilogram dan kedelai impor Rp12.000 per kilogram. Sementara untuk komoditas cabe merah keriting ya, ini di angka Rp35.000 per kilogram, cabe merah besar Rp35.000 per kilogram, sedangkan cabe rawit merah berada di angka Rp60.000 per kilogram. Untuk bumbu dapur, bawang merah Rp35.000 per kilogram, bawang putih honan juga Rp35.000 per kilogram. Dan yang menarik dari data yang diterima, seluruh komoditas yang tercatat ini menunjukkan perubahan 0,00%, atau dengan kata lain belum menunjukkan perubahan harga dari data pembanding yang disajikan. Dan harga di pasar bisa berbeda tergantung lokasi, pedagang, kualitas barang dan kondisi pasar setempat ya. Dan sekali lagi, informasi ini kita jadikan gambaran harga sekaligus referensi bagi Anda yang akan berbelanja hari ini. Demikian informasi harga sejumlah bahan pokok pagi ini yang kami kutip sekali lagi dari SP2KP Kementerian Perdagangan, saudara. Dan semoga bermanfaat dan bisa membantu Anda untuk menyiapkan kebutuhan harian, saudara. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

Mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat, sebelum nanti kita akan bergabung dan memperbarui informasi Anda, menyimak rangkaian kabar terkini dari Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Satu informasi dulu kami sampaikan dari Pengadilan Agama Depok, Saudara, yang memanggil Agus Aprianto bin Tohirin, tempat dan tanggal lahir Palembang 7 April 1987. Tempat kediaman dahulu di Jalan Ampel Raya, Perum Ireng, 17 Blok D, nomor 3, RT 10, RW 1, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 30 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Abu Arwati Sutirah binti Karim alias Carim sebagai penggugat melawan Agus Aprianto bin Tohirin sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk segmen kedua, masih akan hadir segmen-segmen berikutnya. Kebersamaan kita berlanjut hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah di Bogor pagi ini.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
3: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
1: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
5: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran